0: 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
2: Pemerintah 8. Mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak.
2: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
3: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan lalu Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara. Dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
2: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
4: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan.
2: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3 Atus Mudara untuk Indonesia.
0: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung standbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
6: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan visi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
5: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
7: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
5: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPBG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Sariful Alam.
9: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain soal.
10: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
9: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara. Sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara. Dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi, soal makanan.
10: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
11: Ya, alhamdulillah dari hari pertama, saya tanggal 2 itu, sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas gitu untuk di orang Indonesia.
10: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
12: Terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondokede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun, ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan, dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
13: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istiqomahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas, sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih, dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan, sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
12: Ya, dengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini, dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi, dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
14: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
15: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena diiming-imingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat 100 pahala, juga mendapat 100.000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
14: Kemenhub Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh, dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu, berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Paijin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan barang milik negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi pada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengernya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten, jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada.
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini, karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan, narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita

tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat pagi kembali kami ucapkan untuk Anda ya pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di pagi hari ini. Semangat beraktivitas untuk Anda. Kalau di saat ini di studio lepas di menit ke-46 dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Telah bersama kita update serangkaian mata acara pilihan bersama Sultra Pagi. Updatean dari BMKG, updatean traffic, update dari Ditlantas, Polda Sulawesi Tenggara. Sudah kami update untuk Anda ya. Jadi karena kita sudah mengetahui potensi cuaca hari ini dan beberapa spot arus lalu lintas yang mungkin akan kita lewati ya hari ini yang mungkin terpantau ramai, yang dimana tadi sudah disampaikan juga oleh rekan-rekan yang sedang bertugas di RTMC Polda Sulawesi Tenggara, itu ada beberapa titik yang perlu diwaspadai kalau hari Senin, yang dimana ada beberapa mobilitas yang tinggi juga karena bersamaan dengan anak sekolah, bersamaan dengan orang yang akan berkegiatan, berkantor pagi hari ini. Jadi ada beberapa titik-titik wilayah yang memang perlu diwaspadai agar terhindar dari kemacetan, kemacetan yang berarti lah ya. Namun katanya terpantau ada beberapa titik wilayah juga sih di Kota Kendari walaupun ramai, kemudian juga mungkin terpantau padat namun tetap lancar untuk di pagi hari ini. Ya, sama dengan Anda mungkin yang dimana sedang melintas di berbagai tempat hari ini yang ada di beberapa lingkar jalan Sulawesi Tenggara. Ya, tetap semangat berkendara, hati-hati di jalan pastinya, pelan-pelan, jangan tergesa-gesa walaupun mungkin sudah menunjukkan waktu. Ya, waktunya kayaknya sudah telat kalau keluarnya jam segini ya. Apalagi mungkin yang beraktivitas sejak pagi, waduh, ini sudah telat sekali. Makanya kadang kalau ingin buru-buru itu ya mungkin dipersiapkan segala sesuatunya dari malam, kayak mungkin perintilan bekal ataupun mungkin segala sesuatu yang mungkin akan dibawa ke tempat beraktivitas. Jadi kalau pagi sat-set selesai, tidak perlu tergesa-gesa. Seperti itu sih. Ditemani dengan rangkaian musik-musik pilihan bersama program Satu Kendari Lintas Nada Pilihan hadir menemani Anda di pagi hari ini. Semangat beraktivitas. Sesaat lagi program acara Halo RRI akan hadir menyapa Anda. Ayo silakan kirim, diluan kirimlah keluhan Anda, boleh langsung ya. Kita sudah terima nih, sudah buka lagi pastinya. Silakan Anda yang ingin mengirimkan keluhan atau mungkin aduan masyarakat tentang apapun itu boleh langsung. Kami tunggu partisipasi Anda di 0813-545-0967. Jalur telepon 008, nanti sebentar kita buka tepat di pukul 9 sampai di jam 10 pagi. Jadi pastikan terus bersama dengan kami, Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI, astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Megahertz Pro 1 Kendari.

Masih bersama pendengar di Sultra pagi ini. Kita masuk di segmen Halo RRI tepat di jam 9 sampai di jam 10 pagi. Jadi untuk Anda masyarakat atau pendengar dimanapun Anda mendengarkan atau menjangkau siaran kami, silakan masukkan keluhan Anda yang ingin kita bahas, kita ulas habis di Halo RRI. Nanti kita carikan jalan keluarnya bersama untuk keluhan-keluhan apa yang sedang Anda hadapi. Mungkin di lingkungan Anda, wilayah Anda, atau dimanapun itu pendengar, silakan masukkan keluhan Anda. Partisipasi Anda sangat kami butuhkan di program Halo RRI ini. Silakan 0813-545-0967 bisa Anda gunakan. Kemudian juga di 0401-3124-008 di sana juga bisa Anda gunakan. Namun sebelum kita buka untuk jalur teleponnya, kita hadirkan terlebih dahulu Cek Fakta bersama Pro 1 RRI Kendari.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Bersama dicek fakta di RRI Pro 1 Kendari pagi hari ini, kita akan membahas mengenai yang kemarin juga pendengar beredar, ada sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya pernyataan dari Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara terkait status baru aparatur sipil negara atau ASN yang dikaitkan dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun link tersebut atau informasi tersebut pun juga sudah dibagikan oleh beberapa orang, bahkan disematkan komentar, ada beberapa ratus komentar yang juga masyarakat turut berkomentar di link tersebut. Nah, kita kutip pendengar dari akun Instagram resmi dari BKN at bkn.go.id official BKN, bahwa instansi tersebut menegaskan bahwa tidak ada status lain dalam ASN. BKN menyebutkan bahwa ASN hanya terdiri dari dua kategori, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. BKN juga menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai adanya status baru bagi ASN. Jadi dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa informasi yang beredar di media sosial kemarin belakangan hari, bahkan sampai viral juga di media sosial, itu bisa dipastikan adalah berita yang tidak valid alias berita hoax. Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi. Selain itu juga pendengar, masyarakat juga diminta untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, karena penyebaran informasi bohong dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dimana hal tersebut itu sudah diatur dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE, pendengar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI, pendengar ya, selamat pagi. Kami ucapkan untuk Anda yang mungkin baru saja monitor siaran kami bersama di program 1 RRI Kendari, yang Anda dengarkan siaran kami melalui frekuensi FM di 96,7 MHz, maupun Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital. Selamat bergabung kembali ya di program Halo RRI yang menjumpai Anda Senin, Rabu, dan Jumat, yang tentunya hadir menyapa dengan beragam informasi aktual, edukatif, tentunya dekat dengan kehidupan masyarakat dan bisa menjadi wadah untuk Anda mengeluhkan segala sesuatunya. Keluhkan hanya di Halo RRI mengenai air pam yang macet mungkin, atau ada beberapa titik ruas jalanan tempat Anda, di pemukiman Anda tinggal, mungkin ada beberapa yang masih rusak jalanannya, atau mungkin kasus yang maraknya yang saat ini kasus pencurian atau apapun itu deh, keluhkan kepada kami, nanti kita carikan jalan keluarnya bersama di Halo RRI yang terus akan menjumpai ruang dengar Anda itu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk saat ini kita sudah boleh buka interaktif ya pendengar, 0813-545-0967 sudah bisa Anda gunakan. Kemudian juga di 0401-3124-008. Pada kesempatan kita di pagi hari ini, kita akan mengangkat ada beberapa isu juga yang sudah masuk. Kita sudah pilah-pilah juga, ini ada beberapa ya yang hampir sama juga keluhannya. Tapi kita ambil titik tengahnya, ada beberapa nih yang kita ambil jadi satu yang menjadi perhatian publik. Mulai dari dinamika ketersediaan bahan kebutuhan pokok, kemudian kondisi kebencanaan di sejumlah wilayah yang dimana kita ketahui bersama bahwa Kota Kendari baru saja mengalami musibah yaitu banjir, dan untuk saat ini sedang masa pemulihan dari pasca banjir. Kemudian situasi keamanan lingkungan permukiman. Nah, ini ada beberapa yang di-up juga di media sosial yang ada di Kota Kendari pastinya ya, kita sudah lihat-lihat juga ada beberapa hari belakang ini. Jadi isu yang pertama ini yang sangat banyak diperbincangkan juga adalah terkait kebijakan pembatasan pembelian minyak goreng kemasan. Nah, ada di sejumlah titik distribusi. Kebijakan ini umumnya biasanya diberlakukan untuk menjaga stabilitas pasokan agar tetap merata dan tidak terjadi penumpukan stok di satu pihak saja. Nah, biasanya seperti itu. Namun di lapangan, kebijakan ini tentunya juga akan menimbulkan beragam respon dari masyarakat, lebih khususnya ya pastinya, khususnya para pelaku usaha kecil, rumah tangga yang tentunya sangat bergantung pada ketersediaan minyak goreng. Sama sih kalau kita kayak misal kayak ibu rumah tangga ya, minyak goreng itu kayak nadinya dapur pendengar. Jadi mungkin banyak yang keluhkan ini juga pendengar ya. Jadi keluhan khusus juga nih, ada beberapa yang masuk WhatsApp, hampir sama WhatsAppnya katanya kita dibatasi belinya hanya satu. Oke, katanya seperti itu, banyak sih. Tapi kita ambil kesimpulan ini tentang ketersediaan minyak goreng. Nah, pemerintah daerah dan tentunya juga pihak terkait diharapkan terus melakukan pengawasan pastinya ya, serta memastikan distribusi itu mudah-mudahan bisa terus berjalan dengan lancar, sehingga kita harapkan bersama sih sebagai masyarakat ya, kita menyuarakan suara masyarakat nih agar dapat terpenuhi dengan baik dan tidak menimbulkan kepanikan di pasar. Nah, itu yang pertama. Nanti kita cari juga nih yang bisa menjawab pertanyaan dan keluh kesah dari ibu rumah tangga, para masyarakat, pendengar mengenai minyak goreng ini, pendengar, yang memang bukan langka sih, tapi memang ada barangnya tapi dibatasi untuk pembeliannya. Ada beberapa merek yang memang dibatasi untuk pembeliannya. Kemudian kebencanaan, tadi yang kedua. Nah, kita bahas itu isu kebencanaan. Kita baca dulu ya WhatsApp-nya ada beberapa nanti ya. Nanti kita ambil garis besarnya mengenai kebencanaan ini. Kita bagi informasinya, kita hadirkan nanti juga untuk yang bisa menjawab keluh kesah Anda itu dalam program Halo RRI. Namun sebelum itu kita jeda dulu dengan Lintas Nada dari Isyana Sarasvati untuk Anda. Jangan kemana-mana, pendengar, terus bersama dengan kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bombana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
4: Masih bersama di Halo RRI, pendengar, isu pertama tadi ya yang diangkat mengenai yang banyak perbincangan juga tentang pembatasan untuk pembelian minyak goreng kemasan di sejumlah titik distribusi. Namun memang ada beberapa titik juga ya, mungkin dengan merek tertentu. Nah, itu juga yang menjadi perhatian pastinya. Mudah-mudahan nanti bisa dijawab juga nih keluhan masyarakat nih ya, oleh para pemangku kepentingan yang bisa menjawab solusi ini. Apa sih yang bisa dikasihkan solusi kepada kita nih? Oke, kita buka interaktif lagi untuk Anda. Silakan 0401-3124-008. Silakan Anda masukkan keluhan Anda. Kalau tidak terjawab hari ini, mungkin nanti kita bisa jawab di hari Rabu atau di hari Jumat. Jadi silakan, kita nantikan Anda. Ayo, 0401-3124-008 atau boleh di 0813-545-0967. Di sana juga bisa Anda gunakan, pendengar ya. Jadi boleh, beragam informasi bisa Anda adukan atau keluhkan di Halo RRI. Nanti kita carikan jalan keluarnya bersama. Kita carikan jawabannya mengenai keluhan atau apa sih yang membuat Anda resah begitu ya. Asal jangan karena dompet kering ya. Ya itu, karena agak susah dicari itu jawabannya ya pendengar ya. Itu yang isu pertama mengenai minyak goreng kemasan. Nah itu, kemudian ada juga nih isu kebencanaan pendengar ya. Ada beberapa WhatsApp juga yang masuk di kami di RRI Pro 1 Kendari. Itu ada beberapa yang membahas mengenai banjir. Nah, khususnya banjir yang dalam beberapa waktu terakhir melanda sejumlah wilayah di berbagai daerah termasuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Jadi banjir yang terjadi itu tidak hanya berdampak pada saat kejadian berlangsung saja sebenarnya, tapi juga memang menyisakan berbagai persoalan pasca banjir, mulai dari kerusakan infrastruktur, kemudian rumah warga, gangguan akses transportasi, hingga sampai berakibat lumpuhnya aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa titik. Jadi memang dampaknya pasca banjir ini seringkali memerlukan waktu pemulihan yang tidak singkat ya pendengar. Genangan air yang tersisa, lumpur yang menumpuk, serta potensi munculnya penyakit itu menjadi tantangan lanjutan yang memang masyarakat itu harus carikan jalan keluarnya juga kayaknya ya, bersama dengan pemerintah dan relawan pastinya. Oleh karena itu penting bagi setiap atau semua pihak untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan juga, pastinya melakukan pembersihan secara gotong royong serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyakit yang bisa yang kadang biasa muncul setelah banjir, seperti mungkin diare, penyakit kulit, dan juga demam. Nah, nanti juga akan dijawab sudah seberapa jauh sih sebenarnya yang telah dilakukan atau pembenahan-pembenahan yang telah dilakukan setelah pasca banjir ini. Kita masih menantikan Anda juga yang ingin kembali bergabung, boleh ya, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh 0401-3124-008 bisa Anda masukkan keluhan Anda di sana, atau juga boleh di 0813-545-0967. Boleh juga di sana, nanti tulis namanya, posisi lagi di mana, warga di mana, terus keluhannya apa. Nanti kita coba jawab bersama, kita cari para pemangku kepentingan yang memang bisa menjawab keluhan Anda. Oke ya, kita ke jalur 008, sudah ada yang masuk nih, pendengar, ada Pak Laode Dio. Kita sapa dulu, halo, selamat pagi Pak Laode Dio.
5: Pagi Bu.
4: Iya, silakan, apa nih keluhannya Pak?
5: Informasinya ini mengenai sabu-sabu ini beredar ini.
4: Oh, yang sabu-sabu itu ya?
5: Iya, wey.
4: Oke, sabu-sabu yang beredar di wilayah ini ya, Mekar ya?
5: Iya, ini lapaknya ini sudah jarak-jarak 5 meter ini.
4: Di Mekar ya?
5: Gunung Jati Mekar.
4: Gunung Jati Mekar gitu, go Gunung Jati Mekar. Oke, jadi ini apa nih? Bapak lihat dari kasat mata langsung transaksi atau mungkin baru keluhan-keluhan masyarakat atau seperti apa nih Pak?
5: Rame sini Pak. Ada lapak itu Pak Jejer ini. Ada 5 itu. Jarak-jarak 10 meter.
4: Lapak?
5: Iya.
4: Oke. Jadi di tengah pemukiman begitu ya Pak ya?
5: Iya betul. Sudah transaksi di situ. Pakai di situ.
4: Bahkan terang-terangan Pak?
5: Baik. Pokoknya cek saja lah.
4: Baik, ini di daerah Gunung Jati Mekar.
5: Iya.
4: Tepatnya di mana nih? Apa ada
5: ini? Kelurahan Jati Mekar.
4: Kelurahan Jati Mekar, oke. Kelurahan Jati Mekar, oke deh. Nanti kita coba cari jalan keluar. Kita cari yang bisa menjawab pertanyaan Bapak ini ya, keluhan masyarakat ini ya, karena ini menjadi keluhan masyarakat yang paling sering terjadi juga ya, karena akibatnya kan ini bisa fatal nih kalau penyalahgunaan obat-obat terlarang seperti ini tuh aduh sangat-sangatlah membahayakan dan ini harus diberantas ini sampai 0%. Mudah-mudahan ya bisa diberantas nih sampai di akar-akarnya. Nanti kita carikan jalan keluarnya, kita carikan yang bisa menjawab ini ya Pak ya. Mohon bersabar ya Pak ya. Terima kasih sudah bersama di Halo RRI Pak. Mudah-mudahan ada yang bisa menjawab ini keluhan Anda untuk di warga Gunung Jati Mekar Pak. Makasih Pak Dio ya.
5: Ya.
4: Baik, terima kasih Pak Dio. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Selamat pagi. Baik, itu tadi satu keluhan juga yang mungkin pernah juga dikeluhkan ya kala itu tentang ini sabu-sabu. Jadi penyalahgunaan narkotika ini mengenai sabu-sabu yang beredar, bahkan lebih parahnya lagi mereka itu sudah buka lapak dekat-dekat juga nih posisinya. Posisinya nanti kita cross check kembali juga nanti ya. Di daerah Gunung Jati Mekar, pendengar. Nah, boleh mungkin kalau ada masyarakat yang ada dari Gunung Jati Mekar, mungkin selain Pak Laode Dio, mungkin ada beberapa masyarakat juga mungkin yang melihat secara langsung begitu ya kan, itu bisa memperkuat tuh. Memperkuat kalau 1, 2, 3 orang, nah itu bisa memperkuat tuh. Jadi memang ada beberapa tempat katanya lapak, bahkan di sana transaksi. Kemudian juga selain transaksi mereka juga memakai di situ. Aduh sangat bahaya. Itu tepatnya di Kelurahan Gunung Jati Mekar, pendengar ya. Kita nantikan Anda yang ingin bergabung kembali, boleh 0401-3124-008 atau di 0813-545-0967. Kita masih bersama di program Halo RRI.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru ngalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI, astaga. Kenapa ini sapi-sapi di kampungku di bom mana? Mati mendadak. Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan,

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI, astaga. Kenapa nih sapi-sapi di kampungku di bom mana? Mati mendadak. Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
4: Selain isu kebencanaan tadi ya, dampak dari banjir, kemudian juga tadi banyak juga yang diperbincangkan, yang di awal juga tadi terkait kebijakan pembatasan pembelian minyak goreng juga tadi ada beberapa merek ya, itu yang bisa dibeli cuma satu orang satu gitu, yang juga itu kita up dari sosial media.

0: Nah, itu. Kemudian isu lain juga yang banyak juga masuk keluhannya di Halo RRI itu, yang ini juga menjadi perhatian ya sebenarnya pendengar ya, adalah meningkatnya kasus pencurian. Apalagi di kawasan perumahan kemarin yang sempat bahkan bawa senjata tajam pendengar. Nah, jadi seperti itu juga banyak dikeluhkan mengenai yang menjadi perhatian juga tentang kasus ini. Jadi ada beberapa WhatsApp yang masuk dari masyarakat di kami itu mengenai kasus-kasus pencurian. Bahkan dalam beberapa laporan itu pelaku kejahatan itu bahkan mereka tuh tidak segan menggunakan senjata tajam dan berani pendengar ya. Karena kalau kita lihat juga ada kemarin yang sudah up juga di sosial media, kita lihat juga ternyata mereka itu bahkan sudah tahu ada CCTV masih memperlihatkan senjata tajam mereka. Nah, itu untuk menjalankan aksinya. Tentunya hal-hal seperti ini tuh menimbulkan kekhawatiran ya, apalagi di tengah masyarakat, khususnya di lingkungan pemukiman yang selama ini mungkin kita anggap relatif aman pendengar. Dan sebenarnya sih kondisi seperti ini juga menjadi pengingat ya bagi kita semua akan pentingnya meningkatkan sistem keamanan lingkungan. Peran aktif warga ini sangat dibutuhkan melalui ronda malam mungkin, atau pemasangan kamera pengawas di titik-titik strategis, bukan cuma di rumah saja tapi ada beberapa titik mungkin yang bisa dipasangkan kamera pengawas, serta koordinasi yang baik juga pastinya dengan pihak aparat keamanan. Ini juga menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya tindak kriminalitas. Selain itu, masyarakat mungkin yang kami bisa himbau adalah selalu waspada, jangan lengah terhadap orang asing yang mencurigakan, serta langsung melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan hal-hal yang dianggap mengganggu keamanan. Di Halo RRI juga banyak yang masuk ini pendengar ya, keluhan dari masyarakat. Ada beberapa juga nih yang masuk, bahkan kalau kasus pencurian ya yang terjadi di Kota Kendari mungkin pada pertengahan 2026 ini, kalau kita lihat datanya itu didominasi oleh pencurian kendaraan bermotor, kemudian pencurian handphone juga nih ada, kemudian yang kemarin juga sempat viral di sosial media pencurian kabel listrik. Nah, yang dimana sudah sebagian besar kasus ini tuh sudah berhasil diungkap oleh tim Buser 77 Polresta Kendari. Jadi kita perlu acukan jempol, kita beri aplaus meriah pastinya kalau banyak, kalau masyarakat banyak di sini nih di studio, kita harus berikan aplaus meriah untuk tim Buser 77, rekan-rekan dari Polresta Kendari, tentunya pihak-pihak yang memang berwenang, pihak berwajib yang berwenang sudah berhasil menyelesaikan. Ada beberapa kasus juga nih yang sempat juga keluhannya itu masuk di Halo RRI. Kalau kemarin yang barusan kayak Mei itu, kemarin ya baru-baru saja di 17 Mei yang aksi pencurian handphone oleh dua orang pria di area apotek BM Farma Jalan Dr. Sutomo, itu juga kemarin ada tuh kasus pencurian. Kemudian ada juga yang masuk beberapa hari lalu yang sindikat pencurian berantai. Nah, itu yang masih di bulan Mei juga itu pendengar, keluhannya dari masyarakat juga. Jadi memang tapi sudah ditangkap. Ada pria yang memang ditangkap juga oleh pihak dari teman-teman kepolisian setelah terbukti melakukan pencurian di 5 tempat kejadian perkara atau TKP berbeda yang ada di wilayah Kota Kendari. Kemudian masih dipantau juga kendaraan, pencurian kendaraan bermotor juga. Ini masih apa ya, spesifik kasus pencurian di wilayah Kendari ini masih juga didominasi ini pencurian kendaraan bermotor nih, yang baru-baru kalau di bulan Mei kemarin di Lapulu, yang dimana tim Buser 77 juga dari Polresta Kendari berhasil menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang parkir di kantor Lurah Lapulu Kecamatan Abeli. Nah, itu masih di bulan Mei juga. Kemudian kalau mundur ke belakang, bulan April juga banyak kasus-kasus seperti ini, namun sudah ditangani juga oleh pihak yang berwajib. Dan ada beberapa kasus juga yang masuk di Halo RRI ya, ini nih menjadi keluhan juga dari masyarakat, beberapa keluhan masyarakat yang dimana memang pendengar, kondisi-kondisi seperti ini ya, yang kayak kriminalitas, tindak kriminalitas ini sangat kita harus berantas nih, mudah-mudahan sampai zero. Yang selain tadi yang dikeluhkan oleh Pak Dio juga, warga Jati Mekar itu yang mengenai obat-obat terlarang, dalam hal ini sabu-sabu yang memang beredar di sana. Bahkan dari laporan masyarakat, Pak Dio katanya menyebutkan bahwa mereka tuh sudah berani buka lapak Terus lapaknya ada beberapa yang memang bisa dilihat kasat mata, tidak sembunyi-sembunyi lagi, memakai di situ, bahkan bertransaksi di situ juga. Nah, ini juga menjadi perhatian, bukan cuma untuk masyarakat sekitar, tapi juga tentunya untuk pihak-pihak berwajib yang mungkin mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Ya, tepatnya di Gunung Jati Mekar, Kelurahan Kelurahan Jati Mekar, pendengar. Nah, di situ mudah-mudahan ini bisa ada tindak langsung. Mungkin kalau kita tidak, mungkin dari tim presisi juga ya, kayaknya dari kepolisian juga, nanti kita akan hubungi juga sebagaimana nih nanti tindak lanjutnya setelah dari Halo RRC. Nanti kita cari juga jawabannya atas kasus ini, mudah-mudahan bisa terselesaikan. Karena kita ketahui bersama kalau kasus yang narkotika seperti ini, aduh, mudah-mudahan sih, kita berdoanya mudah-mudahan zero ya, sampai zero untuk wilayah Kota Kendari. Namun memang susah karena banyak anak-anak di bawahnya lagi nih, pendengar. Jadi itu susahnya, dan bahkan mereka tuh sampai bisa berani masuk sampai di lingkungan-lingkungan sekolah. Yang itu mungkin orang tua, masyarakat takutkan, pendengar. Jadi itu, yang dimana ada tiga isu ya sebenarnya yang kita bahas kurang lebih sekitar 1 jam nih. Mulai dari distribusi kebutuhan pokok tadi, minyak, kemudian dampak dari pasca banjir, keamanan lingkungan, yang dimana kalau tiga ini kita tarik benang merahnya yang sama, yaitu memang ini sangat penting sekali sinergi dari pemerintah, kemudian juga aparat kepolisian, masyarakat, untuk menjaga stabilitas dan juga ketahanan sosial di lingkungan kita masing-masing. Pertanyaannya kita kunci ya, ini keluhannya kita kunci, kita simpan, nanti kita carikan jalan keluarnya. Tidak selesai hari ini di Halo RRI karena memang terkendala waktu juga, cuma 1 jam itu ya. Halo RRI tidak terjawab di hari Senin, mungkin kita bisa carikan jalan keluarnya di hari Rabu. Kita cari para pemangku kepentingan yang bisa menjawab keluhan Anda. Nanti kita bakal bahas lagi lebih lanjut. Kita berbincang juga nanti ya, walaupun mungkin lewat telepon atau mungkin bahkan nanti bersama Ombudsman juga. Biasa kita jadwalkan itu di 2 minggu terakhir di setiap bulan itu, atau di minggu-minggu pertama. Nah, itu biasa kita hadir bersama Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan Sulawesi Tenggara. Nanti kita bisa jawab bersama nih keluhan-keluhan masyarakat yang tentunya banyak sekali yang masuk sih. Lampu juga, air juga, aduh, banyak sih sebenarnya ya. Jadi kita hanya cuma bisa mungkin mengajak seluruh pendengar atau masyarakat tetap tenang. Dan ya, jangan mudah terpengaruh lah oleh informasi yang mungkin belum tentu benar. Serta selalu Anda mengutamakan sumber informasi yang terpercaya. Nah, itu dia. Jadi dengan kebersamaan dan kepedulian, tentunya kita mudah-mudahan kita bisa menghadapi berbagai tantangan ini dengan lebih baik dan juga jauh lebih bijak pastinya. Jangan membagikan lagi nih yang misalnya informasinya belum valid, udah dibagikan lagi, bahkan berkomentar di situ, ujaran kebencian di situ. Aduh, jangan sampai ya. Jadi jangan. Itu sih yang perlu kita himbau, itu yang perlu kita ingatkan terus kepada masyarakat pastinya. Tidak terasa waktu lepas di menit ke-50 untuk saat ini dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Silakan masukkan aja keluhan Anda, masih boleh di 0813-545-0967. Itu pasti semua kita akan proses, pastinya kita akan baca juga, kita kumpul juga nanti keluhan-keluhan masyarakat. Semua akan mudah-mudahan bisa dijawab semuanya, dan nanti akan dijawab juga oleh pemangku kepentingan yang memang berwenang untuk menjawab keluhan Anda. Tidak terasa ya, berarti kita harus tuntaskan nih program Halo RRI untuk edisi hari ini, Senin di tanggal 18 Mei 2026. Berjumpa kembali nanti di program acara Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat di jam yang sama, 9 sampai jam 10 pagi. Jadi pastikan terus bersama dengan RRI Pro 1 Kendari. Terima kasih kebersamaan yang sudah hadir di segmen Halo RRI, yang sudah berpartisipasi tadi, bergabung lewat telepon, WhatsApp juga. Terima kasih banyak pastinya. Mudah-mudahan bisa terjawab keluhan-keluhan Anda di program Halo RRI berikutnya. Akhir kata, kita tuntaskan segmen Halo RRI. Program 1 Kendari masih akan hadir. Untuk di Sultra Pagi, rangkaian musik dan informasi masih akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Jadi pastikan terus bersama dengan Pro 1.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
1: Sudah-sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
1: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Ada lagu Nadira Putih Abu-Abu ya, yang baru meninggalkan putih abu-abu, beranjak ke jenjang berikutnya. Ada beberapa perguruan tinggi juga mungkin yang sekarang sedang melakukan pendaftaran ulang, berarti ya. Kalau di bulan-bulan seperti ini tuh pasti pendaftaran ulang, mulai bergeliat, terus tes wawancara, tes kesehatan. Kita doakan bersama mudah-mudahan lancar ya, lulus semua sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing yang mereka kehendaki. Amin ya robbal alamin. Masih bersama di Sultra pagi ini, hampir tuntas kebersamaan kita di Sultra pagi, namun kita masih terus mengupdate informasi ya ke ruang dengar Anda pendengar. Kita kembali update informasi terlebih dahulu. Pendengar, datangnya dari pemerintah Kota Kendari yang resmi memperpanjang masa pemberlakuan status tanggap darurat bencana banjir untuk 7 hari ke depan. Pendengar. Nah, keputusan tersebut itu ditetapkan menyusul hasil rapat koordinasi evakuasi dan tindak lanjut yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Kendari, Pak Sudirman. Dan pertemuan ini digelar itu merujuk pada surat keputusan Wali Kota Kendari nomor 355 tanggal 11 Mei 2026 tentang status tanggap darurat bencana Kota Kendari. Dan rapat tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda, kemudian juga nampak di foto kalau Anda buka di kanal kami di rri.co.id itu ada kepala organisasi perangkat daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga hadir, jajaran camat serta sejumlah instansi vertikal terkait lainnya. Dan Bapak Wali Kota Kendari menyampaikan, kami kutip dari rri.co.id, kolaborasi dan kerja cepat dari seluruh pihak itu diperlukan dalam menangani dampak banjir yang masih melanda di sejumlah titik wilayah Kota Kendari. Dan Sudirman juga meminta seluruh pemangku kepentingan mematangkan koordinasi di lapangan agar aktivitas kota dapat segera pulih kembali, pendengar. Jadi tentunya bukan hanya harapan wali kota saja, jadi harapan kita bersama pastinya sebelum habis masa perpanjangan 7 hari tersebut selesai, mudah-mudahan kondisi wilayah Kota Kendari sudah bisa kembali normal. Apalagi yang terdampak kemarin pasca banjir, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Dan tentunya keluarga yang terdampak bisa tabah dan berangsur-angsur kembali membaik untuk kembali menempati rumahnya masing-masing. Dan keputusan perpanjangan status tanggap darurat ini, pendengar, ini sebagai informasi juga diambil berdasarkan hasil pemantauan, kemudian juga evaluasi berkala serta penilaian efektivitas dari penanggulangan bencana di lapangan. Seluruh jajaran perangkat daerah dan instansi terkait itu diinstruksikan untuk meningkatkan kesiapsiagaan melalui status tanggap darurat yang diperpanjang ini. Fokus utama dari perpanjangan ini meliputi percepatan proses evakuasi warga, kemudian optimalisasi distribusi bantuan logistik, hingga sampai ditindakan normalisasi infrastruktur serta wilayah yang terdampak. Dan pemerintah kota juga mengimbau agar masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim dan mungkin ada resiko banjir susulan, pendengar. Dan warga juga dihimbau dan diminta untuk senantiasa mematuhi arahan dari pemerintah serta petugas teknis di lapangan demi menjaga keselamatan bersama, pendengar.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Masih terus bersama dengan kami Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita kembali update informasi di kebersamaan kita Sultra pagi ini. Datangnya dari Dinas Pertanian Kota Kendari yang menyalurkan bantuan benih dan pupuk kepada kelompok tani sebagai langkah pemulihan sektor pertanian pasca banjir. Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari Imran Ismail menyampaikan bahwa bantuan tersebut pendengar tersumber dari APBD Kota Kendari serta dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian. Dan untuk tahap awal, pemerintah telah menyalurkan sekitar 50 sak pupuk kepada kelompok tani terdampak banjir di kawasan Baruga. Dan selain itu, bantuan benih padi juga akan kembali disalurkan untuk mendukung musim tanam kedua tahun 2026. Pemerintah pusat bahkan telah menyiapkan sekitar 235 ton benih padi guna mendukung keberlanjutan produksi pertanian di Kota Kendari. Dan kalau kita lihat pendengar ya, berdasarkan data dari Dinas Pertanian, total potensi lahan sawah di kawasan Baruga itu mencapai 320 hektar. Namun, karena akibat dari banjir, sekitar 150 hektar lahan terdampak dan sekitar 73 hektar diantaranya itu mengalami puso atau gagal panen, pendengar. Meski demikian, sebagian besar lahan masih dapat diselamatkan dan untuk saat ini sekitar 247 hektar sawah dinyatakan siap panen. Dinas Pertanian juga memastikan pendampingan kepada petani terus dilakukan, pendengar, agar produktivitas tetap terjaga. Jadi selain bantuan sarana produksi, pemerintah akan terus memperkuat dukungan teknis untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian di Kota Kendari. Informasi ini masih bisa kembali Anda akses mendengar ya di kanal kami di rri.co.id.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

dari pendengar di suasana siang yang pastinya Anda yang mungkin juga tengah menikmati banyak aktivitas ya di awal pekan Senin, itu biasanya cukup padat dengan berbagai rutinitas yang mesti harus Anda tuntaskan. Namun kalau siang ini atau dari pagi Anda beraktivitas, setidaknya Anda juga bisa mengelompokkan atau memetakan ya aktivitas mana yang mungkin lebih prioritas untuk Anda kerjakan. Ini bisa membantu Anda meringankan beban pekerjaan yang mungkin terlalu banyak ya yang harus Anda lakukan di awal pekan Senin. Nah, kalau kemarin lumayan cukup banyak, cukup panjang liburnya, jadi memang untuk hari ini pastinya dengan banyak hal-hal yang mesti harus Anda tuntaskan juga ya di pekan ini. Dan tentunya pendengar, karena saat ini wilayah Kota Kendari dan sekitarnya dengan perubahan-perubahan iklim ya ataupun cuaca yang berganti-ganti beberapa pekan terakhir ini, membuat kita juga harus benar-benar waspada. Kalau kemarin di sejumlah wilayah di Kota Kendari ini pendengar sempat terdampak banjir ya, dan bahkan saat ini dampaknya juga masih dirasakan oleh masyarakat yang ada di beberapa wilayah. Ini ada kurang lebih 8 titik kecamatan yang terdampak akibat cuaca ekstrim yang terjadi beberapa pekan ini. Nah, salah satu yang dilakukan adalah membersihkan area banjir ya yang terdampak, salah satu yang juga dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari khususnya ya. Ini yang saat ini juga bersama dengan masyarakat juga turut membersihkan sisa-sisa genangan ataupun juga banjir yang terjadi. Tetap semangat, semoga di bulan Mei ya ini juga segera berakhir, mungkin juga musim hujan yang memang oleh BMKG menyampaikan puncak musim hujan itu ada di bulan Mei ataupun Juni, sehingga masyarakat memang harus lebih berhati-hati dan juga masih tetap waspada. Kali ini pendengar, di pengaruh utama gender nanti akan kami hadirkan seperti apa yang juga strategi yang harus digunakan untuk memastikan bahwa pengalaman, kebutuhan, dan aspirasi perempuan ya ketika saat ini dengan kondisi-kondisi banjir ya, yang bagaimana sih strategi kita untuk memastikan bahwa kebutuhan ya, aspirasi perempuan ini bisa dilakukan pertimbangan-pertimbangan ya. Nah, strategi ini banyak mencakup dari perencanaan, penyusunan, atau bahkan pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi untuk berbagai kebijakan yang juga dilakukan, salah satunya bagaimana perempuan dalam menghadapi bencana. Nanti kami akan hadirkan pendengar informasinya melengkapi kebersamaan untuk siang hari ini pukul 11 lebih 23 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Pendengar, kita ketahui bersama bahwa perempuan itu menjadi salah satu kelompok yang paling rentan ya saat terjadi bencana. Nah, Indonesia sendiri menjadi salah satu negara paling atau dengan risiko terjadi bencana alam tertinggi di dunia. Karena menurut data yang dikeluarkan oleh World Risk Report tahun 2023 itu menyebutkan indeks risiko bencana itu sebesar 43,4% yang menempatkan Indonesia sebagai negara paling berisiko bencana nomor 2 di dunia. Ini di tahun 2023. Indonesia yang berada di cincin api Pasifik ya, sehingga rentan juga terhadap gempa bumi, tsunami, dan juga letusan gunung berapi. Komnas Perempuan pada 2024 juga menyebutkan perempuan menjadi salah satu kelompok yang juga rentan, ini mengalami kekerasan berbasis gender saat bencana. Bahkan menurut studi yang dilakukan dari UNDP tahun 2010 yang lalu, itu menunjukkan bahwa perempuan itu lebih beresiko menjadi korban bencana dibanding laki-laki. Nah, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB juga mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 lalu itu terjadi 2107 bencana yang terjadi di Indonesia. Lalu di 2018 juga BNPB juga mengemukakan perempuan itu memiliki risiko 14 kali lebih tinggi menjadi korban bencana dibandingkan laki-laki dewasa. Nah, hal ini disebabkan insting perempuan untuk menyelamatkan keluarga serta anak-anaknya yang bahkan juga mengabaikan keselamatan dirinya nih pendengar. Jadi perempuan bisa dikatakan yang paling rentan untuk mendapatkan tindakan kekerasan berbasis gender ya saat bencana terjadi. Karena menurut Ketua Komisi Nasional Komnas Perempuan sebelumnya ya, ini juga menyampaikan bahwa perempuan itu menjadi kelompok yang mengalami kerentanan berlapis seperti pelecehan seksual, kekerasan seksual, ketidaksetaraan saat mengakses bantuan, dan kekerasan dalam rumah tangga KDRT di lokasi bencana. Nah, ini tentunya juga pendengar banyak sekali risiko-risiko yang terjadi ya, karena memang perempuan ini menjadi salah satu kelompok yang juga rentan terjadi tindakan-tindakan yang tidak sesuai begitu ya, yang juga salah satunya pada saat terjadi bencana.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Perempuan Santai Radio Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, berbicara soal perempuan ya, di mana memang berdasarkan analisis dampak dan peran perempuan dalam bencana ya, ini juga memang sangat-sangat sangat berarti begitu ya, di mana salah satu yang memang juga perubahan-perubahan iklim cuaca ya, ini juga mempengaruhi terhadap kondisi lingkungan sekitar. Jadi perubahan iklim yang tidak hanya merusak lingkungan fisik, tetapi juga bahkan menyebabkan penderitaan bagi masyarakat yang terkena dampak, baik langsung ataupun juga tidak langsung. Nah, akibatnya dampak perubahan iklim itu dirasakan berbeda antara laki-laki dan juga perempuan. Jadi perempuan ini merupakan kelompok yang lebih rentan dibanding laki-laki dan juga terkena dampak besar ya. Salah satunya adalah para pekerja perempuan yang ada di sektor lingkungan ataupun pertanian dengan persentase ini mencapai 24,38%. Nah, dari beberapa hal tersebut ya, pendengar, memang kaum perempuan yang dinilai menjadi sangat rentan terhadap bencana juga, di mana bencana yang kita ketahui terjadi di beberapa wilayah, salah satunya yang kita rasakan mungkin juga di wilayah Kota Kendari. Baru-baru ini Kota Kendari juga terjadi bencana banjir ya. Kemudian juga wilayah Sulawesi Tenggara juga rentan terhadap bencana-bencana lain seperti bencana hidrometeorologi ya. Ini banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. Kemudian bahkan karena di wilayah kita juga ada pesisir, ini perempuan-perempuan pesisir khususnya juga itu terrentan terhadap resiko-resiko yang terjadi. Nah, upaya tentunya pendengar ini dilakukan ya dengan pemberdayaan ekonomi perempuan, kemudian peningkatan kapasitas dan partisipasi perempuan di tingkat desa, kelurahan dan lain sebagainya. Bagaimana kelompok-kelompok usaha ekonomi perempuan ini juga menjadi salah satu wadah ya pemberdayaan, di samping penguatan pemahaman terkait dengan kesetaraan gender yang dilakukan di berbagai wilayah. Nah, ini yang juga terus dilakukan ya pendengar oleh LSM perempuan yang menguatkan para perempuan-perempuan agar tetap kuat, salah satunya ketika terjadi bencana. Jadi upaya tersebut pendengar ini dilakukan dalam segala kondisi, bahkan ya termasuk saat kondisi bencana saat ini. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga kemanusiaan, masyarakat serta pihak-pihak lain ya, ini sangat penting untuk memperkuat peran aktif perempuan sebagai agen perubahan dalam sistem kebencanaan yang lebih adil dan tentunya juga bebas kekerasan.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih, bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Mateus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Mateus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu, pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun pendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga, dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol semata wayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sherin Endur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Oh, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni. Sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner ends Italy's 15. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
3: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johann Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini, jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Fedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11, namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juku Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
3: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklo bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat.

0: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
1: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu, dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persija Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun, kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persija Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
2: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persija Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
3: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluangnya ada, akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar Sape Krab untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
4: Pertandingan yang luar biasa ya, menurut saya. Ya, ceritanya juga sangat tinggi, yang lihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSIM karena malam ini mereka...
5: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United respon dengan memasukkan Ilham Syah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandau di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Di jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Ahmad Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama, keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
4: Bisa juga memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSG yang babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tadi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan serangan dari sisi kecil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
5: Sementara itu, pemain Madura United Ilham Shah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Shah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Yang menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
6: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSM yang lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
5: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
2: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai FVC Men's Volleyball Champion League 2026 setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
7: Atmosfer gor terpadu Arena Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bhayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga

0: sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
1: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya, satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga. Ya bangga lah, bangga bisa apa? Bisa memberikan yang terbaik.
0: Sementara itu, Head Coach Bayangkara Presisi, Reynold Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
2: Masih luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk tim mana ini Bayangkara, untuk pulau voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah ada mati, jadi sampai kemarin buat investment lebih exciting, selesai yang juara yang Indonesia pertama kali.
0: Manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Rismanto, mensyukuri kemenangan sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
3: Hari ini diberikan rezeki bisa menjadi juara ABC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up. Memang tahun 2025 kita kalah dengan tim yang sama. Nah, kita balas di sini dan kita
0: gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RS, Pemudara untuk Indonesia.
4: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini.

dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Masih dari Studio Terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari, kami ucapkan selamat siang pendengar, masih bersama

0: Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Masih pendengar kebersamaan kita di siang ini di edisi siar Senin, tepatnya 18 Mei 2026. Kembali dengan cuaca hujan ya, yang saat ini juga mengguyur wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat siang, selamat bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kendari. Nah, seperti yang sebelumnya kami juga sampaikan bahwa siang ini kami akan hadirkan dalam bincang inspiratif ya, bersama dengan tokoh ataupun juga public figure ya, ataupun juga sosok-sosok yang menginspirasi untuk kita semua. Saya sudah kedatangan tamu spesial untuk siang hari ini. Ini jauh-jauh loh ya, dari Kolaka. Beliau adalah Dr. Laode Muhammad Adi Ardiawan, Eskep NS, MKes, PhD, Rektor Institut Kesehatan dan Teknologi Bisnis Menara Bunda Kolaka. Selamat siang, Pak.
1: Selamat
0: Rektor.
1: Siang.
0: Siap. Kabar gimana, sehat baik hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Boleh tahu nih aktivitas dari pagi apa nih, Pak Rektor?
1: Pagi tadi mengajar dulu, kemudian hadir undangan, kemudian langsung ke RRI.
0: Ke RRI, waduh, jadi memang cukup padat juga begitu ya untuk hari ini kegiatannya.
1: Lumayan.
0: Habis weekend, ya. Betul. Nah, ini memang sengaja memang sebelumnya dari Kolaka ada jadwal gitu ya ke Kendari atau gimana?
1: Iya, kebetulan sebentar malam ada meeting dengan beberapa rekan kerja, jadi sekalian ke Kendari.
0: Okay. Wah, ini menarik sekali ya Pak Rektor, ini kalau dari beberapa yang kita ketahui sebelumnya, karena Pak Rektor ini menjadi rektor termuda ya di wilayah Sulawesi, di wilayah timur Sulawesi, timur Indonesia gitu ya, seperti itu. Boleh tahulah, nanti kita coba gali lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, seperti apa sih sebenarnya seorang rektor muda begitu ya di wilayah timur Indonesia. Saya kalau dari namanya ini ada Dr. Laode Muhammad Adi Ardiawan. Laode berarti dari Buton atau Muna begitu ya. Ini asalnya boleh tahu dari mana?
1: Ya, asli Buton, Wakatobi.
0: Oh, Wakatobi. Asli kelahiran Wakatobi gitu ya.
1: Asli kelahiran Wakatobi, Wanci.
0: Wanci, tepatnya di Wanci ya.
1: Yes.
0: Wow, ini luar biasa loh, dari Wanci menjadi sosok yang saat ini pastinya banyak ya. Kemarin-kemarin tuh, wah, masih muda nih, usianya masih sangat muda. Boleh tahu sekarang di usia berapa?
1: Siap, kemarin pasca pelantikan di usia 32 dan insya Allah, dan sudah memasuki di 32 di bulan ini.
0: Oh, 33 bulan ini. Yes. Berarti masih cukup muda, kelahiran 90-an ya berarti ya.
1: Yes,
0: 93. Oke, ini di dunia pendidikan sendiri emang dari dulu kan begitu, memang ini punya untuk di dunia pendidikan sendiri sejak kapan sih mungkin membidangi, atau dari mungkin bisa digambarkan, diceritakan sampai bisa menjadi rektor itu gimana?
1: Oke, terima kasih. Jadi pertama kali jadi dosen itu di usia 26 tahun, tepatnya di Stikes Karya Kesehatan.
0: Ya, Kendari.
1: PPNI, biasa yang kita sebut. Ya, PPNI Kendari. Ya. Kemudian setelah itu jeda 2 tahun, saya ikut berkontribusi mendirikan 5 perguruan tinggi Muhammadiyah, Aisyah. Salah satunya Aisyah Kendari. Kebetulan home base
0: yang
1: saya
0: di Baruga itu ya?
1: Yes, kebetulan home base saya di Baruga. Aisyah Kendari. Kemudian ada ITBM Kolaka, Institut Teknologi Bisnis Muhammadiyah Kolaka. Istek Aisyah Kendari. Kemudian Institut Teknologi ITBKM, Bisnis Bisnis Kesehatan Muna Barat. Muna Barat, kemudian UM Kota yang dulunya Intens Kolaka Utara, sekarang UM Kota Kendari, UM Kolaka Utara, ya seperti itu perjalanannya dalam proses pendirian.
0: Wah, wow, ini memang mungkin orang-orang yang menyokong di dalamnya gitu ya, siapa-siapa sih mungkin memang pendirinya gitu, supaya mungkin kita tahu juga, oh ternyata memang ada gitu ya di Sulawesi Tenggara ini, bukan cuman satu tadi gitu ya.
1: Iya, ada Maksudnya apa nih?
0: Berarti ini dari kalau tadi di apa kayak Muhammadiyah, Istek itu berarti dari ini Muhammadiyah gitu ya atau gimana?
1: Ya, saya dikaderkan di Muhammadiyah. Kebetulan saya dapat ilmu pengalaman banyak di Muhammadiyah. Ya. Dan saya dibimbing secara teknis oleh tim dari PP Muhammadiyah. Ada namanya Dr. Dwi Cahyono. Beliau yang mengajarkan proses pendirian hingga pelaksanaan dalam perguruan tinggi. Artinya mendirikan memang mudah, tetapi mempertahankan dan mengembangkannya itu yang luar biasa, begitu manajemen ekstra yang lebih baik.
0: Oke, berarti kalau yang di Kolaka sendiri ini memang Pak Rektor sendiri yang mendirikan gitu atau gimana?
1: Oh tidak, jadi saya kebetulan lama di luar negeri, saya menempuh pendidikan doktoral di Indonesia dan di luar negeri. Dan permintaan untuk menjadi rektor sudah dari umur 30 sudah diminta, cuman karena masih ada kesibukan dalam menempuh pendidikan, saya fokus untuk menyelesaikan pendidikan dan kemudian menerima untuk diamanakan menjadi rektor di Institut Kesehatan Menara Bunda Kolaka.
0: Berarti ini masih baru ya? Bisa dikatakan baru berapa tahun ini di sejak berdirinya?
1: No, kita baru 2 bulan. Ini
0: 2 bulan.
1: Yes, belum terlalu lama. Ini belum cukup malah 2 bulan. Dan targetnya di bulan 10 kita sudah berubah bentuk dari institut menjadi universitas.
0: Wow, cepat banget ya.
1: Ya, ada progres dan tahapan yang kita sudah pahami. Dan ada target, saya setelah menjadi rektor, target saya yang paling pertama selain meningkatkan akreditasi, tentunya kita berubah bentuk menjadi universitas.
0: Oke, padahal masih muda ya, tapi sudah memang sesuai dengan target gitu ya, Pak Rektor.
1: Saya pribadi punya target sendiri, kakak. Artinya saya pahami diri bahwa saya tidak selamanya menjadi rektor, dan ketika saya diamanakan menjadi rektor, saya ada target untuk mencapai hal itu, dan ketika target itu tidak tercapai, saya siap untuk mundur. Kenapa? Karena berarti saya tidak mampu melaksanakan amanah dan target saya seperti itu. Kalaupun sesuai target, saya juga pasti akan mundur karena saya tidak prinsip ya, saya tidak mau stagnan di satu tempat. Saya ya ada pepatah orang bilang umur tidak bisa diulang. Jadi kita target saya di umur 40 sudah. Saya dunia yang lain lagi. Saya ikut.
0: Oh gitu ya. Oh, oke. Lalu ini baru berapa bulan ini gitu ya? Ini di bidang kesehatan ya?
1: Yes.
0: Institut Kesehatan dan Teknologi Bisnis ini boleh diceritakan seperti apa sih? Mungkin secara umum gambarannya dari kampus ini?
1: Oke, kampus ini memiliki 4 prodi. Yang pertama yang diunggulkan, dulunya kampus ini adalah sebuah institusi akademi. Dalam hal ini Akademi Kebidanan, atau biasa kita sebut Akbid Kolaka. Kemudian berubah bentuk menjadi institut dan mendirikan 3 program studi. Yang pertama ada program studi administrasi kesehatan, kemudian program studi kewirausahaan dan S1 bisnis digital. Khusus kebidanan, ini masih D3 saat ini, tetapi ya target tadi bulan 10 atau bulan 11 insya Allah juga tercapai. Dengan seiringnya berubah bentuk menjadi universitas, ada beberapa program studi yang mesti ditambah, khususnya D3 kebidanan menjadi ditambah S1 kebidanan dan plus profesi kebidanan. Seperti itu.
0: Jadi memang sebenarnya dulu ini sudah ada ya, apa tadi di
1: Menara Bunda, Akbid Kolaka.
0: Akbid begitu ya.
1: Sudah 11 tahun, luar biasa ini kampus.
0: Oke, jadi memang bertahap sih ya begitu. Nanti mudah-mudahan sesegera mungkin juga bisa menjadi universitas begitu ya.
1: Amin,
0: Pak Rektor.
1: Kita doakan.
0: Baik, Pak Rektor, ini kalau dari sisi apa ya tadi usianya masih muda, boleh tahu ini dengan gelar yang sampai PhD kan, memang berarti dari luar negeri tadi ya. Usia berapa sih ini sampai mungkin boleh diceritakan pendidikan dari TK, SD gitu sampai ke luar negeri ini gimana?
1: Oke, baik. TK saya tidak langsung saja di zaman kita ya. Saya langsung melaksanakan pendidikan sekolah dasar di Wawa, tepatnya di SD 4 Baruga, SD 10 Baruga dulu namanya.
0: Oh, bukan di Wakatobi ya? Memang sudah bukan, di sini?
1: Saya sudah stay di Kendari, cuma lahirnya memang di Wakatobi dan orang tua asli Wakatobi. Kemudian SMP lanjut di SMP 4 Kendari, kemudian SMA 5 Kendari, kemudian sempat mengenyam pendidikan di Universitas Halu Oleo. Kemudian pindah integrasi ke Stikas Avicenna yang sekarang sudah berubah bentuk menjadi institut. Kemudian profesinya saya lanjut di Mandala Waluya. Dulu masih Stikas Mandala Waluya, dan kemudian lanjut S2-nya tepat berubah bentuk menjadi Universitas Mandala Waluya. Dan setelah itu saya melanjutkan pendidikan doktoral di Universitas Strada Kendiri. Dan bersamaan lanjut di Saint Paul University Filipina. Jadi secara bersamaan program doktoral, tetapi beda bidang keilmuan. Seperti itu.
0: Oke. Berarti berapa tahun itu sudah bisa selesai gitu ya?
1: Double biasa.
0: Double ya.
1: Yes. S2 plus profesi plus S2. S3-nya double juga bersamaan. Dan bersamaan juga selesai seperti itu.
0: Wow, luar biasa ya, bisa dikerjakan dalam satu waktu, istilahnya mungkin seperti itu ya Pak Rektor ya.
1: Siap, memanfaatkan momentum yang susah, momentum niat untuk belajar, niat untuk mengenyam studi, tentunya juga finansial yang masih ada kita cari ya. Jadi kita manfaatkan momentum itu, karena orang bilang katanya momentum tidak datang dua kali. Jadi sekali datang kita maksimalkan semaksimal mungkin sampai tuntas.
0: Iya, oke. Sekali tepuk dua nyamuk gitu ya. Dan memang kalau tadi disampaikan harus memang ada kemauan, ada finansialnya juga gitu ya. Kalau tidak ada itu juga mungkin tidak akan bisa.
1: Iya, sangat susah.
0: Oke. Tapi memang dari kecil gitu memang sudah bercita-cita kah sebagai apa, memang di dunia kesehatan lah gitu, atau seperti apa?
1: Niat enggak ada sama sekali. Cuman mungkin karena ayahanda seorang guru. Beliau, saya terinspirasi dari beliau. Beliau lanjut pendidikan walaupun tidak sampai doktoral, ke magister. Kalau lagi-lagi ada kata orang bilang, diupayakan pendidikanmu melebihi orang tuamu. Jadi semaksimal mungkin, berarti standar saya harus doktoral. Jadi saya upayakan semaksimal itu. Dan insya Allah lah, ya target profesor itu tidak mustahil.
0: Dan target berikutnya berarti ya?
1: Yes, target berikutnya profesor. Ya kita upayakan 2-3 tahun, kan maksimal 2 tahun ya. Setelah mengenyam pendidikan doktoral dan bisa mengurus profesor seperti itu.
0: Berarti sudah ada rencana nih?
1: Yes, sudah ada rencana.
0: Sudah ada ya. Oke, untuk saat ini boleh tahu sudah berkeluarga atau belum nih?
1: Belum.
0: Nah itu kan masih muda dengan apa pencapaian yang saat ini sudah menjadi seorang rektor. Terbayang nggak sih sebelumnya memang wah, di usia yang masih muda gitu ya, ini sudah berada di titik ini gitu?
1: Terbayang tidak, cuman menjalani saja.
0: Mengalir apa adanya gitu ya, mengalir saja.
1: Mengalir apa adanya, dan ketika ada kesempatan kita maksimalkan. Kita terima dan kita maksimalkan. Karena memang ada pertimbangan. Dari kita masih muda, belum menikah. Orang ada pertanyaan, apakah yang muda ini bisa memimpin sebuah institusi dengan beban berat dan tekanan itu? Maka kita harus upayakan agar bisa. Karena itu adalah tolak ukur kita untuk ke tahap selanjutnya. Bagi saya itu ketika saya mampu, berarti saya bisa ke tahap selanjutnya. Tetapi ketika saya tidak mampu, ya berarti saya gagal dalam menjalaninya. Jadi ini sebuah hal besar, memang penuh pertimbangan kemarin. Terima tidak terima, kita berani terima. Jadi kita menerima segala konsekuensinya. Seperti itu.
0: Oke, apa yang mungkin pertama dilakukan ini setelah mungkin kemarin terpilih sebagai rektor untuk bisa memajukan sebuah institut ini? Apa yang mungkin jadi target atau mungkin program-programnya ke depan?
1: Baik, terima kasih.

0: siap kerja dengan membuat kurikulum yang kompetitif sesuai zamannya. Sekarang sudah 2026.
1: Yeah.
0: Jadi kita menyesuaikan dengan zaman yang ada saat ini.
1: Mm-hmm.
0: Karena memang bagi saya, ketika mahasiswa itu tidak mendapatkan kurikulum yang sesuai, itu adalah dosa besar bagi sebuah pemimpin dalam hal ini.
1: Mm.
0: Karena tanggung jawab orang tua menitipkan anaknya untuk kuliah di kampus kita, tetapi kita tidak memberikan mutu yang terbaik buat adik-adik mahasiswa ini, itu adalah hal yang sangat tidak baik. Karena saya juga pernah jadi mahasiswa, dan ketika kita jadi mahasiswa, kita ingin ada hasil nyata setelah kita menempuh pendidikan ini dengan bekerja di tempat yang baik dan mempunyai peluang yang besar. Seperti itu
1: ya. Baik, karena memang pernah merasakan jadi mahasiswa gitu ya, jadi tahulah seperti apa sih harusnya, apalagi di zaman sekarang ya, memang harus ada banyak penyesuaian. Kemudian biaya pendidikan yang mungkin juga tidak murah gitu ya, salah satunya.
0: Siap, untuk biaya pendidikan kami malah membuka 100 beasiswa buat putra putri desa se-Sulawesi Tenggara. Jadi ada 100 beasiswa yang kami sediakan. Nama beasiswanya Yayasan Pendidikan Hino Biohanis. Dan itu sudah tersebar informasinya. Dan ya mumpung lagi di RRI ini, saya coba menyampaikan bagi masyarakat yang ingin mengenyam pendidikan di perguruan tinggi dengan kualitas yang baik, tetapi dengan mendapatkan beasiswa, kami membuka kesempatan itu di kampus kami untuk masyarakat Sulawesi Tenggara khususnya bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan terbebani dari segala biaya.
1: Untuk 100 mahasiswa ya?
0: Untuk 100 mahasiswa, dan sekarang sudah ada di angka 70 lebih mahasiswa yang mendaftar di program beasiswa ini.
1: Wow, ini masih ada kesempatan nih ya. Mumpung mudah-mudahan didengar ya. Mudah-mudahan nanti kita share-share ke pendengar ya. Mudah-mudahan ada yang bisa bergabung juga di kampus INKES ya?
0: Iya, saat ini INKES, Institut Kesehatan.
1: Teknologi Bisnis Menara Bunda Kolaka. Baik, Pak Rektor, kalau boleh tahu visi-misi sebagai seorang rektor, atau mungkin bahkan di luar itu ya, mungkin secara pribadi apa sih sebenarnya?
0: Membangun SDM yang unggul. Kita tahu, saya sebelumnya kuliah di luar negeri dan saya paham betul bagaimana manajemen pendidikan SDM, kemudian betapa kompetitifnya persaingan antar mereka, sehingga menghasilkan lulusan-lulusan yang memang sangat-sangat profesional. Saya kuliah di luar negeri, teman saya ada multi negara, dari berbagai negara, dari China, dari Filipina, dari Thailand, dan dari India. Luar biasa pendidikan mereka, kompetisi dalam mengenyam pendidikan mereka luar biasa untuk mencapai hasil yang maksimal ke depannya, seperti itu.
1: Oke, baik, Pak Rektor, ini kalau kita mungkin lebih banyak mengulik-ngulik lagi, kayaknya waktunya mungkin sangat terbatas ya, karena kita cuma kurang lebih 1 jam gitu. Tapi mungkinlah nanti di lain kesempatan kita ngobrol lebih jauh lagi ya, karena di dunia pendidikan ini sangat kompleks ya, mungkin yang mungkin juga perlu untuk diperbincangkan seperti itu. Nah, kita kembali ke mungkin rutinitas sehari-hari, selain mungkin aktivitas kampus yang memang sehari-hari, kalau tadi juga sempat ngajar ya, di luar aktivitas sehari-hari, di luar aktivitas kampus, biasanya apa sih yang dilakukan nih Pak Rektor?
0: Saya lebih fokus ke bisnis juga.
1: Oh, bisnis juga.
0: Ya, untuk menopang kita punya finansial. Kemudian ikut terlibat juga dalam beberapa politik praktis, karena kebijakan pendidikan tetap ditentukan oleh kebijakan dari hasil produk politik.
1: Iya, iya.

0: Karena ketika pemimpinnya tidak memahami dan mengerti pendidikan, maka kebijakan yang dibuat tidak akan searah untuk kemajuan pendidikan kita, khususnya di Indonesia.
1: Jadi itu ya harus di barengi juga tadi dengan segala hal yang mungkin juga bisa menopang tadi gitu ya.
0: Yes.
1: Oke. Lalu untuk bisa membagi waktunya gimana nih? Secara kalau misalkan masih muda, biasanya kan anak-anak muda ya waktunya biasa nongkrong-nongkrong lah sama anak muda gitu ya. Ini gimana nih? Secara sekarang kan sibuk dengan dunia di kampus, bahkan sebagai rektor gitu ya. Nah, untuk membagi waktunya gimana nih Pak Rektor?
0: Di yang jelasnya kita prioritas di jabatan yang kita emban, yaitu rektor. Kemudian kita luangkan waktu tetap juga untuk berbisnis dan untuk ngumpul bareng teman-teman dan keluarga tetap ada, meskipun sudah jarang, bukan lagi seperti yang dulu, tetapi kita sudah merasakan kita sudah berbeda fase. Fasenya sudah berbeda. Yang kemarin kita nongkrong itu sudah, saya rasa sudah terpuaskan lah. Sekarang kita sudah di fase menuju kedewasaan.
1: Beda lagi ya, kedewasaan. Oke, berarti salah satunya mungkin sudah terpikirkan nih, kira-kira kapan nih untuk meritnya gitu juga mungkin sudah ada ya, sudah terplanning juga nih.
0: Ya, kemarin sebenarnya tertunda karena ayahanda sakit. Dan ayahanda sudah 8 bulan meninggalkan kita. Dan kemarin saya fokusnya ke ayahanda. Rawat ayahanda. Jadi bukan tidak menikah. Kita pengen menikah di usia 30, kemarin pengen menikah, cuman ayahanda sakit, butuh hal lebih dari anak-anak.
1: Perhatian jadi, yang lebih gitu ya.
0: Yes, saya fokus di situ. Dan ayahanda sudah pergi, ayahanda juga sempat bilang ya sudah lanjut ke tahap berikutnya pernikahan, tapi saya sampaikan bahwa kasih anak ke orang tua itu tidak datang dua kali seperti itu. Jadi saya maksimalkan kemarin sama ayahanda yang sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu, dan planning untuk ke tahap berikutnya ada ya, insya Allah di akhir tahun ini atau awal tahun depan.
1: Amin.
0: Ya sudah terwujud.
1: Amin, amin. Seperti itu. Wow, iya deh. Baik, tapi sebenarnya boleh tahu nih kalau sampai di titik ini pasti kan ada orang-orang yang mungkin menjadi support sistem terbaik lah seperti itu. Kira-kira siapa nih, atau mungkin ada sosok tokoh yang menjadi favoritnya juga siapa?
0: Ya, yang support sistem pastinya orang tua. Kemudian adik-adik yang harus dibiayai, diperhatikan. Karena kita orang, ayahanda sudah tidak ada, kita sebagai pengganti dari ayahanda dalam hal ini kepala rumah tangga. Jadi kita berfokus untuk adik-adik dan ibunda sebagai support, inspirasi. Banyak toko, baik toko nasional, toko Kota Kendari, banyaklah yang sampai hari ini masih mensupport saya di setiap perjalanan yang saya lakukan.
1: Oke, seperti itu ya. Oke, di luar aktivitas juga mungkin ada hobi yang biasa menjadi salah satu kegiatan rutin juga mungkin, seperti apa?
0: Ya, kita motoran biasa.
1: Oh, suka motoran?
0: Motoran hobi, udah dari zaman SMA sampai sekarang. Cuman aktivitasnya hanya dikurangi aja.
1: Oh gitu. Maksudnya motoran ini ada kayak bersama komunitas gitu atau gimana?
0: Iya, komunitas-komunitas. Ini jadi kebawahnya rektor gaul nih kalau sudah.
1: Oh iya, betul.
0: Main-main anak komunitas. Iya, kurang lebih itu komunitas motoran. Sama teman-teman.
1: Sama teman-teman.
0: Iya.
1: Tapi itu bukan kalau istilahnya, kalau dibilang motoran kayak trek-trekan gitu ya. Kan jadi kayak itu tadi anak-anak yang gaul apa gimana begitu. Nah, tapi konsepnya gimana nih? Apa yang biasa kan ada yang ugal-ugalan atau gimana?
0: Iya, nah, benar. Lebih kepada organisasi aja. Kalau saya, kalau yang seperti itu tidak ugal-ugalan tidak.
1: Atau mungkin motornya juga motor apa, moge gitu ya. Oke, itu ya. Tapi selain itu, ada lagi mungkin?
0: Nggak ada lagi. Saya sudah jarang. Beda Ya sudah berbeda. Ketika lanjut kuliah di luar negeri sudah jarang beraktivitas di luar itu.
1: Oke. Nah ini kalau apa olahraga mungkin seperti itu. Ini masih biasa dilakukan nggak?
0: Ya paling sekarang tinggal lari aja.
1: Lari.
0: Yes. Olahraga tinggal lari aja yang dirutinitaskan. Selain itu sudah dulu ya biasa main sepak bola tapi cuman sudah berbeda seperti itu sekarang.
1: Oke, jadi memang kalau kayak aktivitas anak-anak muda juga sekarang ya kayak lari itu jadi apa ya lifestyle juga ya.
0: Kota Kendari
1: lagi FOMO gitu kan. Tapi kalau untuk soal apa ya kemakanan mungkin nih hobi kayak makan itu gimana?
0: Apa aja sih
1: makan?
0: Yes, tidak pilih-pilih. Mungkin didikan ya karena orang tua ya makan apa adanya yang sudah kita makan. Apa yang ada kita makan seperti itu.
1: Ya. Kalau masih ingat mungkin ada makanan-makanan tradisional mungkin ya kalau di dari Wakatobi sana kira-kira apa yang mungkin masih
0: yang
1: suka gitu ya?
0: Yes, sebenarnya paling suka makanan tolaki sebenarnya.
1: Sinonggi.
0: Oh iya. Itu enak banget ya. Ya kalau di Wakatobi ada kasuami itu luar biasa enak juga.
1: Iya. Ini kan pernah tinggal di kalau di luar negeri dulu boleh ditahu di mana?
0: Yes, saya di Filipina, di Filipina, praktikumnya di China dan di Thailand seperti itu.
1: Gimana dulu waktu kuliah di sana menyesuaikan dengan makanannya gimana?
0: Ya agak sulit. Terus, awal-awalnya sulit. Ya kita mencoba semua. Semua varian makanan dan ketika sudah mencobanya baru kita tentukan yang mana makanan yang kita fokus untuk dimakan hari-hari seperti itu.
1: Oke, seperti itu ya karena memang yang ada di sana yang mungkin harus kita bisa menyesuaikan ya Pak Rektor ya.
0: Iya, sebenarnya.
1: Oke. Nah, untuk saat ini karena sudah menjadi seorang rektor gitu ya, pasti mungkin tadi salah satu yang pencapaian yang dicita-citakan atau mungkin progres ke depannya adalah profesor gitu ya.
0: Yes.
1: Profesor. Selain itu mungkin apa yang ingin dicita-citakan dan mungkin bersama dengan orang-orang terkasih gitu ya ke depannya seperti apa? Mungkin hal-hal yang apa yang menjadi impian ke depannya?
0: Impiannya di usia 40 kita sudah menikmati hidup ini seperti itu. Tidak lebih dari itu.
1: Iya, iya.
0: Sudah tuntas lah semua di usia 40. Kita masih ada waktu 7 tahun untuk menyelesaikan itu seperti itu.
1: Oke. Okay. Wah, luar biasa ya. Jadi memang sangat-sangat apa ya? Masih menikmati hidup ya sekarang sih maksudnya
0: kerja keras dulu.
1: Yes. Tapi kalau bisa dibilang tadi mengalir sih ya, mengalir dengan segala kemampuan memang yang dimiliki ya.
0: Yes.
1: Menerima ketika mungkin masih diberikan kesempatan itu yang diterima juga gitu ya.
0: Iya. Betul sekali.
1: Oke. Sayang sekali Pak Rektor ini waktu kita sudah hampir tuntas gitu ya. Mungkin apa yang ingin disampaikan juga kepada pendengar kita bahwa memang usia muda juga punya apa bisa dikatakan ya punya inilah kita bisa menjadi seorang rektor gitu ya pastinya punya sesuatu hal yang mungkin bisa disampaikan dibagikan kepada pendengar kita supaya mereka yang punya kemampuan juga bisa sama mungkin kayak seperti Pak Rektor begitu.
0: Baik, terima kasih Kakak. Jadi kesempatan yang diberikan oleh Tuhan melalui perantara orang lain, kita menerimanya dan memaksimalkannya karena usia seperti hari ini, usia 33 tidak mungkin kembali ke usia 32 malah akan bertambah ke 34 dan 35. Jadi ketika masih di usia 33 contohnya hari ini, kita maksimalkan target itu dan kita capai. Tapi ketika tidak tercapai, mungkin ada jalan lain yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Dan insya Allah semuanya pasti akan baik ketika kita berpikir positif. Terima kasih.
1: Wow, luar biasa ya. Terima kasih banyak ini Pak Rektor sudah menyempatkan hadir ya di studio untuk siang hari ini.
0: Terima kasih juga dan minta maaf.
1: Di lain kesempatan mungkin kita bisa ngobrol mungkin lebih ke dunia pendidikan ya.
0: Siap.
1: Banyak hal mungkin yang ingin disampaikan ini terkait dengan dari Institut Kesehatan dan Teknologi Bisnis Menara Bunda Kolaka. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Rektor Dr. Laude Muhammad Adi Ardiawan Eskep NSMKes PhD, Rektor Institut Kesehatan dan Teknologi Bisnis Menara Bunda Kolaka. Semoga sehat selalu di usianya yang masih muda pastinya, pencapaian yang luar biasa ya. Kami ucapkan juga selamat. Semoga sukses ke depannya ya, dan tentunya banyak capaian-capaian yang bisa diraih juga ya untuk di Institut Kesehatan dan Teknologi Bisnis Menara Bunda Kolaka. Dan pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Bincang Inspiratif siang hari ini, Rektor Termuda Indonesia Timur ya, yang tentunya menjadi inovasi, perubahan, dan dampak nyata untuk pendidikan. Saya Yesi pamit, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

96,7 MHz RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Menemani ruang dengar Anda, pendengar, untuk di siang hari ini pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadir dalam penyampaian warta berita siang.

0: Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut dan nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Kita mau perpanjang ini sebenarnya karena kembalinya terjadi hujan lebat.
2: 2273 KDMP di Sulawesi Tenggara dan 100% sudah berbadan hukum.
0: Kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Kota Kendari memperpanjang tanggap darurat banjir. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Sulawesi Tenggara menunjukkan perkembangan kemajuan. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Senin 18 Mei 2026, bersama saya, Sunarti Mayesi. Saudara, pemerintah Kota Kendari memperpanjang tanggap darurat banjir 7 hari, sementara BPBD dan Damkarmat terus menangani banjir susulan serta evakuasi warga terdampak. Mengenai hal itu, selengkapnya dilaporkan Ferry Mustafir.
3: Pemerintah Kota Kendari kembali memperpanjang status masa tanggap darurat bencana banjir selama 7 hari ke depan setelah hujan lebat kembali mengguyur wilayah Kota Kendari sejak beberapa hari terakhir. Kepala BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang, menjelaskan keputusan tersebut diambil karena munculnya sejumlah wilayah terdampak baru akibat banjir susulan. Kawasan yang kembali terendam diantaranya berada di Kecamatan Wawua, Kadiah, Baruga, Mandonga, hingga Puatu. Cornelius menyebut data warga terdampak masih sangat dinamis, dengan catatan awal mencapai 1.339 kepala keluarga atau 5.445 jiwa, kemudian bertambah sekitar 60 hingga 80 kepala keluarga akibat banjir susulan.
1: Kita memperpanjang ini sebenarnya karena kembalinya terjadi hujan lebat pada Sabtu malam ya, malam Minggu, sehingga terdapat wilayah-wilayah yang terdampak lagi banjir ya, khususnya di wilayah Kecamatan Wawua, Kadia, Baruga, Mandonga, dan Puatu.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari, Aryawani, mengatakan personelnya masih bersiaga penuh untuk melakukan evakuasi barang milik warga dan penyemprotan lumpur di kawasan terdampak. Menurutnya, proses pembersihan sebelumnya sempat selesai, namun hujan deras kembali memicu banjir susulan di sejumlah titik. Petugas Damkarat tercatat telah membersihkan sekitar 60 unit rumah warga di 3 kecamatan berbeda. Selain pembersihan, armada pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk menyuplai kebutuhan air bersih bagi sanitasi di 43 rumah warga.
4: Hari ini kita nggak tahu berapa target. Cuma sebenarnya kalau bicara yang lama sudah clear. Cuma kadang hujan waktu malam minggu, ngomong lagi. Terus kalau kemarin Damkar itu menyelesaikan 60 rumah yang tersebar di 3 kecamatan. Terus menyuplai air bersih sebanyak 43 rumah. Air bersih.
3: Hingga kini, tim gabungan masih terus melakukan penanganan di berbagai lokasi terdampak banjir, termasuk pembersihan fasilitas pendidikan dan pemukiman warga. Khusus di bantaran Kali Wanggu yang kembali terendam, BPBD bersinergi dengan personel TNI dan jajaran Kodim, Angkatan Laut, serta Angkatan Udara untuk mempercepat proses penanganan di lapangan. Selama masa tanggap darurat, pemerintah juga menyiapkan tenda, posko, dapur umum, serta sejumlah personel yang siap siaga di lapangan. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
0: Koperasi Merah Putih mulai digerakkan di Kabupaten Buton Tengah guna memutus rantai mahalnya kebutuhan pokok sekaligus membuka pasar bagi hasil panen warga desa. Mengenai hal itu, selengkapnya dilaporkan Afriansa.
5: Bupati Azhari mengatakan keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Buton Tengah akan memperkuat perputaran ekonomi masyarakat. Menurutnya, koperasi dapat menghadirkan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah sekaligus membuka akses kerjasama antar warga dan pasar. Hal tersebut dikatakan Bupati Buton Tengah saat peresmian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Desa Tanah Ilandu, Kecamatan Mawasangka. Acara itu juga turut dihadiri pendamping Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih se-Kabupaten Buton Tengah.
6: Kita jalankan apa yang diperintahkan oleh pemerintah, apa yang direncanakan oleh Bapak Presiden. Kalau kita lihat dari visinya, kita lihat dari tujuan awalnya itu bagus sekali sebenarnya. Cuma bagaimana kita di daerah itu mengimplementasikan saja. Kalau implementasinya itu sejalan, berjalan sesuai dengan rencana, maka saya kira ekonomi betul-betul akan berputar. Kenapa? Karena di koperasi ini nanti barang-barang akan lebih murah.
5: Bupati Buton Tengah menyebut Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih nantinya dapat menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti minyak tanah, beras, minyak goreng, dan gula. Selain itu, koperasi juga diharapkan mampu menjadi penghubung antara hasil produksi masyarakat dengan kebutuhan pasar. Menurut Azari, gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih harus aktif mendata potensi hasil panen warga. Dengan begitu, koperasi bisa langsung menjalin komunikasi dengan pihak terkait untuk memastikan hasil panen masyarakat terserap. Azari mengungkapkan saat ini baru dua koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang rampung dibangun, yakni di Lagapera dan Tanei Landu. Sementara 10 koperasi lainnya masih dalam tahap penyelesaian. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah juga tengah mempersiapkan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di beberapa titik lain. Pemerintah daerah berharap keberadaan koperasi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat ekonomi lokal. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, saudara, perkembangan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Sulawesi Tenggara menunjukkan kemajuan kelembagaan yang signifikan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan rekan Ida.
7: Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Sulawesi Tenggara, Iman Widianto, mengatakan perkembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Sultra mengalami kemajuan kelembagaan yang signifikan. Hingga saat ini, seluruh desa kelurahan di Sultra telah membentuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih dengan total 2.273 koperasi dan seluruhnya telah berbadan hukum. Menurut Iman Widianto, keberadaan ribuan koperasi desa Kelurahan Merah Putih tersebut menjadi pondasi penting bagi penguatan ekonomi desa, perluasan akses usaha masyarakat, dan pembangunan ekosistem bisnis lokal yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Pemerintah berharap koperasi desa Kelurahan Merah Putih dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat dan mendorong peningkatan kesejahteraan warga, dan untuk mendukung operasional koperasi, pemerintah terus mempercepat pembangunan sarana fisik. Dan pada awal tahun 2026 ditargetkan pembangunan 502 gedung KDMP dibangun yang tersebar di 17 kabupaten kota di Sultra. Saat ini, kata Iman Widianto, pembangunan fisik gedung KDMP di Sultra telah mencapai 499 unit gedung baru dengan model prototipe standar nasional dengan target pengembangan sebanyak 551 unit pada Agustus 2026.
2: Sampai dengan saat ini kami mencatat telah berdiri 2.273 KDMP di Sulawesi Tenggara dan 100% sudah berbadan hukum. Dan ini tentunya menjadi suatu pondasi penting untuk penguatan ekonomi di pedesaan dan juga untuk meningkatkan ekosistem bisnis yang ada di lokal. Kemudian kita melihat dari sisi pembangunan infrastruktur yang ada di Sultra, target pembangunan KDMP sebesar 502 gedung pada awal tahun 2026 dan sampai saat ini sudah terbangun 499 unit. Dan kita targetkan untuk sampai dengan Agustus nanti sebanyak 551 unit.
7: Lebih lanjut, Iman Widianto mengatakan pemerintah daerah diharapkan memperkuat audit legalitas lahan sebelum pembangunan gedung koperasi Merah Putih dilakukan agar tidak menimbulkan persoalan hukum terkait status tanah di kemudian hari.
0: Saudara, Bapenda Sulawesi Tenggara tingkatkan pengawasan terhadap kendaraan tidak bayar pajak. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan Heli Diawati Kadir.
8: Yang harus kita gali, yang potensi lama, yaitu kepemilikan kendaraan motor yang tidak tahan pajak.
9: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara menerapkan aturan tegas menindak kendaraan yang menunggak pajak. Berdasarkan data Bapenda Sultra menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajak yang otomatis mempengaruhi penerimaan pajak di daerah. Pelaksana tugas Kepala Bapenda Sultra Laode Mahbub menjelaskan dari 900 unit kendaraan yang beroperasi di Sulawesi Tenggara, tercatat 600 unit diantaranya masih menunggak pajak, menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan baru mencapai 34%.
8: Belum mencapai 1 juta kendaraan, sekitar 900-an. Itu yang terproses baru 34%. Jadi yang lainnya ini yang kita cari. Jadi tadi saya sudah laporkan ke Nusus sekarang bahwa ada potensi yang harus kita gali, yang potensi lama yaitu kepemilikan kendaraan bermotor yang kita tak pajak.
9: Pihaknya juga kini tengah menyiapkan payung hukum dan strategi pengawasan baru dengan fokus penindakan pajak pada sejumlah kendaraan yang beroperasi di kawasan pertambangan dan industri. Melalui langkah penegakan aturan yang lebih sistematis dan menyasar titik potensial diharapkan, tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat signifikan dan berdampak langsung pada bertambahnya pendapatan daerah yang nantinya dapat dialokasikan kembali untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita beralih ke kabar lainnya. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan usulkan 6 titik pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP untuk memperkuat ekonomi nelayan dan suplai penguatan pangan lokal. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku.
10: Tahun ini kami usulkan 6 titik dan semua alhamdulillah ini secara baik dari kesiapan lahan, kesiapan administrasi itu sudah kami terpenuhi.
11: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan kembali mengusulkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di 6 titik yang tersebar di sejumlah kecamatan baik di wilayah kepulauan maupun daratan. Seluruh usulan tersebut telah didukung kesiapan lahan dan administrasi dan telah ditinjau langsung oleh pihak Kementerian Perikanan sehingga saat ini tinggal menunggu penetapan dari pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan, Laude Harwanto, menegaskan pengusulan program strategis nasional itu sebagai langkah memperkuat sektor perikanan sekaligus memastikan pemerataan layanan ekonomi nelayan di seluruh wilayah.
10: Dan kami berupaya tahun ini, semoga pemerintah pusat memperhatikan pemerintah Kabupaten Buton Selatan melalui yang Bapak Bupati hari ini sekarang lagi berupaya kuat untuk menghadirkan KNMP ini. Tahun ini kami usulkan 6 titik dan semua alhamdulillah ini secara baik dari kesiapan lahan, kesiapan administrasi itu kami sudah terpenuhi. Tinggal semoga pemerintah pusat berkah bagi Buton Selatan. Karena tahapan itu tinggal penetapan.
11: KNMP merupakan salah satu program strategis nasional yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dirancang untuk membangun ekosistem perikanan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Laude Harwanto menegaskan kehadiran KNMP tidak hanya berfungsi sebagai pusat aktivitas nelayan, tetapi juga menjadi simpul distribusi hasil perikanan yang terhubung dengan berbagai program nasional. Sekda menjelaskan KNMP dilengkapi fasilitas pendukung seperti cold storage yang memungkinkan ikan hasil tangkapan tetap segar dan dapat didistribusikan secara lebih luas. Dengan sistem ini, nelayan tidak lagi bergantung pada pola penjualan konvensional yang kerap merugikan. Lebih dari itu, KNMP juga akan menjadi bagian dari rantai pasok pangan untuk mendukung program makan bergizi gratis.
10: Tahun ini kita upayakan semua kecamatan dapat. Batu Atas dapat, Siompu dapat, Kadatua dapat, tambah di wilayah daratan ini, Lapan Dewa, Sampolawa dengan Batauga, masing-masing satu. Jika terpenuhi 7 titik ini, masing-masing satu kecamatan, satu KNMP, berarti suplai ikan untuk kebutuhan MPG ini sudah tidak susah. Karena bisa diambil di situ. Karena dalam ada cold storage.
11: Masing-masing kecamatan ada, tersedia.
10: Begitu.
11: Sementara itu, satu lokasi KNMP yang telah dibangun pada tahun lalu di wilayah Desa Gerak Makmur disebut telah siap dan mulai dimanfaatkan. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku melaporkan.
0: Saudara warga Bantaran Kaliwanggu, Kendari masih waspada banjir susulan. Sementara pemerintah terus menyalurkan bantuan pangan, makanan harian, dan kebutuhan dasar korban terdampak. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan Ferry Musafir.
3: Warga korban banjir di sekitar kawasan Kaliwanggu, Kota Kendari, hingga kini masih meningkatkan kewaspadaan menyusul curah hujan yang masih berpotensi tinggi di wilayah tersebut. Salah seorang warga terdampak, Makmur, mengatakan, dirinya bersama warga lain saat ini fokus membersihkan sisa material banjir di rumah masing-masing. Meski air mulai surut, sebagian barang berharga milik warga masih ditempatkan di luar rumah untuk mengantisipasi kemungkinan banjir susulan.
12: Ya, masih keadaan waspada ini. Iya. Karena kita sudah tahu di sini anunya, musim-musim hujan, curah hujan tinggi, antara bulan sekarang belum, masih puncak sekarang bulan 6, 7. Nah, ini kita waspada, makanya kita bersih-bersih saya di rumah. Biasa hujan kemarin.
13: Barang-barang masih di luar semua atau gimana?
12: Masih di luar, sebagian di dalam juga yang tidak bisa diangkat.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Kendari, Rukmana, mengatakan pihaknya terus mematangkan proses verifikasi data di setiap kelurahan pasca asesmen lapangan guna memastikan bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran. Pemerintah daerah bersama kementerian juga terus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga di bantaran Kali Wanggu, termasuk layanan makan siang dan makan malam bagi masyarakat terdampak. Selain bantuan makanan harian, Dinas Sosial Kota Kendari sebelumnya telah menyalurkan cadangan pangan pemerintah berupa beras di seluruh wilayah Kota Kendari. Khusus Kali Wanggu, pemerintah daerah turut menyalurkan bantuan berupa 153 rak telur untuk 153 kepala keluarga serta pasokan mie instan.
14: Kalau untuk di Wanggu sampai hari ini, terkait dengan bantuan bansos, kami tetap memberikan pelayanan ketika ada warga yang masih butuh makan siang dan makan malam. Kemudian kemarin juga kita sudah berikan beras CPP itu. Kemudian untuk di Wanggu sini kami sudah berikan juga tambahan, yaitu 153 rak telur untuk 53 kakak bersama indominya.
3: Di tengah proses pemulihan pasca banjir, kondisi kesehatan warga juga mulai menjadi perhatian setelah sejumlah anak mengalami gatal-gatal akibat air banjir. Warga pun membatasi aktivitas anak-anak agar tidak terlalu sering bermain di area terdampak banjir. Untuk mendukung penanganan kesehatan masyarakat, tim medis dari rumah sakit dilaporkan rutin mendatangi lokasi guna memeriksa kondisi warga. Sementara bantuan air bersih dan kebutuhan pokok masih terus disalurkan kepada masyarakat terdampak banjir di kawasan Kali Wanggu. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Saudara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari memastikan aspirasi tenaga pendidik terkait absen face ID masih akan dikoordinasikan dengan BKPSDM Kota Kendari. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan rekan Idang.
15: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kota Kendari memastikan aspirasi tenaga pendidik terkait absen face ID masih akan dikoordinasikan dengan pihak Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Kendari. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Haja Saimina, menjelaskan absensi face ID yang digunakan selama ini oleh jajaran pemerintah Kota Kendari masih menjadi polemik di kalangan tenaga pendidik. Untuk itu, kata Saimina, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak BKPSDM sebagai pemegang aplikasi absensi face ID guna mencari solusi dalam menanggapi aspirasi tenaga pendidik saat ini. Menurut Saimina, penggunaan absensi face ID di kalangan tenaga pendidik saat ini masih menjadi dilema sebab ada tugas sebagai tenaga pendidik dan sebagai ASN. Meski demikian, kedua profesi tersebut telah mendapat apresiasi baik sertifikasi sebagai tenaga pendidik dan gaji sebagai ASN. Dan hal ini harus dikaji bersama-sama untuk mendapatkan solusi bersama.
16: Absensi ya, kita kembali lagi, nanti kita akan berkoordinasi dengan BKPSDM karena mereka yang punya aplikasi tersebut. Kita akan melihat bahwa memang kita ini dilematis. Ada tugas sebagai guru, ada sebagai ASN. Tapi kan dua-duanya sudah dapat role. Tugas gurunya ada sertifikasinya. Tugas ASN-nya ada gaji ASN-nya. Jadi ini harus kita lihat, kita harus kaji dulu bersama dan kita akan dudukan bersama. Tidak harus kita menentukan pada hari ini sudah seperti itu.
15: Lebih lanjut, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Saimina, berharap dengan dilakukan koordinasi bersama pihak BKPSDM Kota Kendari, permasalahan absensi yang menjadi keresahan di kalangan tenaga pendidik di Kota Kendari dapat teratasi.
0: Saudara, pelaksanaan lomba keterampilan baris berbaris tingkat SMP dan SMA se-Sulawesi Tenggara dipusatkan kegiatannya di SMA 6 Kendari. Mengenai hal itu selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
17: Pelaksanaan Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Season 2 Regional Tingkat SMP dan SMA se-Sulawesi di SMA Negeri 6 Kendari berlangsung sukses dan penuh antusias dari peserta maupun panitia penyelenggara. Pembina kegiatan Dr. Anas Nurdin Jalil mengatakan tantangan terbesar selama persiapan kegiatan adalah pengaturan waktu siswa. Menurutnya, para siswa harus mampu membagi waktu antara proses belajar di sekolah dengan latihan intensif untuk menghadapi lomba.
18: Tantangan terbesar yang kami alami dalam pembinaan LKBB di sekolah ini waktu anak-anak, ya, karena tentu di dalam mempersiapkan LKBB di sekolah ini butuh waktu. Di sisi lain juga anak-anak harus menyelesaikan proses pembelajaran, sehingga anak-anak betul-betul bagaimana bisa mempersiapkan waktunya setelah belajar itu.
17: Dijelaskan, semangat siswa dalam mempersiapkan lomba sangat tinggi. Bahkan, para peserta rela berada di sekolah hingga malam hari demi memaksimalkan persiapan. Sebagai pembina, Nurdin Jalil mengaku terus memberikan motivasi kepada siswa agar menjadikan kegiatan tersebut sebagai ajang membanggakan sekolah, bukan sekedar mengikuti perlombaan. LKBB Session 2 tahun ini memiliki cakupan lebih luas karena diikuti peserta dari berbagai daerah di Sulawesi, termasuk di luar Sulawesi Tenggara.
0: Setelah berlangsung selama 2 hari, Festival dan Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N Kota Bau-Bau tuntas digelar. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku.
19: Juara satu tingkat Kota Bau-Bau dari 7 jenis lomba akan dikirim berupa video ke provinsi.
11: Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS 3N tingkat Kota Bau-Bau resmi menuntaskan rangkaian kegiatan yang memperlombakan berbagai cabang seni dan sastra. Lomba ini diikuti siswa SD dan SMP sebagai wadah pengembangan bakat dan minat. Kegiatan yang berlangsung sejak Sabtu hingga Minggu 17 Mei di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dikmudora itu mempertandingkan 7 cabang lomba, yakni mengarang, kriya, nyanyi solo, tari, pantomim, gambar bercerita, serta mendongeng. Seluruh rangkaian ditutup pada Minggu, sementara proses penilaian untuk beberapa cabang masih berlangsung oleh Dewan Juri. Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau yang juga pelaksana tugas Kepala Dikmudora Laude Darussalam menjelaskan, para juara pertama dari setiap cabang lomba nantinya akan mewakili Kota Bau-Bau ke tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara melalui mekanisme pengiriman video.
19: Juara satu tingkat Kota Bau-Bau dari 7 jenis lomba akan dikirim berupa video ke provinsi. Selanjutnya provinsi akan melihat video-video dikirim oleh kabupaten kota.
11: Laude Darussalam berharap ajang ini dapat menjadi ruang pembinaan sekaligus mendorong sekolah lebih aktif mengikutsertakan siswa dalam pengembangan potensi non-akademik. Hasil cabang lomba lainnya akan diumumkan secara bertahap setelah seluruh proses penilaian rampung sebagai bagian dari komitmen menjaga objektivitas dan kualitas hasil kompetisi.
19: Semoga dari anak-anak kita ini bisa mewakili Sulawesi Tenggara ke tingkat nasional, menjadi juara di nasional, karena kita SD 3 Lamangga itu, SD 2 Lamangga, pernah menjadi juara nasional untuk lomba bercerita anak dan menjadi juara nasional mewakili Sulawesi Tenggara. Harapan saya tentunya itu anak-anak kita bisa memberikan yang terbaik. Selanjutnya kepada sekolah-sekolah, harapan saya, baik SD, SMP, harus mengikutkan anak-anaknya di setiap lomba seperti ini. Karena ini adalah merupakan adu bakat dan minat buat anak-anak kita. Ya, tidak boleh kepala sekolah atau guru-guru berdiam. Harus mengikutkan anak-anaknya. Ya.
11: Dari seluruh cabang yang dipertandingkan, lomba nyanyi solo menjadi yang pertama diumumkan. SD Negeri 3 Bau-Bau berhasil meraih juara pertama atas nama WOD Yasmin Hairunisa. Juara kedua diraih SD Negeri Batulo atas nama Matthew Anderson Muller. Dan juara ketiga kembali diraih SD Negeri 3 Bau-Bau atas nama Adifa A.M. Natalegawa. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Kota Kendari memperpanjang tanggap darurat banjir. Koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Tenggara menunjukkan perkembangan kemajuan. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra Siang ini dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Saya Sunartima Yesi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hai.

Masih disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga Kendari. Hai, selamat siang menjelang sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali bareng Sofi lagi siang hari ini sampai sore nanti, tentunya sampai tuntas di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita bakalan sama-sama juga bakalan terus update informasi dan musik-musik pilihan untuk kebersamaan kita hingga tuntas nanti setelah rekan saya Yesi hadir menemani Anda untuk Sultra Siang. Nah, kali ini di paruh kedua ya, barengan sama Sofi untuk awal kebersamaan kita. Seperti biasa, kita ketemunya di 18 Mei 2026, tepat di hari Senin. Ya, walaupun Seninnya udah barengan sama hujan, tapi tetap semangat ya. Yang pasti semuanya bakalan bisa harus diselesaikan, walaupun kadang bikin mager sih cuaca seperti sekarang ya. Tapi magernya barengan sama Pro 1 kayaknya mantap deh. Langsung ya, kita main di 100% Indonesia Music Request. Yang pengen ikutan, kita langsung buka nih jalur komunikasi di 0401 312 4008. Juga boleh melalui pesan singkat di WhatsApp 0813 5450 967. Sekali lagi untuk WhatsApp di 0813 5450 967, atau juga boleh di kita juga live ya di TikTok RRI Kendari. Yuk, yang pengen join di live kita silahkan, jangan lupa di follow, jangan lupa tap-tap layar, terus langsung kasih komentarnya ya, mau dengar lagunya siapa, penyanyinya siapa, judulnya apa. Nah, jangan lupa juga sebutkan nama sama alamatnya di mana ya, biar kita mudah nih untuk say hi-nya. Yang ada di empat lingkar kota Kendari atau juga yang lagi di luar kota Kendari siang jelang sore hari ini, selamat siang semuanya. Kalau juga lagi menikmati hujan barengan sama Pro 1, apalagi sama sambil ngeteh atau ngopi atau barengan sama cemilan, aduh kayaknya pengen pulang sih. Pengen kayaknya, kita kayaknya harus ngopi ya sebetulnya. Eits, tapi ngopi sembari dengerin Pro 1 juga langkah yang tepat nih, langkah cerdas C untuk bisa menikmati suasana siang jelang sore Anda untuk hari ini. Yuk, yang pengen ikutan langsung ya di 0401 312 4008. Kita mau kasih lagu dulu deh biar lebih semangat sore siang jelang sorenya, walaupun cuaca di luar sana hujan, tapi Sofi yakin semuanya juga lagi melewati aktivitas yang menjadi tugas dan tanggung jawab Anda sepanjang hari ini. Jangan kemana-mana, kita tunggu deringannya di 0401 312 4008, atau juga boleh di jalur WhatsApp 0813 5450 967. Tetap di Pro 1.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026, RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kembali masih Musik Request 100% Indonesia. Yang pengen ikutan, yuk langsung ya di 0401-312-4008. Juga boleh via WhatsApp di 0813-5450-967. Nah, itu dia jalur komunikasi yang bisa Anda pergunakan untuk Musik Request kita sore hari ini sampai di jam 4 sore ya. Dan juga bisa di live TikTok RRI Gendari langsung di kolom komentar, bisa langsung dipergunakan juga, tinggal ketik lagunya siapa, penyanyinya siapa, udah kita bakalan hadirkan. Ada Ibu Hawi di Pulau Roh, hai selamat sore yang udah join di live TikTok RRI Kendari. Juga ada Sandriana, ada Odev juga, hai buat semuanya yang sudah join ya. Selamat sore, mau request lagunya siapa? Boleh langsung nih di jalur telepon kita 0401-312-4008. Kita punya lagunya banyak ya. Ada Bob Tepoli, ini kemarin kayaknya yang di request juga ya. Ada Nova Urbah juga. Ada, ada Rano Karno nih. Ini requestnya siapa nih? Asik, tiada nama tersendiri namamu. Kayaknya ini emang requestan yang kemarin. Yang ingin ikutan boleh. Ada yang pengen gabung, ada Ibu Hawi, lagunya Judika, Aku Yang Tersakiti. Kenapa itu? Siapa ini yang tersakiti ini? Sejauh mungkin. Oke, ya kita hadirkan. Kalau kemarin kita siapin lagi ya. Ada Ivan kemarin Jangan Paksa Rindu. Ada juga siapa nih? Ada di persimpangan dilema. Oh, ini kemarin ya. Di persimpangan dilema ada Sejauh Mungkinnya Ungu juga ya. Kemudian ada Cintaku Tak Terbatas Waktunya siapa? Ani Carrera. Wis, keren nih semuanya. Baik, yang pengen gabung boleh ya. Kita ke Alex dulu deh di Konawe. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
4: 100% Indonesia, Mbak Sophie.
3: Halo, Bang Alex. Di mana nih? Konsel ya? Konawe ya, sorry. Konawe ya.
4: Pohara, Mbak Sophie, Masya Allah.
3: Konawe, benar. Pohara? Di mana ya? Sampara?
4: Konut.
3: Konut, Konawe Utara maksudnya ya?
4: Iya.
3: Oke, baik. Langsung, di sana hujan nggak nih?
4: Enggak, di sini terik malah.
3: Panas ya?
4: Iya.
3: Wah, kalau di sini hujan nih. Oke, kita ke lagu nih Alex, lagunya siapa?
4: Lagunya Cinta Laura.
3: Cinta Laura yang mana itu?
4: My Baby.
3: Oke, boleh. Mau buat siapa ini?
4: Apa dulu ya Mbak Sophie?
3: Silahkan.
4: Pertama-tama untuk Mbak Sofi, barang operatornya. Siapa operatornya Mbak Sofi?
3: Sama Bang Lutfi.
4: Oh, Mbak Sofi barang...
3: Sorry, Mufti ya?
4: Siapa?
3: Iya, cocok Lutfi. Saya suka kelupa-kelupa ini, ketukar-ketukar. Lutfi, ada Bang Lutfi.
4: Oh, Bang Lutfi, semoga
3: ya.
4: Lalu... Mm-hmm. Mudah-mudahan Mbak Sofi selalu diberi rezeki yang berkah.
3: Amin.
4: Tak lupa juga saya menyapa Kota Pemerhati kita Buang Ajian di Patah Ulin Makatui di Aman.
3: Iya.
4: Semoga sehat selalu, sukses selalu usahanya.
3: Iya.
4: Ibu Haji Rosna Rahman yang lagi beraktivitas di Mall Mandonga. Mudah-mudahan dagangannya semakin laris manis.
3: Iya.
4: Ada kakandaku Mbak Samiati yang lagi beraktivitas di Depar.
3: Oke.
4: Jualan es kelapa ini.
3: Wah.
4: Jadi mantap kalau siang-siang.
3: Mantap nih. Iya, tapi di sini lagi hujan nih.
4: Waduh, Masya Allah.
3: Iya.
4: Kan hujan membawa berkah lah, Mbak Sophie.
3: Betul.
4: Iya, ada juga Bunda Tiara. Ada juga Ibu Hawi. Semoga sehat selalu.
3: Iya.
4: Lalu. pokoknya semuanya deh tanpa terkecuali.
3: Oke deh.
4: Ada Bang Alif BA juga, Pak Solihin. Pokoknya mulai dari A sampai Z.
3: Oke.
4: Kembali ke Mbak Sufi, silakan dilanjut.
3: Terima kasih Bang Alex. Selamat beristirahat juga ya. Salam sehat selalu. Terima kasih untuk Alex di Konawe Utara. Tepatnya sudah bersama. Ada Bunda Hawi juga tadi sudah bergabung di jalur TikTok. Halo. Terima kasih Bang Alex sudah nyampe nih ucapan sapaannya buat Bunda Hawi ya. Halo buat Arca. Untuk Michelle 94 mau lagunya siapa Michelle? Udah nih, kayak Michelle kelamaan lagi nih kita kayaknya ya. Sampai kelar nih Michelle baru nyebutin lagunya kemarin. Ya, silakan langsung Michelle ya, langsung nih mau lagunya siapa, judulnya apa. Kita kan langsung hadirkan kalau ketemu lagunya langsung dikasih ya. Silakan. Untuk yang udah di request ada Cinta Laura, ada Judika, dan buat siapa lagi untuk yang gabung di jalur WhatsApp kita. Rumah ke rumah India itu terlalu baru, Michelle. Itu punyanya Pro 2 ya. Kita enggak ada di sini. Yang lain boleh, Michelle. Untuk yang gabung di WhatsApp sekali lagi di 0813-5450-967 ya. Kita ke Bunda Tiara dulu. Selamat sore 100% Indonesia.
0: Selamat sore, Mbak Sophie.
3: Selamat sore, Bunda Tiara. Hujan di sana ya?
0: Baru berhenti.
3: Ya kayaknya hujannya nih kayak sepotong-sepotong gitu.
0: Belang-belang.
3: Abis di sini iya kayak zebra gitu ya.
0: Iya.
3: Baik.
0: Nanda terlalu deras
3: Mbak. Benar. Kita ke lagu dulu. Lagunya siapa ini?
0: Punya Nika Astria boleh masuk.
3: Nika Astria yang mana? Judulnya apa?
0: Coba kita sebutkan judulnya.
3: Nika Astria itu kita punya banyak ya kayaknya.
0: Sedikit aja deh.
3: Bentar. Niki Astria itu. Niki Astria ada Cinta di Kota Tua, ada Misteri Cinta, ada Asmaraku yang featuring sama Ahmad Albar, ada Jangan Ada Luka juga.
0: Yang itu tadi yang bareng sama Anam.
3: Jangan Ada Luka ini bareng sama Ahmad Albar juga. Yang mana nih?
0: Iya, itu saja.
3: Oke. Okay. Baiklah, langsung.
0: Ya, terima kasih Mbak Sophie ya, buat Mbak Sophie bersama operatornya selamat sore. Salam sehat, salam bahagia semua bersama keluarga.
3: Amin.
0: Terus ada yang baru lewat tadi Alex ya, lagu di tanah Alex keluarga. Terus ada Bang Panji, semoga dia bisa gabung. Ada Ibu Hawi, ada Ibu Umi, ada Ibu Niarti, ada Pak Emil, ada Mbak Ali, ada Purnama Sari. Buat semuanya saja Mbak Sophie tanpa terkejar.
3: Okay.
0: Terima kasih Mbak Sophie.
3: Baik, terima kasih. Untuk Bunda Tiara, sukses, sehat selalu juga ya buat Bunda Tiara bersama dengan keluarga. Yang join di live TikTok RRI Kendari, halo untuk Michelle Armada, apa kabar sayang, ditunggu ya. Ada Bunda Hawi juga dengan Judika, juga ditunggu. Kita juga tadi sudah ada Alex, sudah ada Bunda Tiara, lagunya kita mau hadirkan dulu ya. Ada Cinta Laura, ada Ahmad Albar, lalu ada Judika dan ada Armada. Jangan kemana-mana. Yang pengen ikutan lagi, kita nanti hadir di sesi yang ketiga. Tetap di Music Request 100% Indonesia.
5: Music Request 100% Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sini dulu.
1: Kenapa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Pendengar, untuk kebersamaan kita di Musik Request 100% Indonesia, kita sudah harus tuntaskan ya, karena saat lagi kami juga akan hadir dalam informasi traffic update bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Pastikan terus bersama dengan Pro 1 RRI Kendari di jam 4 sore nanti. Pendengar, kami juga akan hadir menemani Anda dalam dialog interaktif beranda UMKM terkait membangun mindset berwirausaha di era digital. Seperti apa obrolan kita nantinya di beranda UMKM? Pastikan terus bersama dengan Pro 1 RRI Kendari, jangan kemana-mana.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, pendengar, untuk informasi traffic update kita sore hari ini kita akan hadirkan saat lagi bersama RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: Traffic update.
2: Traffic update. Traffic update.
0: Ya, pendengar, untuk traffic update kita sudah bersama dengan Bribda Inda di RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum, selamat sore Bribda Inda.
3: Waalaikumsalam, selamat sore rekan Sofi.
0: Baik, gimana nih kondisi lalu lintas kita untuk sore hari ini secara ada beberapa wilayah di Kota Kendari dan juga Sulawesi Tenggara yang diguyur hujan. Ini tentunya juga berdampak pada arus lalu lintas di beberapa titik lokasi di Kota Kendari. Seperti apa kondisi lalu lintas kita untuk sore hari ini? Bribda Inda, silahkan.
3: Baik, terima kasih rekan Sofi. Selamat sore pemirsa dan pendengar. Kembali lagi di Traffic Update bersama saya Bribda Inda dari RTMC di Ditlantas Polda Sultra. Akan memberikan informasi terkini mengenai kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV RTMC di Ditlantas Polda Sultra. Baik, yang pertama, kita pantau pada kawasan Simpang Empat Polda Sultra. Kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini atau landai, namun diharapkan kepada para pengendara yang melintas di kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman dan kurangi laju kecepatan Anda, mengingat di kawasan ini juga merupakan pusat perkantoran di mana banyaknya kendaraan yang keluar masuk jam-jam tertentu di area tersebut. Selanjutnya kita pantau pada Kupirabau. Kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau landai dan cuaca pada sore hari ini terpantau mendung. Untuk itu kami himbau kepada seluruh pengendara, terutama roda 2 agar selalu membawa jas hujan di kendaraannya masing-masing, dikarenakan cuaca yang tidak menentu serta selalu menggunakan helm safety dan selalu menggunakan safety belt bagi pengendara. Demikian traffic update pada sore hari ini, kembali rekan Sofi di studio.
0: Ya, Bribda Inda, barangkali juga bisa disampaikan secara kita ketahui bahwa efek dari hujan yang mengguyur Kota Kendari dan sekitarnya, ini ada beberapa lokasi yang juga terendam banjir ya. Nah, untuk kondisi hari ini, mungkinkah ada pengalihan arus atau juga barangkali harus melakukan melalui jalur-jalur alternatif atau seperti apa nih kondisinya hari ini?
3: Baik rekan Sofi, secara keseluruhan situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari berjalan dengan lancar. Untuk banjir sudah teratasi dengan baik, jadi sudah lancar tanya rekan Sofi.
0: Oke, baik, untuk himbauan keselamatan silakan.
3: Baik, kami tahu kepada seluruh pengendara agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, jaga jarak aman dan kurangi laju kecepatan Anda, serta mengikuti petunjuk petugas kami yang ada di lapangan. Bila pelapor keselamatan atau pelanggaran kecepatan keselamatan untuk kemacetan. Saya Bribda Inda, kembali ke rekan Sofi di studio.
0: Baik, terima kasih Bribda Inda untuk update informasi lalu lintas untuk hari ini dan selamat bertugas kembali. Salam untuk rekan-rekan yang berada di RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
3: Baik, terima kasih.
1: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
0: Ya, pendengar, demikian traffic update kita untuk hari ini dan yang sudah disampaikan oleh RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara, di mana yang seperti sudah disampaikan untuk tetap mewaspadai dan juga berhati-hati melewati rute-rute yang juga sudah disampaikan untuk beberapa perlintasan yang butuh memang untuk bisa dilalui dengan lebih hati-hati ya. Apalagi di kondisi hujan seperti sekarang, memang ada beberapa ruas jalan yang juga tergenang banjir, tergenang air. Nah, tetap mewaspadai jalur-jalur tersebut. Jangan lupa juga untuk menggunakan helm berstandar SNI dan melengkapi surat-surat kendaraan Anda ketika menggunakan atau bepergian ke lokasi-lokasi atau ke tempat-tempat yang menjadi tujuan Anda untuk sepanjang hari ini. Kita akan update informasi lalu lintas kembali besok di pukul 7 pagi bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara, hanya di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia. Gol-gol spektakuler. Dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
2: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
1: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
2: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
2: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
2: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro Satu Kendari untuk kebersamaan kita di Sultra sore ini. Dan kita sudah sounding sebelumnya ya, Anda juga sebelumnya, bahwa kita akan hadir kurang lebih 1 jam ke depan dalam sajian dialog interaktif beranda UMKM terkait dengan membangun mindset berwirausaha di era digital. Saat ini kita Anda bisa mendengarkan Pro Satu Kendari melalui pemancar FM 96,7 MHz atau juga melalui RRI Digital. Jangan lupa untuk download aplikasinya di Play Store untuk yang menggunakan Android, dan juga di Apple Store untuk yang menggunakan iOS, atau juga bisa didengarkan via streaming di www.rri.co.id. Dan pendengar, untuk beranda UMKM kita sore hari ini, kita juga live di kanal YouTube RRI Kendari. Dan saat ini di studio program 1 RRI Kendari, Sofi tidak sendirian, sudah bersama dengan narasumber yang tentunya juga akan berbincang terkait membangun mindset berwirausaha di era digital. Saya sapa langsung saja. Yang pertama ada Ibu Nisbah SPMM. Beliau adalah founder BL Group P3H dan juga mentor UMKM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Boleh lebih dekat barangkali dengan ininya biar ya. Oke. Dan nantinya juga akan bergabung dengan kita pendengar Dr. Insinyur Andi Bese Patajai MSC. Beliau adalah Ketua Hiwari Sulawesi Tenggara. Beliau masih on the way dan semoga bisa bergabung bersama kita ya untuk beranda UMKM kita untuk sore hari ini. Nah, Anda juga bisa nanti bergabung ya, sorry. Untuk yang ingin bergabung atau ngobrol bareng sama narasumber kita di line telepon boleh 0401-312-4008 atau juga bisa mengirimkan pesan singkat di 0813-5450-967. Nah, untuk saat ini kita ngobrolnya bareng sama Ibu Nisbah SPMM selaku founder BL Group P3H dan mentor UMKM. Nah, kita mau ke ininya dulu barangkali ya, ke Ibu Nisbah, kalau bicara soal mindset wirausaha. Tidak semua punya tuh.
1: Iya,
0: secara setiap orang mindsetnya beda-beda ya. Ada yang memang mindsetnya sudah ketika mungkin tidak punya kerjaan, kayaknya berwirausaha deh. Ini sudah terbentuk begitu ya dari awal. Nah, sebenarnya yang paling penting dimiliki oleh kita nih sebelum memulai usaha itu apa?
1: Yang paling penting sebenarnya sebelum memulai usaha itu adalah, pertama, kita harus bisa membaca peluang. Apa yang dibutuhkan orang sekeliling kita. Nah, itu bisa menjadi peluang untuk kita, produk apa yang akan kita bangun, produk apa yang akan kita branding, itu sih. Kemudian juga selain itu bisa membaca peluang, harus memang jiwanya barangkali ya. Karena kan kalau bukan jiwanya, kadang memulai usaha itu istilahnya panas-panas tengah,
0: iya, setengah-setengah,
1: setengah-setengah,
0: gitu ya.
1: Tidak menjiwai,
0: jadi
1: iya ikut musim. Kayak misalnya Ramadan, ikut ini sebenarnya tidak apa-apa mengambil peluang, tapi harus ada memang
0: harus
1: jiwanya,
0: konsisten
1: ya,
0: sih.
1: Harus konsisten.
0: Nah ya, tuh, jadi kalau harus itu dulu sih yang dipunya ya. Tapi kalau melihat sekarang banyaknya anak-anak muda kita di Kota Kendari khususnya gitu ya, kalau sekarang ini kayaknya banyak yang ngambil jalan pintas tuh, pengen cepat sukses lewat bisnis online. Nah, itu gimana tuh?
1: Iya, itu keren sih menurut saya. Karena kan zaman sekarang berbeda ya dengan 5 tahun sebelum ini, itu sangat berbeda. Sekarang era digital sudah sangat berkembang. Jadi kalau tidak bisa membaca peluang itu, siapa yang tidak bisa membaca peluang itu, mungkin akan tertinggal seperti itu. Jadi harus cepat membaca situasi.
0: Oke. Ya. Nah, kalau misalnya emang lagi trennya di situ, nggak apa-apa ya mungkin diikuti atau gimana ya?
1: Kalau menurut saya tidak apa-apa selama positif, karena digital itu kan selalu dengan dua sisi, ada negatif, ada positif. Ya, kita ambil positifnya.
0: Oke.
1: Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya produk dipasarkan secara offline, misalnya kita bingung, mandek, nah sekarang bisa dengan menggunakan digital online. Sekarang siapa sih yang tidak bermain sosial media?
0: Iya, betul.
1: Ya, TikTok, Instagram, Facebook. Nah, sebenarnya pasar kita itu di sana. Iya. Kalau sekarang
0: nah, cukup terbuka iya. lebar sih sebetulnya iya, ya, kalau berbicara soal pangsa pasar
1: iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Tinggal kitanya saja nih, kira-kira mau pakai yang mana, yang menguntungkan yang
1: iya,
0: mana gitu
1: benar.
0: Ya.
1: Okay. Selama itu positif dan tidak merugikan orang lain.
0: Nah, tuh. Saya mau ke ininya dulu deh, lebih spesifik ke founder BL Group P3H dan mentor UMKM. Ini lebih spesifik ke apa nih? Bu Nisbah.
1: Ya, sebenarnya BL Group itu nama usaha saya. Saya juga selaku wirausaha. Jadi saya bergerak langsung. Jadi saya tahu tuh bagaimana tertatihnya membangun bisnis dari awal.
0: Bagaimana berdarah-darah.
1: Iya, gitu. Betul. Jadi itu usaha saya ada banyak sebenarnya. BL Group itu manufaktur di bidang pertanian. Kita ada pengemasan beras. Terus kita juga ada rumah makan. Terus ada snack begitu. Dan kami bermitra dengan toko oleh-oleh. Begitu. Dan kalau mungkin ada teman-teman UMKM di luar sana yang bingung nih mau memasarkan produknya di mana, nah mungkin bisa menghubungi saya, nanti saya bisa memfasilitasi untuk ke mitra-mitra kayak misalnya ke apa namanya, ke toko lah begitu,
0: rekanan ya,
1: ya
0: membuka jalur nih untuk ke
1: benar.
0: rekanan-rekanan kalau misalnya mungkin belum banyak yang diketahui atau belum banyak yang dikenal barangkali seperti itu ya. Nah kalau untuk BL Group sendiri ini sebenarnya mulai dari kapan?
1: BL Group ini malah pasca COVID kemarin 2018 ya. Itu ya kita tahu lah COVID itu kita tidak bisa offline.
0: Iya. Betul.
1: Penjualan malah tidak ada sama sekali. Nah, justru itu yang membuka peluang. Karena saya menggunakan ya media digital seperti itu. Saya mencoba memasarkan produk saya melalui online. Jadi saya posting tuh di di Facebook, di Instagram. Nah, mulai di situ malah pasar saya pertama itu bukan di Kendari. Customer saya yang pertama malah
0: di
1: Kendari.
0: Luar.
1: Iya.
0: Di luar.
1: Nah, itu yang harus dilihat oleh para UMKM yang lain, bahwa bangsa pasar kita itu bisa berkembang dengan adanya digitalisasi sekarang ini.
0: Oke. Nah, waktu awal berarti kalau bisa dibilang BL Group dari terininya dari COVID, berarti sebelum itu sudah ada usaha sebelumnya.
1: Iya, sudah.
0: Nah, itu gimana tuh ceritanya awal?
1: Ya, sama ya. Saya juga memperkenalkan produk saya di awal itu dari door to door lah. Ya, tetangga, tetangga. Saya memang jiwa wirausahanya memang dari dulu.
0: Udah hobi ya?
1: Iya, sudah hobi.
0: Sudah hobi ngobrol gitu.
1: Iya,
0: kayaknya
1: betul.
0: Seru nih kalau sembari ngobrol, kenapa tidak untuk memasarkan.
1: Iya, betul.
0: Ya. Oke. Jadi awalnya di rumah dulu atau tidak offline dulu atau langsung nih door to door atau gimana?
1: Enggak, offline dulu. Offline door to door. Nah, lama kelamaan baru ini.
0: Sekarang udah berapa banyak nih yang di ada di BL Group atau mungkin karyawan-karyawan atau apa gitu?
1: Alhamdulillah untuk saat ini produk kami itu di beberapa toko yang kami mitra, toko oleh-oleh. Kalau usaha saya pertamanya itu di Bombana. Setelah
0: waktu di Bombana fokusnya kemana nih?
1: Sama
0: dagangan.
1: Iya, BL Group juga masih manufaktur juga keripik seperti itu. Nah, kami menyalurkan ke toko oleh-oleh. Jadi bangsa pasar kita tuh ya bagaimana agak, karena kan di Bombana itu terkenal salah satunya itu pisang.
0: Betul.
1: Yang terkenal. Nah, saya ingin mengangkat itu, memperkenalkan itu sebagai ciri khas dari Bombana. Ternyata setelah berjalan bukan hanya orang Bombana ternyata yang suka ya.
0: Iya.
1: Karena seperti sekarang ya musim hujan orang pada pengen ngemil.
0: Betul.
1: Jadi kita membaca peluang itu saja. Akhirnya saya membuka juga di Kendari. Saya mulai bermitra dengan beberapa toko oleh-oleh juga di Kendari dan retail modern juga. Seperti bolehkah ini di
0: boleh,
1: sini?
0: Boleh.
1: Seperti di Toko Damai. Kalau mau mendapatkan produk BL Group, nah boleh di Toko Damai, Marina Swalayan ada juga
0: di supermarket. Berarti udah banyak nih ya.
1: Alhamdulillah.
0: Dan ini sudah berarti sudah tahun keberapa nih sekarang? Udah tahun ke 6,
1: kalau
0: 7.
1: Dari 2018 kurang lebih 6 tahun.
0: 6 tahun. Iya. 8 ya, 2026 nih sekarang.
1: Iya.
0: Berarti 8 tahun.
1: Oh iya.
0: Nah,
1: iya,
0: tuh.
1: Kurang lebih,
0: jatuh bangun kita mau dengar dulu nih. Biasanya kan kalau yang dengar kita nih, Bu Nisbah ya, pasti ada yang wah, iya sih dia mungkin enak tuh dari awal, kayaknya emang dia udah bagus nih posisinya gitu. Mungkin kondisi ekonomi emang udah yang tinggal cari tempat saja, tinggal ini. Nah, tapi tentunya ada juga mungkin cerita atau kisah di balik itu semua sampai bisa ada seperti sekarang. Nah, itu seperti apa?
1: Iya, benar sih. Saya pernah awal-awal memulai usaha itu beberapa kali ditolak sama mitra toko itu. Saya mengalami juga. Awalnya karena saya memang orangnya tidak mudah menyerah. Ketika ada peluang itu, awalnya kami jualan ini ada es lilin, tapi kami ingin membuat saya itu begini, setiap membuat produk itu saya tidak ingin hanya itu bisa dimakan, hanya itu bisa enak. Tapi saya itu kalau membuat produk selalu ingin agar itu selain bermanfaat, sehat gitu. Nah, kami membuat dengan adik saya. Kebetulan dia juga jiwa wirausahanya wah lebih ini lagi daripada saya.
0: Jiwa juga pedagangnya kayak
1: iya, betul. Nah, buat ini apa namanya? Es lilin tapi buah. Itu ya, es lilin tapi buah. Nah, dulu itu tahun 2019 kalau tidak salah ya mulai itu yang es lilin itu.
0: Iya.
1: Penjualannya 2000 per picis. Nah, tapi itu laku alhamdulillah. Awal kami memasukkan di kami kan titip di warung-warung itu itu ditolak. Saya pernah membawa ke salah satu warung, menitipkan di situ.
0: Ini masih pagi. Di Bombana ya? Area Bombana atau sudah di Kendari?
1: Sudah di Kendari. Itu full satu termos sekitar 100 pieces lah isinya. Nah, kita kan harapannya terjual tuh, habis tuh. Tidak habis juga, tidak apa-apa, tapi minimal ada yang terjual. Itu biasa kalau kami menitip di toko atau menitip di orang jualan. Sore baru kami ambil barangnya. Nah, dengan harapan nih ada habis yang laku, habis nih. Kesanalah. Sampai di sana ternyata jualan saya, produk saya itu malah disimpan di belakang. Alasannya karena terlambat katanya datang dititip dan tidak ada space tempat. Begitu. Tapi itu tidak membuat saya
0: kecewa pasti ya.
1: Ya dimakan sendiri. Nah, kan produknya kan bisa dimakan sendiri atau dibagi-bagi ke orang.
0: Awal masa tuh
1: itu awal ya. Ya, itu kalau bisa memikirkan modal kan enggak kembali kan ya. Modalnya enggak kembali. Nah, kalau kita tidak punya semangat itu di dalam jiwa kita, semangat berwirausaha, ya mungkin menyerah pada saat itu.
0: Tapi cara kalau, langsung kena mental itu ya.
1: Iya, betul.
0: Langsung kena mental. Ini gimana nih besok mau bikin pakai apa lagi?
1: Iya, modalnya saja tidak kembali.
0: Oke, jadi besok bikin lagi.
1: Besok bikin lagi. Saya semangati itu. Adik saya tuh sudah down dia. Saya semangati, tidak apa-apa, besok kita pindah lagi. Masih banyak nih di Kota Kendari tuh, bukan hanya satu tempat menitip. Besok saya bawa lagi di ke tempat yang lain. Nah, kebetulan alhamdulillahnya kita circle-nya positif, punya teman-teman yang juga mendukung gitu. Nah, itu juga salah satu sih, membangun usaha itu harus memilih circle yang positif. Biar tidak mudah menyerah.
0: Nah, ini nih kayaknya poin-poin tambahan juga sih sebetulnya ya. Ketika mungkin yang teman-teman di luar sana ketika bergaul, kita kayaknya santai-santai saja deh, orang-orang saja. Ini yang terbawa juga ya kayaknya ke situ ya. Udah deh, kayaknya, waduh, sudah saya habis nih modal saya. Nah, ngomongin soal mental nih, Bu Nisbah, kalau teman-teman UMKM kita yang lain juga punya mental yang sama kayak Bu Nisbah, mungkin barangkali kita bisa bilang nggak ada lah ya yang gagal mungkin usaha mereka betul. Ya. Tapi kan tidak semua orang tuh punya mental yang seperti itu. Nah, cara untuk bisa merubah mindset atau rasa takut mereka nih. Biasanya kan mereka takut mencoba itu karena takut gagalnya gitu ya. Nah, untuk merubah mindset takut gagal ini nih harus gimana nih caranya?
1: Ya, kita tahu bahwa kita gagal itu kan setelah kita memulai. Kita tidak akan pernah tahu bahwa kita gagal sebelum kita memulai sesuatu.
0: Betul.
1: Jadi coba dulu aja gitu. Coba dulu aja sambil terus berinovasi. Memperbaiki seperti itu. Gagal di yang satu, bangkit lagi. Jangankan kita ya, sekelas artis Raffi Ahmad saja punya usaha.
0: Benar.
1: Iya. Kenapa?
0: Masih dagang online juga tuh kayaknya.
1: Iya, betul.
0: Live gitu ya.
1: Iya, mereka cuap-cuap dari bisa dibilang 24 jam gitu tanpa menyerah. Jadi kita jangan melihat, wah enak ya dia ya.
0: Iya, betul. Udah punya aset triliunan.
1: Iya, betul. Setiap orang kan melalui tangganya masing-masing.
0: Benar.
1: Gitu. Jatuh bangunnya masing-masing. Jadi kalau kita takut gagal, bagaimana kita tahu kita gagal kalau kita belum memulai? Itu sih kalau saya.
0: Okay,
1: berani itu. Memulai aja, membaca peluang, berani memulai.
0: Oke. Okay. Nah, sebenarnya kalau menurut Bu Nisma, kesalahan yang apa ya? Kesalahan mindset yang paling sering ditemui mungkin sama pelaku UMKM pemula kita ini apa?
1: Kalau menurut saya dan berdasarkan pengalaman saya nih ya, itu kebanyakan teman-teman UMKM dan saya juga pada awalnya itu ketika membuat produk itu hanya melihat bahwa oh itu yang dijual orang gitu. Misalnya nih itu jual kue apa donat begitu misalnya. Dia juga ingin menjual itu karena dia lihat laku, dia juga ingin menjual donat. Itu sebenarnya tidak apa-apa, namanya kita meniru itu tidak apa-apa, tapi kita bermodifikasi. Jangan langsung nyeplak aja begitu. Usahanya, strateginya mungkin boleh kita tiru. Kan rezeki orang kan beda-beda ya, tapi kita harus bermotivasi supaya bagaimana nih supaya produk kita, donat kita lebih bagus daripada dia, seperti itu.
0: Berarti harus lebih apa ya, harus utamanya itu harus fokus dulu nih. Ini kita mau jualan apa gitu ya.
1: Iya, betul. Kita
0: jangan hanya karena lagi viral yang itu tuh.
1: Iya, benar. Tapi sebenarnya memanfaatkan yang lagi viral juga baik.
0: Iya. Asal sesuai passion mungkin ya.
1: Iya, betul. Jangan asal ini, harus ada pertimbangannya. Harus ada pertimbangannya atau berapa. Apalagi sekarang ya harga semua bahan-bahan kan ini. Jadi jangan asal ini, harus dipertimbangkan baik-baik. Karena tidak semua yang viral itu bertahan lama.
0: Nah,
1: Jadi kualitas dari produk itu harus kita ini. Karena beda tangan, meskipun sama-sama donat, beda tangan itu selalu beda rasa. Seperti itu. Jangan karena melihat produknya si A, donatnya si A viral, terus kita mau bikin juga. Sebenarnya bisa, asal kita bermodifikasi. Perdaikan dimodifikasi, kiat-kiatnya bagaimana seperti itu.
0: Kalau menurut Bu Nisma, kalau melihat apakah lebih penting mana nih kira-kira? Konsistensi kah atau modal besar kah gitu?
1: Kalau menurut saya kalau menurut saya yang lebih penting itu konsistensi. Kalau modal, kalau kita mengatakan bahwa harus orang yang bermodal besar, modal juga penting. Tapi kalau mengatakan bahwa harus orang yang bermodal besar baru bisa memulai usaha, itu yang salah.
0: Iya.
1: Ya, jadi konsistensi dulu sih.
0: Oke. Untuk Anda

0: kualitas suara jernih.
1: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
0: Radio di genggaman Anda.
2: Masih bersama untuk beranda UMKM, pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan boleh langsung ya di line WhatsApp kita 081354509627. Kami persilakan untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita. Dan saat ini kita juga sudah bersama dengan Ibu Dr. Insinyur Andi Bese Patajai, MSC, selaku Ketua Hiwari Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Kayaknya macet ini kita di mana ya?
3: Macet banget. Ada beberapa titik macet.
2: Iya benar.
3: Pas jalan pulang kantor juga.
2: Betul. Baik, pendengar, kita sudah bersama Ibu Dr. Insinyur Andi Obese Patajai MSC. Nah, kalau tadi kita sudah ngobrol bareng sama Ibu Nisbah, kalau sama Ibu Andi Bese nih, kita mau ngomongin tentang kita lagi secara untuk sore hari ini kita berbincang terkait membangun mindset berwirausaha di era digital. Sudah banyak ngobrol tadi sama Ibu Nisbah. Nah, saya pengen ke Ibu Andi Bese nih, kalau terkait dengan saat ini di era digital kita, kalau melihat peluang UMKM di Sulawesi Tenggara saat ini seperti apa?
3: Seharusnya dengan adanya era digital ini
2: bisa lebih dekat, boleh Ibu?
3: Ya. Seharusnya dengan di era digital ini buka UMKM kita itu bisa mengadakan lompatan yang luar biasa untuk omset penjualan. Tapi tergantung lagi kesiapan dari UMKM-nya. Kalau bisa beradaptasi dengan segala perubahan-perubahan baik di produksi, terlebih lagi di pemasaran. Nah, kalau bisa beradaptasi, bisa menjawab permasalahan akan omset yang berjalan lambat.
2: Okay. Ya,
3: jadi mau tidak mau seorang UMKM itu memang sudah mesti jadi technopreneurship.
2: Okay. Ya,
3: jadi technopreneurship itu adalah gabungan dari bahasa teknologi dan entrepreneurship. Nah, di teknologinya ini jangan terpaku pada hanya pemasaran digital, tapi semua aspek. Dan UMKM itu harus menyadari bahwa saya adalah solusi. Jadi salah satu ciri technopreneurship itu adalah memecahkan masalah, baik masalahnya sendiri sebagai pelaku UMKM, sebagai produsen, sebagai pemasar, juga bagi calon konsumennya. Kan masing-masing punya masalah nih. Misalnya konsumen, apa sih masalah di kehidupannya? Nah, kita tahu sekarang ibu-ibu itu banyak yang bekerja.
2: Benar.
3: Ya. Yang kedua, enggak bisa dipungkiri banyak ibu-ibu itu senang main gadget. Jadi boleh dikatalah mereka ingin praktis.
2: Iya.
3: Nah, UMKM harus hadir sebagai pemberi solusi. Jadi contoh kecil saja ya. Mau menyiapkan makanan tidak perlu berjam-jam.
2: Iya.
3: Tetapi ini bisa dibaca oleh UMKM. Wah, orang ini sekarang banyak wanita yang bekerja, berarti waktunya atau porsi waktu dalam 24 jam itu untuk main di dapur itu sudah terbatas.
2: Iya, betul.
3: Oleh segala macam kondisi yang ada sekarang.
2: Iya.
3: Nah, ini yang harus dijawab sama UMKM. Saya harus menyiapkan kebutuhan, misalnya ini kebutuhan pangan ya. Saya harus menyiapkan yang bisa ready to cook atau ready to eat.
2: Itu ya.
3: Kemudian yang kedua lagi, terkadang calon konsumen susah mengakses. Bukan hanya itu, UMKM sendiri juga kadang-kadang susah menjangkau konsumennya.
2: Kejauhan
3: dengan adanya gitu. Digitalisasi sekarang, ya, ada perkembangan teknologi informasi, ini sebetulnya menjadi jalan keluar. Jadi sekali

0: lagi solusi. Cuman memang harus mampu mengadopsi, mampu beradaptasi.
1: Oke. Okay.
0: Ya, harus kuat dengan media sosial, harus ya misalnya kenapa ya? Harus peka membaca produknya sendiri. Kenapa produk saya ini lambat? Oh, ternyata.
1: Yeah.
0: Kemasan saya tidak menjual.
1: Yeah.
0: Nah, kalau dulu kan jualan dikemas. Sekarang beda.
1: Yeah.
0: Kemasan yang menjual.
1: Yeah.
0: Nah, kadang-kadang UKM kita berpikir, gimana saya tidak bisa membuat kemasan yang
1: tidak
0: bagus.
1: Ada keahlian di situ.
0: Ya. Sebetulnya dengan komunikasi yang lancar bisa mengakses di mana bisa menggunakan jasa desainer.
1: Nah, ya. Desain grafis ya.
0: Atau
1: gitu.
0: Misalnya lu saya kehabisan kemasan sementara omset banyak. Ambil jalan tengah yang super cepat.
1: Iya.
0: Tapi kuasai Canva.
2: Ya, betul.
0: Ini Canva hanya salah satu, masih ada
1: Yang lain.
0: Iya. Aduh, promosi saya, nah ini kenapa ya penjualan saya turun? Ternyata ada saingan. Kenapa bisa disaingi? No, saingannya ini walaupun produknya tidak bagus-bagus banget dibanding
1: biasa saja.
0: Iya. Tetapi dia rajin.
1: Packagingnya bagus tuh.
0: Packagingnya bagus dan rajin live di TikTok.
1: Iya. Jangan lelah gitu ya.
0: Pengikut saya masih sedikit, saya enggak bisa live. Ya kan bisa pakai orang yang sudah banyak pengikutnya.
1: Iya.
0: Iya. Dan sembari menyiapkan diri untuk punya pengikut banyak. Nah, untuk itu ada satu hal yang mesti dikuasai. Barangkali salah satunya adalah CapCut.
2: Iya.
0: Untuk membuat video.
2: Video.
0: Iya.
1: Karena banyak ini jalan ada sebenarnya menuju Roma gitu ya.
0: Iya. Iya. Jadi memang teknologi informasi. Yeah. Jadi ini ada mungkin Bu Misba pernah tahu tentang Santi di Cina.
1: Iya.
0: Nah, kalau hanya melihat empek 25.000 satu ayam 25.000. Tapi kenapa dia punya properti yang banyak, punya apartemennya, punya aset yang banyak.
2: Betul.
0: Ternyata pendapatannya bukan dari jualannya. Itu dari konten-kontennya.
2: Iya, betul. Benar,
1: benar.
0: Jualan dijadikan batu loncatan untuk punya konten.
2: Iya.
0: Okelah, dia di Cina. Bagaimana dengan kita di kampung?
2: Iya.
0: Jangankan Kendari sebagai ibu kota provinsi, di kampung nenek saya, ya. Itu kenapa bisa ribuan picis? Puluhan ribu picis sambal yang dia jual. Kenapa? Dia menjual tapi menampilkan bagaimana dia membuat video, bagaimana dia memberdayakan ibu-ibu di sekitaran rumahnya untuk menumbuk cabenya, mempersiapkan. Tetapi nafasnya, nafasnya adalah pemberdayaan wanita, wanita yang lanjut usia. Jadi banyak cara sebetulnya. Dan benar-benar kemajuan di informasi, apa, teknologi informasi ini sangat menolong. Cuman kembali lagi ke UMKM bagaimana kesiapan
1: siap
0: dirinya.
1: Gitu,
0: kalau Ibu Nisba mungkin ya punya pengalaman di Korea dulu. Jadi bagi-bagilah sama UMKM di sini.
2: Ya makanya nih tadi saya ngobrol kalau ada teman-teman UMKM yang pengen belajar, nah boleh. Saya terbuka kok kalau saya.
0: Dan saya juga mau belajar.
2: Oh, Masya Allah. Saya malu pun teman-teman.
1: Bu Andi tadi juga sudah sempat nanya nih sama Ibu Nisba ya, terkait dengan penting mana, apakah konsistensi atau modal besar gitu. Tapi saya pengen nanya ke Bu Andi, kalau menurut Bu Andi nih, apakah apa ya, bukan bukan konsistensi ya, tapi apa yang paling efektif gitu sebenarnya bersaing dengan brand-brand yang kalau konsistensi atau modal besar atau dengan usaha gitu. Nah, kira-kira gimana nih?
0: Konsistensi itu memang syarat mutlak. Jadi kali ini kita menjual banyak, tiba-tiba ada pesanan enggak bisa kita penuhi. Nah, inilah, apakah pesanannya ini enggak bisa karena kapasitas produksinya kita yang kecil. Karena kebetulan mungkin kita punya peralatan itu kapasitasnya memang ya rumahan UMKM. Nah, di sini kan pentingnya kolaborasi. Kolaborasi ini juga kita perlukan dalam era digital.
2: Ya, betul.
0: Bukan zamannya lagi bersaing.
2: Iya, ya, betul. Ya.
0: Jadi kalau ada pesanan besar kita enggak mampu kan bisa.
2: Iya.
0: Teman-teman kita ini nih SOP-nya begini, tolong ya, buatkan. Saya bayarnya sekian.
1: Udah jangan pelit deh gitu ya.
0: Enggak ya. Bisa, Bu. Enggak bisa pelit.
2: Saya dulu jangan seperti kaya itu.
1: Sendiri, gitu.
2: Iya. Ya. Saya dulu seperti itu, Bu. Apa awal-awal. Ada ketakutan begitu,
0: takut ya,
2: takut disaingi, benar, takut padahal, resepnya nanti ditahu,
0: ya, rezeki ya, pernah betul, bertukar.
2: Iya, tapi ternyata setelah saya mulai membagi, saya tidak bisa nih apa produksi apa permintaannya sudah banyak.
1: Nah,
2: saya memberikan kepada yang lain. Nih produksi yang ini saya punya permintaan nih segini, iya SOP-nya begini. Nanti sebelum dibawa ke sana, bawa ke saya dulu, saya cek dulu kualitasnya. Karena kan kenapa saya cek dulu? Karena ketika saya yang memasukkan ke mitra itu kan membawa nama usaha saya, grup. Nah, ketika itu produknya ternyata di bawah standar mereka, yang standar yang telah saya masukkan, itu bisa mempengaruhi produk-produk yang lain yang saya bawa.
0: Ya. Bisa menurunkan personal branding.
2: Ya, betul.
0: Sementara personal branding ini kita sangat butuhkan. Ya.
1: Betul, betul.
0: Membangun personal branding itu tidak gampang.
1: Tidak sehari dua hari. Jadi kalau, gitu ya.
0: Ya. Jadi kalau sudah ambruk, ya susah.
2: Udah, jatuh. Ya, betul.
0: Nah, ini lagi kan sekarang ada MBG ya.
2: Iya.
0: Saya tuh sangat sangat berharap teman-teman pelaku UKM bisa menjadi vendor.
1: Nah, tuh.
0: Tetapi perhatikan quality control.
2: Iya, benar.
0: Karena dapur MBG itu atau SPPG itu adalah kemasan terakhir di situ.
2: Iya.
0: Tidak betul. Ada proses memasak lagi. Jadi artinya apapun kualitasnya di situ, itulah yang akan dinikmati konsumen. Nah, masalahnya konsumennya adalah anak sekolah.
2: Iya, benar.
0: Iya, jadi
1: yang
0: memang
1: ketahanan ininya beda-beda.
0: Ya, keamanan, gitu ya. Keamanan pangan harus benar-benar di nomor satu kan?
2: Iya.
0: Ya, kalau perlu kita menerapkan HACCP, walaupun HACCP ini kan biasanya untuk produk ke Eropa ya, muncul produk ke Eropa.
2: Iya.
0: Tetapi dari sekarang kita menerapkan itu untuk MBG karena resistensi anak-anak sekolah itu beda-beda.
2: Iya, benar.
0: Ada yang peka, ada yang resisten. Iya.
1: Oke.
0: Nah, sementara MBG ini bisa menjadi peluang jualan yang besar untuk UMKM yang sudah punya personal branding dan mampu meyakinkan kepada mitra pasarnya, dan dia mampu memberi jaminan keamanan dan menjaga konsisten.
1: Iya, nah, itu sih yang paling penting. Ya.
0: Saya kira dalam berusaha modal besar itu adalah sabar dan tekun.
1: Nah, tuh.
0: Biar modal kita besar kalau tidak sabar,
1: tidak tekun, konsisten,
0: tidak konsisten, tidak membaca pasar, tidak mempelajari data-data pemasaran, ya. Siapa kita punya kompetitor, jam-jam berapa, misalnya kita jualan online kita mesti peka, Bu. Jam-jam berapa itu ibu-ibu atau calon konsumen saya, jam-jam berapa itu dia main-main HP supaya lewat di
2: betul.
0: Iya. Itu juga.
1: Ini juga yang harus diketahui gitu ya, ilmunya.
0: Jadi,
1: ada yang ilmunya juga tuh.
0: Jangan pas sholat maghrib kita live.
2: Iya, betul. Tidak ada yang nonton.
0: Misalnya kalau produk kita adalah produk untuk bapak-bapak misalnya songko atau kopi itu. Ya jangan live pada saat orang sholat Jumat.
2: Iya, betul.
0: Atau waktu sholat, karena laki-laki kan wajibnya sholat di masjid. Itu ya di samping kita melanggar aturan yang Tuhan tetapkan, kita menggoda orang untuk belanja pas waktu sholat.
1: Iya, godaan juga tuh. Oke, sayang sekali nih Bu Andi, kita masih banyak yang mau diomongin.
0: Masih banyak, terutama ini Bu, personal branding di era digital ini.
1: Banyak sih ngomongin soal itu ya, tapi sayang sekali karena kita terbatas waktu. Kita minta tipsnya deh dari Bu Andi nih sebagai untuk para UMKM kita, bagaimana untuk cara mereka untuk personal branding agar siap naik kelas gitu.
0: Kalau saya sebagai ketua Hiwari sekaligus saya akademisi, teknologi itu bukan musuh. Teknologi itu teman. Teknologi itu bukan kita dapat saingan nih yang bagus IT-nya. Lo belajar toh.
2: Iya, betul.
0: Iya, jangan kita mengikuti arus perkembangan zaman, kita tidak untuk tenggelam, tetapi untuk survive, untuk tetap mengapung. seperti gabus. Ya, jadi itu yang utama, jangan musuhan sama teknologi. Baik teknologi dalam bidang pemasaran maupun dalam bidang pengembangan produk, karena produk ini terus menerus akan tergerus oleh inovasi-inovasi yang baru. Nah, di mana kita bisa berkomunikasi adalah para peneliti-peneliti yang ada di kampus, supaya hasil penelitian kami juga tidak hanya nongkrong di lemari sebagai apa namanya ini,
1: jurnal,
0: betul. Dan banyaklah berkolaborasi, karena gini, sudah saatnya kita membuat produk berbasis teknologi, bukan berbasis resep saja. Boleh kita lihat boleh kita lihat di YouTube, tapi yakinlah banyak yang tidak mau mengeluarkan resepnya.
2: Tidak semua.
0: Iya. Dan gini, banyak orang yang masuk ke YouTube motivasinya untuk mendapatkan subscriber, subscribe, like, share, supaya ya mungkin pendapatannya
1: dapat
0: nambah.
1: Pendapatan.
0: Iya, iya. Tetapi kalau kita bertanya kepada ahlinya, dia bisa menerangkan. Kalau saya buat bakso, apa dulu yang saya masukkan?
1: Benar.
0: Suhunya berapa? Pada saat saya masak, suhunya berapa supaya dia tetap kenyal. Kalau dia sudah selesai, di mana saya letakkan? Di udara terbuka atau rendam dalam
1: semua ada tuh ilmunya di situ ya.
0: Iya, dan kalau akademisi saya kira dia akan jujur untuk mengajarkan, untuk berbagi, karena ya di akhirat nanti ilmu yang termasuk salah satu dari empat yang akan dihisap. Minimal membersihkan diri, membebaskan diri, menggugurkan kewajiban sudah berbagi ilmu.
1: Okay, baik.
0: Jadi produk berbasis teknologi, dalam membuat produk, memodifikasi, menginovasi, dan terlebih lagi dalam hal memasarkan sekaligus termasuk mempromosi atau menjadi afiliator.
1: Baik.
0: Jadi afiliator banyak untungnya juga.
1: Benar.
2: Banyak.
1: Ke Ibu Nisbah, closing statement nih Ibu Nisbah, agar para UMKM kita bisa bagaimana membrandingnya agar bisa naik kelas gitu. Mungkin saran dan tipsnya.
2: Iya. Boleh. Kalau saya ini, beliau ini, Ibu Dokter ini salah satu mentor saya, tempat bertanya saya juga. Beliau ini banyak sekali ilmunya. Jadi teman-teman UMKM di luar sana, kalau mau bertanya, bisa nih sama Ibu Andi.
1: Terbuka ya?
2: Iya.
0: Pasti. Iya, sangat terbuka.
2: Masya Allah.
0: Apalagi kalau dikasih oleh-oleh.
2: Oh, Masya Allah.
0: Bercanda. Nah, biasanya saya minta untuk
1: penyemangat.
0: Biasanya saya minta untuk saya lakukan di sensorik.
2: Iya, betul. Ini lidah beliau ini ajaib.
0: Enggak juga. Kebetulan mengajar di analisa sensorik.
1: Nah, itu.
0: Nah, kekurangannya UMKM belum melakukan analisa sensorik, itu dilempar.
2: Dilempar.
0: Okay. Jadi tidak ada repeat order.
1: Nah, tuh.
2: Nah, kalau saya sih yang harus dilakukan sama teman-teman UMKM agar bisa tetap naik kelas di era digital ini, yang pertama itu ya harus bisa membaca situasi seperti pasar. Itu. Ya, harus bisa membaca pasar. Terus rajin, kalau sekarang kan semua bermedia sosial ya, orang semua bermedia sosial. Nah, itu bisa kita ATM, amati, tiru, modifikasi. Bagaimana cara orang membuat konten, pemasaran, bagaimana cara orang menjual. Karena harus bisa lah mengetahui apa yang disukai sama pasar kita.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, sayang sekali waktu kita cukup terbatas, dan juga ada beberapa sih sebenarnya pertanyaan yang masuk, tapi nanti kita bakalan bahas kembali. Semoga ya ini narasumbernya bisa mau lagi nih untuk ngobrol bareng sama kita semua di Beranda UMKM. Nah, tentunya yang menjadi kunci ini, yang menjadi insight juga bagi kita semua yang kita dapatkan sore hari ini, adalah bagaimana semuanya dimulai dari mindset, kemudian keberanian untuk memulai, lalu konsistensi, sampai bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk membangun usaha. Dan ini akhir kebersamaan kita untuk dialog interaktif Beranda UMKM. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif bersama Pro 1 RRI Kendari.
4: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Karena

bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik pendengar, saat ini sudah pukul 17 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan segera bersama dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju, edisi Senin 18 Mei 2026. Bersama saya Suharmi Darmoswito, dan untuk informasi yang pertama, kita akan segera menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Sofi Murniati. Halo rekan Sofi.
2: Iya, halo rekan Suharmi.
1: Baik, apa kabar di Kendari hari ini rekan Sofi?
2: Alhamdulillah, kabar baik walaupun hujan sekarang.
1: Baik, silakan informasi dari silakan informasi dari Kendari Sofi.
2: Informasi dari RRI Kendari, pendengar, pemerintah Kota Kendari memperpanjang tanggap darurat banjir 7 hari. Sementara BPBD dan Damkarmat terus menangani banjir susulan serta pemulihan warga terdampak. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musafir.
3: Pemerintah Kota Kendari kembali memperpanjang status masa tanggap darurat bencana banjir selama 7 hari ke depan setelah hujan lebat kembali mengguyur wilayah Kota Kendari sejak beberapa hari terakhir. Kepala BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang, menjelaskan keputusan tersebut diambil karena munculnya sejumlah wilayah terdampak baru akibat banjir susulan. Kawasan yang kembali terendam diantaranya berada di Kecamatan Wawua, Kadia, Baruga, Mandonga, hingga Puatu. Cornelius menyebut, data warga terdampak masih sangat dinamis, dengan catatan awal mencapai 1.339 kepala keluarga atau 5.445 jiwa, kemudian bertambah sekitar 60 hingga 80 kepala keluarga akibat banjir susulan.
4: Kita memperpanjang ini sebenarnya karena kembalinya terjadi hujan lebat pada Sabtu malam ya, malam Minggu, sehingga terdapat wilayah-wilayah yang terdampak lagi banjir ya, khususnya di wilayah Kecamatan Wawua, Kadia, Baruga, Mandonga, dan Puatu.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari, Aryawani, mengatakan personilnya masih bersiaga penuh untuk melakukan evakuasi barang milik warga dan penyemprotan lumpur di kawasan terdampak. Menurutnya, proses pembersihan sebelumnya sempat selesai, namun hujan deras kembali memicu banjir susulan di sejumlah titik. Petugas Damkarat tercatat telah membersihkan sekitar 60 unit rumah warga di 3 kecamatan berbeda. Selain pembersihan, armada pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk menyuplai kebutuhan air bersih bagi sanitasi di 43 rumah warga.
5: Hari ini kita nggak tahu berapa target. Cuma sebenarnya kalau bicara yang lama sudah clear. Cuma karena hujan waktu malam minggu, kamu lagi. Terus kalau kemarin Damkar itu menyelesaikan 60 rumah yang tersebar di 3 kecamatan. Terus menyuplai air bersih sebanyak 43.
6: Rumah
5: air bersih.
3: Hingga kini tim gabungan masih terus melakukan penanganan di berbagai lokasi terdampak banjir, termasuk pembersihan fasilitas pendidikan dan pemukiman warga. Khusus di bantaran Kali Wanggu yang kembali terendam, BPBD bersinergi dengan personel TNI dan jajaran Kodim, Angkatan Laut, serta Angkatan Udara untuk mempercepat proses penanganan di lapangan. Selama masa tanggap darurat, pemerintah juga menyiapkan tenda, posko, dapur umum, serta sejumlah personel yang siap siaga di lapangan. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
2: Pendengar dan juga pemirsa, demikian informasi dari Bumi Anoa Kota Kendari. Dan kami kembali mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi, kembali ke Suharmi di RRI Palu, di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih Sofi. Dan dari Kendari kita langsung menuju ke Kota Palu. Di sana ada Umi Kalsum Jawas. Halo Umi.
7: Halo juga untuk rekan-rekan yang ada di RRI Toli-Toli. Suharmi, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Silakan informasi untuk dari Palu.
7: Oke, terima kasih pendengar, pemirsa YouTube RRI dimanapun Anda berada, dan khususnya untuk wilayah Korwil 4 ya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pengawasan arus lalu lintas hewan ternak di Sulawesi Tengah diperketat. Dan langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dilintaskan dalam kondisi sehat, bebas penyakit. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter kami, Ihsan Setiadi.
6: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas hewan ternak, baik yang masuk maupun keluar daerah. Pengawasan dilakukan di sejumlah pintu masuk dan keluar, khususnya di Pelabuhan Donggala dan Toli-Toli. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan, I Gusti Bagus, menjelaskan sejumlah tahapan pemeriksaan mulai dilakukan, mulai dari pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, hingga uji laboratorium. Pemeriksaan dokumen meliputi sertifikat kesehatan hewan, surat keterangan vaksinasi, serta asal ternak. Sementara pemeriksaan fisik dilakukan untuk memastikan kondisi hewan tidak menunjukkan gejala penyakit. Jika ditemukan indikasi penyakit, petugas akan melakukan pengambilan sampel untuk diuji di laboratorium guna memastikan hewan bebas dari penyakit menular seperti PMK atau LSD.
8: Untuk bentuk pengawasan karantina terkait dengan lalu lintas hewan kurban baik yang masuk maupun keluar dari Sulteng, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah melakukan pengawasan karantina di pintu-pintu pengeluaran dan pemasukan. Adapun beberapa pemeriksaan yang dilakukan seperti pemeriksaan dokumen, terus pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pengasingan dan pengamatan, serta penolakan dan pemusnahan. Di mana pada setiap proses tersebut dilakukan beberapa pemeriksaan-pemeriksaan seperti pemeriksaan dokumen itu adalah melampirkan atau kita pemeriksaan sertifikat veteriner, surat keterangan vaksin, dan asal hewan.
6: Selain itu, dalam proses karantina juga dilakukan pengasingan dan pengamatan terhadap hewan yang dicurigai sakit. Langkah ini dilakukan hingga hewan dinyatakan sehat dan layak untuk dilalulintaskan. Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Disbunak Sulteng dan di Alvita menuturkan kesiapan hewan kurban termasuk seleksi ketat terhadap sapi bantuan presiden. Sapi terpilih telah melalui pemeriksaan kesehatan dan memiliki bobot yang memenuhi kriteria.
9: Indikasinya tentunya ya terutama dari bobot badannya, yaitu dari bobot badannya dia 922 kilo gitu. Awal berat awalnya diharapkan nanti sampai akhir pelaksanaan hari H bisa dikecek lagi bobot badannya oleh peternaknya. Terus selain itu dia adalah ras simental yang memang punya potensi ya, ternaknya punya potensi untuk bobot badannya bisa bertambah lagi dan bertambah. Kemudian yang lain yaitu tadi dia punya penampilan secara antemortem dia sehat ya, dengan ciri-ciri penampilannya yang tidak menunjukkan gejala klinis penyakit hewan menular. Jadi itu menjadi dasar kita untuk menjadikan layak untuk menjadi ternak banas.
6: Dengan pengawasan yang diperketat serta seleksi ketat terhadap hewan kurban, diharapkan pelaksanaan Idul Adha di Sulawesi Tengah dapat berjalan aman, serta masyarakat memperoleh hewan kurban yang sehat dan layak konsumsi.
7: Demikian informasi dari RRI Palu. Kami ucapkan terima kasih. Saya Ubi Kalsum Jawas dan juga rekan teknik Irfan Maulani kembali lagi ke RRI Toli-Toli sebagai host kita.
1: Baik, terima kasih rekan Umi di RRI Palu. Dan dari Palu kita langsung akan menuju ke RRI Ampana. Di sana ada Mbak Yuni Safira. Halo Mbak Yuni.
10: Halo, selamat sore Mbak Suharmi di RRI Toli-Toli.
1: Ya baik, silakan informasi dari Ampana.
10: Baik, informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Kabupaten Tojo Una-Una terima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia di tahun 2026. Ternak jenis limusin berbobot 800 kg hasil peternakan lokal lolos seleksi kesehatan dan juga administrasi. Selengkapnya dilaporkan rekan reporter RRI Ampana, Rahmawati Tani.
11: Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu daerah penerima bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Penunjukan Kabupaten Tojo Una-Una dilakukan melalui proses koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam program bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban. Setiap tahun, pemerintah pusat menyalurkan sapi kurban ke seluruh kabupaten, kota, dan pemerintah provinsi di Indonesia. Pada tahun 2026, Provinsi Sulawesi Tengah menerima sebanyak 14 ekor sapi kurban presiden, terdiri dari 13 ekor untuk kabupaten kota dan 1 ekor untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. PLH, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tojo Una-Una, Agus Salim Beliasi SPT menjelaskan, untuk Kabupaten Tojo Una-Una, sapi kurban bantuan Presiden RI memiliki bobot mencapai 800 kg dengan jenis limusin yang merupakan hasil peternakan daerah. Sapi tersebut berasal dari program inseminasi buatan yang dikembangkan di wilayah Tojo Una-Una.
12: Setiap tahun, pemerintah pusat melalui Sekretariat Presiden menyalurkan bantuan sapi kurban ke seluruh kabupaten, kota, dan provinsi, termasuk di Sulawesi Tengah. Pada tahun 2026, Provinsi Sulawesi Tengah menerima total 14 ekor sapi kurban Presiden, terdiri dari 13 ekor untuk kabupaten, kota, dan 1 ekor untuk pemerintah provinsi. Dalam prosesnya, pemerintah daerah melalui dinas terkait mengusulkan dan menyiapkan calon sapi terbaik dari peternak lokal yang memenuhi beberapa kriteria. Sapi kurban Presiden untuk Kabupaten Tojo Una-Una merupakan hasil peternakan lokal daerah. Masjid penerima bantuan kemasyarakatan Presiden berupa sapi kurban di Kabupaten Tojo Una-Una adalah Masjid Miftahul Khairat, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Labia Bae, Kecamatan Ampana Kota. Penetapan masjid penerima bantuan tersebut berdasarkan Surat Sekretaris Presiden perihal permohonan data Presiden calon penerima bantuan kemasyarakatan, Surat Bupati Tojo Una-Una perihal usulan dan penetapan nama masjid penerima bantuan.
11: Adapun masjid penerima bantuan kemasyarakatan Presiden berupa sapi kurban di Tojo Una-Una adalah Masjid Miftahul Khairat. Penetapan masjid penerima bantuan tersebut berdasarkan surat Sekretaris Presiden perihal permohonan data calon penerima bantuan serta surat Bupati Tojo Una-Una mengenai usulan dan penetapan nama masjid penerima bantuan. Daging kurban nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk fakir miskin, kaum duafa, dan masyarakat di sekitar masjid penerima bantuan. Rahmawati Tani melaporkan.
10: Demikian informasi dari RRI Ampana yang dapat kami laporkan. Mewakili rekan yang bertugas, saya Yuni Safira dan juga operator Sasriel Basi mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Suharmi di RRI Tolto.
1: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana.
13: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama Gema Saripati Maju dan selanjutnya kami menuju ke RRI Mamuju. Di sana ada Mega Vika. Halo Mega Vika.
14: Suharmi dari RRI Toli-Toli.
1: Baik, Mega Vika silakan untuk informasi dari RRI Mamuju.
14: Baik, kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, dalam upaya menekan angka penyebaran penyakit tuberkulosis atau TBC di Sulawesi Barat, pemerintah daerah terus melakukan penemuan kasus secara aktif di seluruh kabupaten. Lalu bagaimana perkembangan penemuan kasus TBC di Sulawesi Barat saat ini? Berikut kami rangkum dalam wawancara bersama pengelola program TB Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Bapak Har Salim yang dipandu rekan Irsyad.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dalam upaya menekan angka penyebaran penyakit tuberkulosis atau TBC di Sulawesi Barat, pemerintah daerah terus melakukan penemuan kasus secara aktif di seluruh kabupaten. Lalu, bagaimana perkembangan penemuan kasus TBC di Sulawesi Barat saat ini? Berikut wawancara kami bersama pengelola program TB Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Bapak Har Salim. Baik Bapak, bagaimana perkembangan penemuan kasus dan persebaran kasus tuberkulosis di Sulawesi Barat hingga saat ini?
16: Baik, jadi untuk penemuan penyakit tuberkulosis di Sulawesi Barat sampai per tanggal 13 ini, kita sudah berhasil menemukan sebanyak 1.251 kasus. Dari estimasi sekitar 5.002. Artinya kita sudah berhasil menemukan sekitar 25% dari target yang ditetapkan oleh kementerian sebanyak 90%. Untuk persebaran kasusnya tentunya biasanya angka penemuan itu tertinggi di Kabupaten Polali Mandar ya, karena memang di Kabupaten Polman itu secara jumlah penduduk memang lebih tinggi. Tentunya estimasi kasus yang ada di sana juga lebih tinggi ya. Dari estimasi kasus di Polman sebanyak 1.593, mereka sudah berhasil menemukan sebanyak 30%, yakni 480 kasus. Kemudian untuk kabupaten berikutnya, Kabupaten Mamuju, itu sebanyak 312 kasus, diikuti oleh Kabupaten Majene 264 kasus, 30% dari target. Kemudian berikutnya adalah Kabupaten Pasangkayu, sebanyak 85 kasus, kemudian Mamasa 47 kasus.
15: Bagaimana kita memaknai peningkatan angka penemuan kasus tersebut? Apakah hal ini menunjukkan kondisi yang positif dalam penanganan TBC atau justru sebaliknya?
16: Tentunya kalau di kami, semakin banyak kasus TBC yang ditemukan semakin bagus ya. Kenapa? Karena ketika kita menemukan sebuah kasus TBC, itu artinya kita sudah berhasil untuk memutus rantai penularan ya. Karena kita bersama bahwa sumber penyakit ini adalah orang yang sakit TBC. Sementara tadi di depan saya sampaikan bahwa di Sulawesi Barat itu diperkirakan ada sekitar 5.000 orang yang sakit TBC. Jadi kita berharap kita bisa menemukan semuanya supaya diobati dan tidak menular lagi seperti itu. Jadi intinya kami berharap angka penemuan ini terus meningkat ya, supaya angka kejadian TBC-nya bisa kita turunkan.
15: Lalu, apa saja kendala yang dihadapi di daerah dengan tingkat penemuan kasus TBC yang masih rendah, khususnya di wilayah seperti Kabupaten Mamasa?
16: Untuk secara kabupaten, di 6 kabupaten di Sulbar ini, kalau kita lihat secara angka memang yang terendah adalah Kabupaten Mamasa. Itu seperti yang kami evaluasi sebelumnya bahwasanya selain kondisi geografis, kemudian tingkat kepadatan penduduk yang sangat rendah ya, artinya juga terpisah-pisah, kemudian tentunya juga diikuti oleh akses masyarakat pelayanan kesehatan juga agak bermasalah ya. Ada fenomena lain juga di Kabupaten Mamasa yang kami pelajari di tahun lalu, yakni tingginya angka migrasi pencarian layanan kesehatan masyarakat ke kabupaten lain. Ya, kami hitung tahun lalu sekitar hampir 20% masyarakat yang berdomisili di Mamasa itu tercatat melakukan inisiasi pengobatan di kabupaten lain. Paling banyak di Kabupaten Polali Mandar, diikuti Kabupaten Mamuju. Itu juga mempengaruhi angka ini. Jadi kemungkinan angka di Kabupaten Mamuju ini, misalnya Mamuju 312 atau Polman yang 480, ini di dalamnya ada masyarakat dari Kabupaten Mamasa, sehingga angka ini juga bisa terpengaruh.
15: Demikian wawancara kami bersama pengelola program TB Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Bapak Harsalim, terkait perkembangan penanganan dan penemuan kasus tuberkulosis di Sulawesi Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Demikian informasi dari RRI Mamuju dan mewakili kerabat kerja, tim operator dan juga reporter yang bertugas. Kita kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Suher.
17: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemah Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana sudah siap rekan Syahribul. Halo rekan Syahribul.
18: Halo, selamat sore rekan Suharmi.
1: Baik, silakan untuk informasi dari Bau-Bau.
18: Baik, terima kasih. Dari RRI Bau-Bau menurunkan laporan terkait Dinas Pertanian Bau-Bau intensif awasi hewan kurban selama sepekan ke depan. Hari pertama pemeriksaan, sejumlah kambing ditemukan terjangkit skabies. Mengenai hal tersebut, kita dengarkan laporan reporter RRI Bau-Bau, Wa'ode Nurliani.
19: Selama sepekan ke depan, Dinas Pertanian Kota Bau-Bau melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan akan intens melaksanakan pengawasan kurban di sejumlah titik penjualan. Pengawasan hari pertama Senin 18 Mei, tim Bidang Peternakan menyasar penjualan ternak di Kota Bau-Bau, memeriksa ratusan ekor kambing dan sejumlah pedagang sapi kurban. Tim Bidang Peternakan dipimpin Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati secara teliti memeriksa detail setiap ternak dan memberikan edukasi serta obat-obatan pada hewan yang terindikasi sakit. Kepada RRI, Dr. Hewan Jusriati mengatakan yaknya menyasar ratusan ekor kambing dan ratusan sapi di seluruh wilayah Kota Bau-Bau selama sepekan ke depan. Kegiatan dilakukan berupa pemantauan kondisi fisik ternak termasuk pemeriksaan performa tubuh, lubang alami, hingga kondisi kulit hewan untuk memastikan ternak sehat dan tidak terserang penyakit. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, sebagian hewan memenuhi syarat untuk kurban, namun beberapa kambing ditemukan mengalami skabies atau gudik atau penyakit gatal-gatal. Ternak tersebut kemudian diisolasi terpisah dengan ternak lainnya dan langsung diberikan obat-obatan agar segera sembuh dan layak diperjualbelikan.
20: Biasanya kita tiap tahun seminggu sebelum Idul Adha kami pemeriksaan hewan kurban, itu pemeriksaan antemortum. Hewan masih dalam keadaan hidup sebelum dipotong. Jadi sejauh ini yang kami periksa dari titik baru pemeriksaan kambing, penyakit yang menular ke manusia insya Allah belum ada. Kalau untuk penyakit mata itu kan cuma dikasih obat luar. Jadi tidak boleh lagi ada pemberian injeksi.
19: Lanjut Jusriati mengatakan para peternak diberikan edukasi agar menjaga kebersihan kandang dan tidak menjual kambing yang sakit. Ternak yang sakit pun wajib mendapatkan pengobatan dan dapat kembali diperjualbelikan setelah sembuh. Menurutnya seluruh ternak yang masuk ke Kota Bau-Bau telah mengantongi sertifikat veteriner sehingga dijamin kesehatannya, namun ternak yang terindikasi skabies dicurigai karena kebersihan kandang. Usai pemeriksaan antemortum, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan juga akan melaksanakan pemeriksaan postmortum atau pemeriksaan daging kurban yang akan dimulai H-2 Idul Adha hingga pasca lebaran untuk memastikan seluruh daging yang beredar aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
18: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau dan kita kembali ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Syahribul dan pendengar. Pelantikan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buol masa bakti 2026-2030 berlangsung dengan penuh optimisme dan energi positif. Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajaran pengurus provinsi. Renaldi melaporkan.
21: Dalam sambutan hangatnya menyambut kedatangan rombongan KONI Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua KONI Buol yang baru dilantik, Risharyudi Triwibowo, menegaskan komitmennya untuk membawa olahraga Buol ke level yang lebih tinggi. Risharyudi selaku Bupati Buol juga menyoroti wajah baru kepengurusan KONI Buol saat ini yang didominasi oleh generasi muda. Hampir 95% pengurus yang baru dilantik merupakan wajah-wajah baru. Langkah ini diambil untuk membawa semangat dan energi baru dalam mendongkrak prestasi olahraga di Kabupaten Buol. Selain target prestasi di lapangan, KONI Buol juga menyimpan mimpi besar untuk menjadi pusat perhelatan olahraga di Sulawesi Tengah. Buol secara resmi menyatakan kesiapannya untuk ikut serta dalam proses bidding atau pencalonan sebagai tuan rumah Porprov pada tahun 2030 mendatang.
22: Insya Allah di Porprov yang akan datang, target kami mudah-mudahan bisa masuk di 5 besar, karena Kabupaten Buol belum pernah mentorehkan sejarah di posisi 5 besar. Untuk itu, saya minta kepada kita semua di Kabupaten bersiap-siap untuk kejar target 5 besar.
21: Dalam sambutannya, Ketua Umum KONI Sulawesi Tengah Muhammad Fatur Razak mengapresiasi komposisi kepengurusan KONI Buol yang baru. Terkait masalah anggaran dan dukungan fasilitas, KONI Sulteng menilai persiapan Buol sudah berada di jalur yang aman. Hal ini dikarenakan posisi Ketua KONI Buol yang dijabat langsung oleh Bupati Buol, serta adanya dukungan penuh dari Ketua DPRD Kabupaten Buol beserta unsur Forkopimda.
22: KONI Kabupaten Buol, komposisi pengurusnya sudah mengalahkan komposisi pengurus KONI Provinsi. Kenapa saya bilang begitu? Tadi saya tanya Om Gus, Om Bupati, 95% semua ini anak muda dan pemain-pemain baru. Sedangkan kami di KONI Provinsi, komposisinya 60-40, yang dimana artinya saya berharap KONI Kabupaten Buol lebih kencang daripada KONI Provinsi Sulawesi Tengah.
21: Dengan sinergi yang kuat antara pengurus muda, bimbingan para senior, serta dukungan dari pemerintah daerah dan KONI Provinsi, Kabupaten Buol optimis mampu menyumbang prestasi besar dan membawa Provinsi Sulawesi Tengah tembus ke posisi 15 besar pada ajang PON mendatang.
1: Baik, itu informasi dari Kabupaten Toli-Toli dan selanjutnya saya menuju ke RRI Bone. Di sana ada Andi Imran. Halo Andi Imran.
3: Halo, selamat sore rekan Soehardi.
1: Baik, silakan untuk informasi dari RRI Bone.
3: Baik, terima kasih. Dari RRI Bone, kami menurunkan berita Kecamatan Palakah sukses merebut gelar juara dalam turnamen sepak bola bergengsi Bramal Cup 2026 yang resmi ditutup pada Minggu 17 Mei kemarin. Untuk berita selengkapnya, kita dengarkan laporan reporter Sudani Arifin.
4: Gelar juara berhasil dikunci oleh tim Kecamatan Palakah setelah melalui kompetisi sengit dan penuh drama dengan menyingkirkan rival-rival tangguh dari 27 kecamatan se-Kabupaten Bone yang berlaga sejak 4 Mei lalu di lapangan sepak bola Stadion Lapatau Bone. Menanggapi kesuksesan kegiatan turnamen ini, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman memberikan apresiasi tinggi dan berencana menjadikan turnamen Bramal Cup sebagai agenda olahraga tahunan resmi pemerintah daerah. Berakhirnya gelaran tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi ajang rutin untuk menjaring bakat-bakat sepak bola potensial di Kabupaten Bone dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas.
5: Kemudian kita mulai sebelum pertandingan yang kedua. Ini akan sudah ketiga yang kedua. Saya sangat apresiasi kepada Bupati karena pertandingan selama dua pekan ini kami nyatakan paling aman. Paling aman.
4: Sementara salah satu penonton yang turut menyaksikan laga sepak bola turnamen Bramal Cup, Asmal mengatakan, turnamen seperti ini sangat dinantikan oleh masyarakat dan menjadi salah satu hiburan di bumi Arung Palakah.
23: Kita sedang menonton bola, ingin menonton bola di lapangan. Salah saya dari Jerum, pastinya sangat bagus ya kalau turnamen begini sering datangkan. Apalagi menjadi hiburan bagi masyarakat kita, khususnya di warga Bone ini, dan menjadi hiburan yang sangat-sangat sportif dan menjadi juga sangat diminati kaum warga.
4: Ia berharap ajang ini kembali digelar oleh pemerintah daerah di masa mendatang.
3: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Bumi Arung Palakah. Saya Imran Bate bersama tim teknik Herma Wangsa. Kembali ke rekan Soehardi di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Andi. Kembali informasi dari Toli-Toli, Presiden Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 kembali memberikan bantuan sapi kurban untuk masyarakat Toli-Toli, yakni satu ekor sapi jenis limosin. Terkait laporan tersebut kita sudah terhubung bersama reporter Sardono.
24: Baik, terima kasih rekan penyiar di studio. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 kembali memberikan bantuan sapi kurban untuk masyarakat Toli-Toli, yakni satu ekor sapi jenis limosin. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Toli-Toli Herman Majid dalam wawancara bersama RRI menyebut bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo merupakan bantuan yang kedua kalinya setelah Idul Adha tahun kemarin. Kabupaten Toli-Toli juga mendapat bantuan sapi kurban dari Presiden. Untuk sapi kurban tahun ini dibeli dari peternak di wilayah Kecamatan Galang dengan bobot sapi hidup 850 kg dengan harga yang disepakati antara tim kepresidenan dengan kelompok peternak dengan harga beli Rp110 juta. Nah, sapi kurban presiden nantinya akan disembelih di Masjid Al-Makfira, Kelurahan Tambun, Kecamatan Baulan dengan penerima daging kurban diperkirakan sebanyak 300 orang.
25: Sapinya berada di Kecamatan Galang. Nah, kemudian sapi itu dengan bobot kurang lebih 850 kilo bobot hidupnya. Sehingga kisaran dagingnya itu menurut hasil persentase dia diperkirakan daging sekitar 300-an kilo lebih lah. Nah, sekitar 350-an kilo seperti begitu dagingnya. Nah, sehingga kemarin kita sudah laksanakan rapat bersama pemerintah DE Kelurahan Tamun beserta dengan pengurus masjidnya. Jadi kami menyampaikan bahwa untuk calon penerima itu di kisaran 300 orang. Nah, karena kita menjaga jangan sampai taksiran ini Malaysia, sehingga kita ambil taksiran di 300-an.
24: Kadis Perkebunan dan Peternakan Tritul Hirman Majid juga mengatakan untuk bantuan sapi kurban Presiden ke berbagai daerah termasuk Tritul ini tentunya menjadi salah satu pendorong para peternak lokal untuk lebih meningkatkan usaha peternakannya, karena sapi yang dipilih oleh Presiden selain sehat juga harus memiliki bobot yang besar. Sementara menyinggung stok sapi jelang Hari Idul Adha, dikatakan bahwa untuk Kabupaten Tritoli stok yang ada relatif cukup. Dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Tritoli, Sardono kembali ke rekan penyiar di studio.
1: Baik, terima kasih rekan Sardono. Dan pendengar, untuk informasi terakhir dalam Gema Saripati Maju pada sore hari ini, saya akan menuju ke RRI Makassar. Di sana ada Saiful Malik. Halo rekan Saiful Malik.
2: Halo rekan Soharmi di RRI Toli-Toli.
1: Baik, apa kabar ini?

Pendengar di manapun Anda berada, kami mohon maaf sedianya untuk sajian berita Gemas Saripati Maju tidak bisa kami lanjutkan ke ruang dengar Anda. Sehubungan dengan selanjutnya kami akan hadirkan sebelum mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 17:47 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum mendengarkan kumandang azan maghrib, terlebih dahulu akan kami hadirkan risalah menjelang maghrib, kembali akan disampaikan oleh Dr. Andus Haji Lanawe Agi dengan judul Manusia dan Harta.

Wassalatu wassalam ala rasulil karim wa rasulil azim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, sebesar-besar puji dan setinggi-tinggi syukur mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmatnya, kemana nikmat iman dan nikmat kesehatan. Insyaallah renungan maghrib ini berjudul manusia dan harta. Kaum muslimin dan muslimat rahimaku, peranan harta dalam kehidupan manusia sangat penting. Sifat manusia dapat berubah-ubah dengan cepat dari hari ke hari, dari jam ke jam, bahkan dari menit ke menit karena pengaruh harta. Manusia dapat mengubah profesinya karena mengejar harta. Manusia dapat berpindah tempat, berkelana karena mencari harta. Manusia menjadi sombong dan zalim, dapat berubah akidahnya, memandang enteng Tuhannya, atau kembali memuji Tuhannya karena pengaruh harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr ayat 15 sampai 16. Fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinaku. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ada 3 sifat manusia terhadap harta. Yaitu yang pertama, manusia yang bersifat kikir dan dengan harta. Dalam bahasa agama disebut bakhil. Islam sangat membenci manusia yang bakhil. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 537. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil-bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir, menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka. Kaum muslimin dan muslimat rahimaku, orang-orang yang kikir berarti tidak mensyukuri nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang kedua adalah manusia yang bersifat boros dengan harta. Dalam bahasa agama disebut mubazir. Islam sangat membenci orang-orang yang bersifat ria, bersedekah, ingin dipuji, berfoya-foya dengan harta kekayaan ke tempat-tempat maksiat yang dilarang agama. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Wala tubadzir tabdziran innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, boros dan kikir adalah 2 sifat sangat berbahaya karena menghambat kemajuan, merusak persaudaraan, dan menghambat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kaum muslimin, yang ketiga manusia yang bersifat hemat atau sederhana dengan harta. Dalam bahasa agama disebut qanaah, mensyukuri hasil usahanya dan selalu merasa cukup dengan harta yang ada di tangannya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawaman. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah perbelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, redailah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Kaum muslimin, bersifat hemat, hidup dalam keadaan

hendak ajaran Islam dan selalu dalam keridaan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah renungan maghrib ini. Amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, pimpinan dan segenap karyawan-karyawati LPPR RI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah yang kita jalankan sepanjang hari ini amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ke ruang dengar Anda kami hadirkan suguhan musik-musik religi hingga kita jelang pukul 18.30 untuk kembali hadir menemani ruang dengar Anda hingga tuntas di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: 96,7 Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Disiarkan langsung dari Jalan Laut yang nomor 44, Mandonga, Kota Kendari. Selamat malam, pendengar. Ketemu suara lagi dengan Yuda. Dan kita tadi sudah hadirkan beberapa nomor-nomor lagu religi. Sultra Malam, Yuda akan kawal sampai tuntas di pukul 24 malam. Tentu dengan beragam update informasi dan juga musik-musik pilihan terbaik. Membuka kebersamaan kita, spesial merupakan single terbaru dari Devia Elina, Kejamnya Cinta. Ini juga bisa menjadi sebuah rekomendasi untuk bisa di-request lagi lagu-lagunya yang memang sudah ada beberapa nomor yang masuk ya. Kita review langsung Kejamnya Cinta. Ini dia, Devia Elina.

menikmati suasana malam yang menyenangkan. Memang tepat sekali kalau untuk bisa dengarkan RRI Kendari 96,7 MHz, RRI Digital, dan juga di live TikTok. Selamanya Hanya Dirimu juga sebuah karya yang luar biasa ya, dari sahabat kita Devia Elina, yang kembali juga akan segera bergulir ke ruang dengar Anda di suasana malam hari ini. Untuk Devia dan kawan-kawan, yuk kita terus support karya-karya teman-teman kita, khususnya nih Devia yang kembali juga mengeluarkan single terbarunya yang juga tadi di awal aku udah puterin ya. Selamanya Hanya Dirimu, kembali dari Devia Elina, India.

kita coba update informasi lagi ya di Sultra Malam ini pendengar di 96,7 MHz dan juga di RRI Digital. Sebelumnya selamat malam untuk Anjas Jupara ya. Silakan Bang Anjas, selamat menikmati siaran kami melalui live TikTok juga dan juga di RRI Digital yang bisa Anda download di Play Store atau di App Store. Kita update informasi terbaru dari hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari, di mana pemerintah kota Kendari juga kembali memperpanjang status masa tanggap darurat bencana banjir selama 7 hari ke depan. Langkah ini diambil setelah hujan lebat kembali mengguyur wilayah kota Kendari pada Sabtu malam yang mengakibatkan sejumlah kawasan kembali terendam air. Kepala BPBD Kota Kendari Cornelius Padang juga menjelaskan bahwa perpanjangan masa darurat ini dilakukan karena adanya wilayah darurat baru yang terdampak banjir susulan. Beberapa titik yang kembali terendam diantaranya berada di wilayah Kecamatan Wawa, Kadia, Baruga, Mandonga, hingga Puatu. Dan selengkapnya informasi ini pendengar boleh kembali dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id.

kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

satu kendari kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Selamat bergabung, ada Anjas Jupara, ada Mbak Ayang, semuanya thank you yang sudah ada di live TikTok Yuda. Yes, itu tadi ada Cinta Segitiga ya, dari persembahannya Anjas Jupara ya, thank you bro, terus berkarya juga. Kita update informasi dari KPRN kembali, di mana apel gabungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Andi Sumangaruka. Tepatnya di hari ini Senin 18 Mei 2026, dan dalam arahannya Bapak Gubernur juga mengingatkan seluruh jajaran untuk menghadirkan negara di tengah masyarakat melalui pemberian solusi yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung untuk menghadapi peningkatan curah hujan dan juga potensi bencana alam. Di seluruh OPD diminta untuk bergerak cepat serta memperkuat koordinasi di lapangan. Sementara itu pemerintah daerah juga kini menerapkan sistem lapor dini dan juga cegah dini untuk mengantisipasi dampak buruk cuaca ekstrim di wilayah Sulawesi Tenggara. Penanganan drainase, kebersihan lingkungan, serta respon terhadap keluhan masyarakat memang harus terus dilakukan secara masif dan terukur oleh instansi terkait. Selain itu fokus pada efektivitas program dan juga serapan anggaran, di mana gubernur juga mengingatkan seluruh pegawai untuk menjaga kesehatan serta integritas dalam bekerja ya. Selengkapnya kembali informasi ini boleh dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C_Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

untuk Kendari, kanal informasi dan inspirasi Forum Komunikasi Pemerhati FKP RRI Kendari. Ini menggelar rapat kerja yang berlangsung di Hotel Imperial Kendari, tepatnya di 17 Mei kemarin. Ya, raker ini dipimpin oleh Ketua FKP RRI Kendari, Haji Andi Fatahuddin Makatue, dan juga dihadiri seluruh anggota forum guna membahas program kerja organisasi periode mendatang. Bahkan dalam jalannya sidang, Ketua Sidang Yusrah juga menyampaikan bahwa seluruh anggota FKP RRI Kendari telah dibagi ke dalam dua komisi untuk membahas dan juga merumuskan program kerja. Berdasarkan dari hasil keputusan dari seluruh anggota FKP RRI Kendari yang telah dibagi dalam dua komisi, yakni Komisi A diketuai oleh Mas Budi Santoso dan Komisi B yang diketuai oleh Abdul Salam. Setelah disepakati bersama, tiga hasil raker, Yusran alias Ucang menyampaikan hasil sidang. Dari hasil pembahasan kedua komisi peserta raker menyepakati ada tiga program utama yang akan dilaksanakan ke depannya, program Anjang Sana, pelatihan kewirausahaan, dan juga family gathering. Ya, sukses buat teman-teman di FKP RRI Forum Pemerhati RRI Kendari. Oke, kita masih akan terus bersama di rangkaian musik dan info sampai tuntas di pukul 20. Saatnya nanti kita akan kembali memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.

semua tumbuh jadi satu. Ada tiga diva sudah kembali menyapa kita bersama untuk di Sultra Malam. Selamat bergabung kembali. Ada Susi Rahman, kalau nggak salah dari daerah Palopo ya, kalau nggak salah ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada Putri juga. Terus kemudian siapa lagi yang kembali ada di live TikTok Yuda? Ada Putri, ada ya semuanya. Terima kasih ya. Dan yang pastinya kita masih bersama lagi untuk di Sultra Malam. Terima kasih loh. Aku nggak lihat tadi topi-topi sama kumis-kumis. Ya, kita update lagi informasi. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir di Kota Kendari, ini jaringan hotel di bawah naungan Horizon Hotel Group juga turut berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan melalui penggalan donasi yang digagas secara kolaboratif ya antara unit hotel. Dan bantuan kemanusiaan ini disalurkan langsung oleh tim dari Plaza Inn Kendari Horizon bersama dengan Horizon Kendari melalui Dinas Sosial Kota Kendari. Total donasi yang berhasil dikumpulkan kemudian dibelanjakan menjadi sebuah kebutuhan pokok untuk masyarakat yang terdampak banjir berupa 175 sak beras ukuran 5 kg, 95 rak telur dan 45 dus mie instan. Ya luar biasa ya. Dan memang ini aksi-aksi nyata yang memang sangat dibutuhkan oleh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang terdampak banjir untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Untuk di wilayah Sulawesi Tenggara juga ada beberapa titik lainnya ya. Ada Putri, ada siapa lagi yang baru bergabung, ada Andy, selamat bergabung, selamat malam untuk semuanya. Stay tune di 96.7 dan juga di RRI Digital dan di live TikTok.

kita update informasi di mana warga korban banjir di sekitar kawasan Kaliwanggu ini pendengar, di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, hingga kini juga masih terus meningkatkan kewaspadaan. Langkah antisipasi ini tetap dilakukan untuk mengingat curah hujan di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya itu dilaporkan masih berpotensi tinggi. Salah seorang warga yang terdampak di Kelurahan Lepo-Lepo, Makmur, dia mengatakan dirinya bersama dengan warga lain saat ini berfokus untuk membersihkan sisa material banjir di rumah masing-masing. Meski air mulai surut, sebagian barang berharga milik warga sengaja masih ditempatkan di area luar rumah untuk mengantisipasi adanya banjir susulan. Dan musim hujan, untuk curah hujan yang cukup tinggi antara bulan sekarang, ya itu belum, dan juga masih ada puncak nanti di bulan 6 hingga di bulan 7 nanti. Waspada, itu salah satu yang perlu juga terus dilakukan. Terkait dengan kondisi kesehatan dari tim medis dari pihak rumah sakit juga dilaporkan rutin datang ke lokasi guna memastikan atau memeriksa kondisi warga, terutama anak-anak yang mulai mengeluhkan gatal-gatal. Ada yang dikatakan gatal-gatal, tapi yang dikatakan ini juga terus diberikan intensitas pengobatan. Ya, kita masih akan terus bersama di sepanjang tugas Yuda menemani Anda di Sultra Malam sampai saatnya nanti kita bergabung dengan pusat pemberitaan Pro 3.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 18/2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi, kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian.
5: Beras Banjar, beras hanya naik dulu, Pak. Solar ini naik kok. Nah, itu pengaruh biasa menggiling beras itu. Jadi kemarin harga beras itu naik juga. Kalau dalam gitarannya itu paling 1.000, kan 100.000. Kalau harga bakar itu lumayan naik, Pak. Sampai misalnya 10.000, 20.000. Kalau ini paling murah beras Banjar 12 ribu ada, Pak. Kalau sebelumnya ada yang kayak 11 ribu, 10 ribu. Paling mahalnya 18 ribu.
4: Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha jual barang dagangannya.
5: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini. Oh, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Tuk Lambaru mengalami kenaikan, sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
6: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan dan pembeli di Pasar Induk Lambaru Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaru, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
7: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
6: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
8: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fruit itu dari 34 sekarang udah 64.
6: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
9: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kita belanja cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah habis ya? Habis, lebih.
6: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
6: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara komoditas seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
10: Seperti apa Pak sekarang Pak?
11: Ya sekarang menurun banyak loh. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Oh. Dulu jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
10: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
11: Satu bulan ini.
10: Sembako lainnya report Pak harganya Pak?
11: Ketuanya stabil, ketuanya tidak ada yang naik.
6: Okay. Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
10: Harga belakangan naik ya, Bu?
12: Naik, iya naik.
10: Biasanya beli apa sih, Bu, kalau ke pasar, Bu?
12: Ya?
10: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
12: Ya, saya itu enggak terasa banget itu.
6: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, harapan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
13: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
14: Bang, ada patang bang, ada 5.000
15: sekilo. Jadi kalau yang mama jual yang ada yang naik tidak ada harga tetap?
14: Kita punya harga tetap, tidak naik. Tapi besok kita tidak tahu. Sekarang sudah provinsi dan ya itu saja.
15: Ini kalau nilainya mama jual harga dari mana?
14: Aset dari Naro. Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas
15: 1 karung, 2 karung
14: begitu.
15: Untuk penghasilan
14: itu ada ya dapat lumayan 500 ke 1 juta begitu.
15: Ini mama cuma di Kalibowo saja kan?
14: Iya, saya jual di Kalibowo saja. Tempat di sini saja. Ya, oke.
13: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire, mengatakan harga cabai, tomat, dan bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
16: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
13: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih rentan, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari hasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami oleh informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema mulur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti mulur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
18: Ya, hari ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan Mutsib Dini Buya Gus Rijal Gajahan mengatakan skema mulur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti mulur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari muslim ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanazul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gus Rijal mengatakan ada hukum asal mabiti Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para papua dalam sejumlah literatur. Oh, ada orang yang diberikan rukshoh atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
19: Tetapi juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukshoh keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
18: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci, Abdi Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa. Dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon Barat Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17:40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19:10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priyakartika Perdana, mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
1: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari Embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
20: diketahui jumlah jemaah yang diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa, tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter, berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
21: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Badan Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini, yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenag Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
1: Saya berpesan kepada yang akan berangkat pada sore hari ini, pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan ketika di sana, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
21: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran antivirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal.

dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_prama3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

1, kanal informasi dan inspirasi.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Sultra Malam, Yuda kembali temani Anda bersama dengan rekan-rekan di tim teknik yang bertugas untuk malam hari ini. Setelah tadi kita memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, kini kembali saatnya kita akan hadirkan mimbar agama Kristen Protestan kali ini dengan judul yang dimana dibawakan oleh Bapak Samuel David dengan judul Allah Tempat Perlindungan Kita. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Shalom, selamat malam. Kekasih Tuhan, pendengar sejati yang selalu setia bersama dengan Mimbar Kristen RRI Pro 1, satu acara yang indah yaitu Mimbar Kristen. Bersama saya Samuel David Somokil, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Kendari. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita satu dalam doa dan kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah pelihara kami sampai saat ini. Saatnya Tuhan kami akan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Tuhan berkati semua kami akan mendengarkan firman-Mu supaya firman ini akan tertanam dalam hati kami sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terlebih Tuhan berkati hamba-Mu, rapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikan belakang kaki salib-Mu. Supaya hanya perkataan firman saja yang hamba sampaikan di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, malam hari ini firman Tuhan kita terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-62. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan, Bapak Ibu kasih Tuhan boleh menyimak. Mazmur 62 ayat pertama sampai 13, demikianlah firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perasaan Tenang Dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukan dia, hai kamu sekalian. Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati. Tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanyalah harapanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian jauh lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan demikianlah pembacaan firman kita kekasih Tuhan. Dikatakan adalah orang-orang yang berbahagia, adalah orang yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya tiap hari. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, malam hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu Allah tempat perlindungan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Latar belakang dari Mazmur 62 ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, adalah satu keadaan di mana seorang Daud, orang yang hebat, dia adalah raja, tetapi anaknya yang bernama Absalom itu mau mengkudeta Daud sebagai raja. Nah, dalam keadaan seperti itu, Daud menjadi seorang pelarian, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud dikejar-kejar oleh anaknya Absalom, Daud yang adalah seorang raja. Dia mengalami satu situasi di mana anaknya mau mengkudeta dia. Dan Daud menjadi seorang pelarian, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah, Bapak Ibu kasih Tuhan, Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Daud berkata, Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam Mazmur 62, hanya dekat Allah saja hatiku tenang, daripadanya keselamatanku. Ayat 3, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kekasih Tuhan, Daud menyadari betul
bahwa dalam situasinya yang berat, dalam situasinya yang tidak baik-baik saja, Daud mengungkapkan sebuah contoh atau teladan hidup bahwa harus dekat kepada Allah. Karena waktu dia dekat kepada Allah, dia merasa tenang. Kalau kita ada dalam kehidupan Daud hari itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, bayangkan kita adalah seorang raja, kita seorang pemimpin, tetapi ada anak kita yang kita sayangi, kita kasihi, kita besarkan, kemudian dia memberontak.

benteng tidak akan goyah. Dia tahu waktu dekat dengan Allah, Daud tidak akan goyah. Daud berkata seperti ini bukan karena dia harus memaksakan dirinya, tapi dia sudah mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan. Mulai dari dia menjadi seorang gembala kambing domba, dia harus berkelahi dengan singa, dengan beruang, serigala yang ingin memangsa dombanya. Kemudian dalam satu peristiwa bersama dengan berperang melawan Goliat, Daud memperlihatkan bagaimana dekat dengan Allah ada ketenangan di dalamnya, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, dalam kehidupan kita hari ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan, di tengah-tengah dunia yang hari ini makin hebat, makin canggih, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kemajuan teknologi, kemajuan transportasi, dan kemajuan dalam banyak aspek kehidupan kita hari-hari ini, kekasih Tuhan, itu seharusnya membuat kita harus banyak bersyukur dengan banyak hal-hal yang memudahkan kita dalam kehidupan ini. Tapi dari tengah-tengah banyaknya kemajuan teknologi, Bapak Ibu kesan, kemajuan banyak hal dalam segi bidang ilmu pengetahuan, kemajuan dalam aspek dalam kehidupan kita, kadangkala kita berpikir bahwa kita semua ada dalam satu situasi dan kondisi yang tenang dan baik-baik saja. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, dengan semua kemajuan itu, ternyata banyak hal tidak seperti yang kita bayangkan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Gaya hidup makin tinggi dan kadangkala menimbulkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan kita. Muncul kerakusan, egois, tidak peduli, dan mudah bagi manusia di lingkungan kita hari ini akhirnya terjadi ketimpangan sosial, Bapak Ibu kekasih Tuhan, di mana manusia akan saling menjatuhkan manusia yang lainnya, Bapak Ibu kekasih Tuhan, untuk satu kepentingan. Sama seperti apa yang dialami oleh Daud zaman dulu, Bapak Ibu kekasih Tuhan, anaknya Absalom mau menjadi raja. Nah, di tengah-tengah banyaknya tantangan kehidupan, Bapak Ibu kekasih Tuhan, jangan kita menyerah dengan persoalan hidup yang kita alami, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kita harus kembali mengingat apa yang Daud tuliskan dalam Mazmur 62, bahwa ternyata Allah itu tempat pertolongan kita, sumber pertolongan kita yang dapat kita andalkan. Sebab Bapak Ibu kasih Tuhan, waktu kita ada di dalam Tuhan, waktu kita dekat dengan Tuhan, maka Bapak Ibu kasih Tuhan, yang pertama Tuhanlah yang akan menjadi sumber ketenangan dan keselamatan kita dalam kehidupan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud menuliskan, Bapak Ibu kasih Tuhan, satu perasaan, ungkapan hati yang dia tuliskan seperti tadi di Mazmur 62, Bapak Ibu, bahwa kalau kita hanya dekat dengan Allah saja, hatiku menjadi tenang, Bapak Ibu kasih Tuhan. Apa yang membuat hati saudara tenang hari-hari ini, Bapak Ibu kasih Tuhan? Apakah dekat dengan manusia hati saudara tenang? Apakah dekat dengan uang saudara membuat saudara tenang? Apakah dekat dengan jabatan saudara, dengan orang-orang penting dalam dunia ini, pemimpin-pemimpin, Bapak Ibu kasih Tuhan, membuat kita tenang? Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa semua hal yang bersifat fana, Bapak Ibu kasih Tuhan, sebenarnya tidak memberikan ketenangan. Ketenangan yang diberikan hanya bersifat fana dan bisa saja suatu waktu akan membuat kita menjadi takut karena hal-hal itu. Kalau hati kita condong kepada uang, nanti tiba-tiba uang kita habis, perasaan kita mulai gusar, mulai gelisah. Waktu pangkat karir kita membuat kita tenang, tapi dalam satu waktu kita tidak duduk lagi dalam satu posisi dalam pangkat tersebut, pasti akan membuat hati kita was-was lagi, gundah gulana lagi. Karena semua itu hanya bersifat fana, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita dekat dengan pemimpin, kita dekat dengan orang-orang kaya mungkin di dunia ini, tapi kalau mereka meninggalkan kita, kita mulai, hati kita mulai lagi gusar dan gundah gulana, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi mari kita belajar seperti pribadi Daud. Dia dekat dengan Tuhan. Daud tahu sesulit apapun kehidupannya, dia harus dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena Daud tahu sumber pertolongannya hanya daripada Tuhan, kekasih Tuhan. Nah, Daud mengungkapkan pengalaman pribadinya. Tadi saya bilang, Bapak Ibu kasih Tuhan, pengalaman pribadinya Daud ungkapkan di Mazmur 62 ini, di mana dulu Daud dari gembala kambing domba melawan Goliat, kemudian banyak menaklukkan musuh. Daud tahu bahwa hanya dekat Allah saja dia punya ketenangan. Daud punya pengharapan yang pasti, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita belajar, Bapak Ibu kasih Tuhan, di Mazmur 62 ini,

dua kali Daud menuliskan tulisan yang sama. Di ayat 1, 2, dan 3 kekasih Tuhan. Itu Daud ulangi lagi Bapak Ibu Kristen di ayat 6, 7, dan 8. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, tempat perlindunganku ialah Allah. Maka dari Mazmur 62 ini ada diciptakan lagu Bapak Ibu Kristen. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kaulah perlindunganku, pertolonganku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Lagu itu berasal dari Mazmur 62 Bapak Ibu kasih Tuhan. Bahkan ada lagu juga berkata bahwa hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Lagu ini kekasih Tuhan, ayat ini kekasih Tuhan, itu menjadikan, harus membuat kita menjadikan Allah atau Tuhan sebagai satu-satunya harapan dalam kehidupan kita. Jangan yang lain Bapak Ibu kekasih Tuhan, jangan kita berharap kepada manusia, jangan kita berharap kepada hal-hal yang bersifat fana dalam dunia ini. Kita berharap kepada pangkat jabatan uang kita Bapak Ibu kekasih Tuhan. Karena semuanya akan habis dan lenyap. Yeremia 17 Bapak Ibu kekasih Tuhan berkata ayat 5-7. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapannya kepada manusia Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tetapi Yeremia berkata berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan Bapak Ibu kekasih Tuhan. Daud tahu Tuhan sumber pertolongan kita, Tuhan sumber harapan kita Bapak Ibu kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan mau untuk selalu mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Nah dalam kehidupan kita hari-hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, dengan banyak tantangan, banyak rintangan yang hari ini kita sedang alami Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan dalam kehidupan kita, satu-satunya sumber pengharapan. Sebab di Tuhanlah yang bisa menolong kita waktu kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesusahan. Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Kalau Daud ditolong, kita pun pasti ditolong Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian Allah itu sumber kekuatan satu-satunya dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi Daud Bapak Ibu kasih Tuhan, orang yang dikejar-kejar Bapak Ibu kasih Tuhan oleh anaknya Absalom, yang memberontak, yang mau kudeta dia Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak ada lagi orang yang bisa Daud andalkan untuk menjadi tempat sandaran untuk kekuatannya. Tetapi Daud tahu kekuatannya ada di dalam Tuhan Bapak Ibu kekasih Tuhan. Ayat 9 berkata, percayalah kepada Tuhan hai umatku, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Daud, Allah adalah tempat perlindungan kita. Ayat 9 itu menjadi sebuah kata-kata kekuatan di mana Daud tahu bahwa dia harus percaya kepada Tuhan setiap waktu Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud mengatakan percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Waktu kita senang, tetap percaya pada Tuhan. Waktu kita dalam keadaan sulit, itu harus membuat kita lebih percaya lagi kepada Tuhan. Sehat, sakit, percaya terus sama Tuhan. Keadaan kelimpahan, kekurangan, kita semua harus percaya terus dan percaya penuh kepada Tuhan Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tuhan itu sumber pertolongan kita. Tuhan itu sumber perlindungan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu kekasih Tuhan. Banyak orang yang berkata di tahun 2026 ini tidak menjadi lebih baik ekonomi kita. Harga-harga mungkin akan naik dan lain sebagainya. Akan banyak kesusahan yang akan kita lewati dan akan kita masuki. Tapi saya percaya Bapak Ibu kasih Tuhan, kita hidup karena percaya kita kepada Tuhan. Orang benar, orang percaya hidup karena iman. Mari, kita harus beriman kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Curahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Daud mencurahkan semua isi hatinya kepada Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan.
Daud waktu dikejar-kejar di tengah-tengah kesusahannya, di tengah-tengah sulitnya kehidupannya, kekasih Tuhan, Daud mencurahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, kita kalau kita punya tantangan, kita punya masalah, kita punya hal yang berat dalam kehidupan kita, curahkan semua isi hati kita kepada Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Yesus waktu datang dalam dunia ini, kita lihat sebelum dia disalibkan, Bapak Ibu kasih Tuhan, dia pergi di satu bukit, di satu taman yang namanya Taman Getsemani. Yesus berdoa di sana. Yesus mencurahkan isi hatinya. Bukan cuma satu kali, Bapak Ibu kasih Tuhan, bahkan sampai tiga kali. Bahkan lagi kita mencatat, kasih Tuhan, waktu dia berdoa, peluhnya bukan lagi air, bukan lagi keringat, tapi sudah mencampur menjadi darah. Sudah menjadi darah karena kena ketakutan yang luar biasa. Ada rasa sebagai manusia di mana dia mulai takut, Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk menjalani proses salib itu. Tapi Yesus mencurahkan seluruh isi hatinya di sana kepada Bapa di sorga. Nah, sama seperti kita hari ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, teladan yang Yesus berikan kepada kita, mari kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Saya pun punya tantangan-tantangan, saya pun punya masalah-masalah, saya pun punya rintangan-rintangan, pergumulan-pergumulan hidup dalam kehidupan. Tetapi saya bawa kepada Tuhan, sebab saya tahu hanya Tuhan sumber pertolongan. Hanya Tuhan yang akan sanggup menolong kehidupan kita, kekasih Tuhan. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud mempercayakan dirinya kepada Tuhan setiap waktu. Nah, kita pun juga harus mempercayakan diri kita setiap waktu kepada Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Jangan kita mempercayakan diri kita kepada hal-hal di dalam dunia ini yang bersifat fana. Percayakanlah dirimu kepada Allah, sebab dia tempat perlindungan kita, Bapak kasih Tuhan. Jangan percayakan. Bahkan ayat 11 berkata, janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada pemerasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Daud kembali mengingatkan kepada kita. Kadangkala orang, waktu keadaannya susah, berdoa, menangis-nangis sama Tuhan supaya kehidupannya dipulihkan, supaya Tuhan memberkati kehidupannya. Begitu Tuhan memberkati kehidupannya, mulai bertambah harta, Tuhan mulai mempercayakan banyak hal. Berapa banyak orang yang hatinya melekat kepada hartanya, melekat kepada bisnisnya, melekat kepada hal-hal yang bersifat dunia. Dan akhirnya banyak orang yang menaruh harapan kepada hal-hal tersebut. Akhirnya kadangkala kekecewaan yang didapatkan. Daud mengingatkan kembali, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Ingat baik, semua yang kita miliki, semua yang Tuhan percayakan, itu berasal daripada Tuhan. Sebab dia tempat perlindungan kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Daud mengerti betul bahwa pembalasan itu milik Tuhan. Dan Tuhan pasti akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Daud mengalami satu keadaan yang tidak mengenakan, tetapi Daud belajar satu hal, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya. Tuhan pasti akan membela kehidupan Daud. Tuhan pasti akan melindungi kehidupan Daud, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita hari-hari ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, mungkin ada banyak persoalan, mungkin ada banyak tantangan. Baik itu persoalan kita pribadi, persoalan kita di dalam keluarga, tantangan-tantangan kita mungkin di pekerjaan, bisnis, usaha, bahkan ada tantangan-tantangan pelayanan yang kita alami. Mari kita seperti Daud, dekat kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, sebab Tuhan satu-satunya sumber pengharapan kita, Tuhan satu-satunya tempat perlindungan kita. Di dalam Tuhan, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Di perjanjian baru ditulis, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami pelajari malam hari ini, yang sudah kami dengar.
Roh Kudus, hamba-Mu terbatas, tapi hamba percaya Roh Kudus akan senantiasa berbicara dan mengingatkan umat-Mu bahwa Engkau adalah pribadi, Engkau Tuhan yang satu-satunya yang sanggup untuk kami andalkan. Sebab Engkau Tuhan sumber tempat perlindungan kami. Engkau yang akan memberikan kami ketenangan dan kedamaian di tengah-tengah masa sulit yang kami alami, Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semua pendengar RRI yang setia mendengarkan renungan mimbar ini, Tuhan. Supaya Tuhan, iman kami terus bertumbuh dan juga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami terus ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang berkati, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan Yesus, dengan kekuatan kesehatan. Ampuni kami dari setiap dosa pelanggaran yang kami perbuat. Suci kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu kasih Tuhan. Sampai kita bertemu lagi dalam acara Mimbar Kristen Pro 1 Kendari. Tuhan Yesus memberkati.

1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: Edo, nak, jangan terlalu ke tengah pantai ya. Pinggir-pinggir aja.
1: Iya, Bu.
0: Kak, temani adik kamu di sana nih.
2: Siap, Bu.
0: Kak, tolong bawakan kue ini juga buat Edo ya.
2: Oke, Bu.
3: Hati-hati ya, nak.
2: Iya, ya.
0: Untung anak-anak kita nggak banyak maunya ya, Yahya. Diajak liburan ke pantai, mau. Ke taman juga mau. Di rumah juga mau loh ya.
3: Iya, Bu. Walaupun sebenarnya, sesekali ayah ingin banget mengajak liburan anak-anak itu ke tempat yang jauh dan bagus.
0: Iya, semoga lain waktu kita ada rezeki yang lebih banyak ya, ya.
3: Amin. Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, sudah pulang anak-anak ibu?
2: Hah, capek, Bu. Hari panas, terus jalan kaki.
1: Kakak masa kalah sama Edo? Edo aja masih kuat nih.
2: Iyalah, kamu masih kuat. Tas kamu kakak yang bawakan.
0: Aduh, udah. Sekarang ganti baju, cuci tangan, terus makan ya. Ibu tadi masak makanan kesukaan kalian loh.
2: Masak apa, Bu?
1: Iya, Bu. Edo udah lapar. Makan, Bu. Makan.
0: Iya. Ibu, masak ikan asin campur telur pakai cabai merah. Ada goreng tahu, ada goreng tempe, terus sayur bayam dan
4: kerupuk.
0: Iya, ayo semuanya ganti baju, cuci tangan terus makan ya.
1: Makan dulu, Bu. Makan.
0: Ganti baju dulu, cuci tangan baru makan. Ayo, Nak. Kalau dari tadi kamu ganti baju, pasti sudah makan. Ayo sana.
1: Iya.
2: Ih, dasar anak manja.
1: Kakak yang manja.
0: Sudah. Ayo ganti baju.
3: Kak, Edo, sini nak. Duduk sama ayah sama ibu.
4: Iya ya.
3: Gimana anak-anak ayah? Sekolahnya lancar?
1: Lancar ya, aman.
3: Syukurlah.
2: Ada yang tidak lancar ya.
3: Hah, apa?
2: Kalau pulang sekolah, terus hari panas, capek ya jalan kaki terus.
1: Enggak kok ya, Edo gak capek.
2: Capek tahu.
3: Sudah. Tapi benar juga ya, kalau hari panas, pasti kakak sama Edo capek jalan. Tapi besok ayah belikan payung ya nak, jadi kalau hujan atau panas, terlindungi.
2: Yes, boleh ya, besok kita beli ya ya.
0: Lagi ngumpul rupanya. Pantas tidak ada yang bantu ibu di dapur. Padahal kan ibu sudah menggoreng pisang dan ubi. Ayo, siapa yang mau?
2: Mau, Bu.
1: Edo juga mau, Bu.
3: Jangan rebutan. Sekalian kopinya ya, Bu, buat ayah ya.
0: Oh, iya. Kopi.
1: Enak, Bu. Makasih ya, Bu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Sudah pulang anak-anak ibu ini?
2: Iya, Bu.
3: Edo kenapa, nak? Kok diam saja?
0: Iya, Edo ada apa?
2: Gak tahu tuh, Bu. Di jalan tadi juga diam, ngambek gitu.
3: Ada apa, nak?
0: Sayang, ada apa? Di sekolah baik-baik saja, kan? Kenapa nak? Ada apa?
1: Tadi di sekolah disuruh cerita tentang pengalaman liburan.
3: Terus?
1: Teman-teman cerita liburannya bagus-bagus ya. Ke berbagai tempat, terus ada tempatnya yang jauh-jauh. Kalau Edo, hanya ke pantai dan ke taman.
0: Oh alah, karena itu. Sayang, denger ya nak ya. Edo seneng gak kalau kita main-main ke pantai?
1: Senang.
0: Nah, Edo senang tidak kalau kita main ke taman?
1: Senang.
0: Sayang, semua yang kita dapatkan itu harus kita syukuri, nak. Karena belum tentu orang lain bisa merasakan apa yang kita rasakan loh.
1: Tapi Edo mau jalan-jalan ke tempat lain juga, Bu.
0: Iya sayang, satu hari nanti ayah sama ibu pasti ajak Edo dan kakak jalan-jalan ke tempat yang jauh. Sabar ya nak ya.
1: Janji ya Bu?
0: Iya janji. Nah sekarang kita itu harus bersyukur terhadap apa yang sudah kita punya. Ya?
1: Iya Bu.
3: Nah, itu baru anak ayah.
2: Kakak anak ayah juga kan?
3: Iya sayang, anak-anak kesayangan ayah dan ibu.
0: Iya, anak-anak selalu bersyukur karena bersyukur kita lebih bahagia, ya kan?
2: Siap, Bu.
5: Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Padang dengan judul Bahagia Itu Sederhana, dengan para pemain Oktaviandi sebagai ayah, Devi Oktavianti sebagai ibu, Ai sebagai kakak, Fandi sebagai Edo, narator Lydia Permata, naskah karya Rita Ismail, penanggung jawab Kepala RRI Padang, produser Santoso, teknik dan editing Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

satu dari kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Yuda kembali temani Anda setelah tadi kita juga hadirkan mini drama persembahan dari RRI Padang dengan judul Bahagia Itu Sederhana. Yes, bahagia itu sederhana. Kita sederhanakan dengan suasana malam yang kita ciptakan bersama, sembari kita menikmati rangkaian update informasi dan juga musik-musik pilihan terbaik yang Yuda hadirkan bersama dengan dua rekan tim teknik yang juga menemani saya untuk di suasana malam hari ini. Bersiap-siap, nanti kita akan menggelar kembali Sultra Malam di Musik Request. Akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kalau di hari Senin itu kita prioritaskan lagu-lagu mancanegara, tapi Indonesia juga boleh lah sebenarnya ya. Kita lebih rileks, santai. Memang saatnya untuk rileks dan santai di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

nomor lagu yang cukup lawas di Belantika Musik Indonesia. Ada Power Slave dengan Jauh Sudah. Saya nggak mau jauh-jauh, saya mau dekat dengan pendengar setianya RRI semuanya. Hai, ada Hasni, ada Wiwin Legend, thank you semuanya. Dan juga ada untuk Anda yang ada di 96,7 MHz dan juga di RRI Digital. So, persiapkan dari sekarang. Mungkin kalian sudah harus memikirkan lagu apa yang cocok mau didengarkan malam hari ini. Untuk mau dipakai istirahat setelah seharian juga sudah berjibaku dengan segala aktivitas dan rutinitas yang cukup menguras tenaga dan pikiran Anda. Jadi kenapa tidak kita saatnya untuk lebih rileks, santai. Nah, karena kita mau gelar yang namanya Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nanti kita akan hadirkan lagu-lagu pilihan pendengar yang ada di 96,7 MHz RRI Digital dan juga di live TikTok RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda. So, kenapa tidak? Dari sekarang sudah bisa taping ya, karena kita akan susun playlistnya berdasarkan dari requestan-requestan yang udah masuk ya. Saya tidak sendiri, nanti ada dua rekan tim teknik yang menemani saya ya di suasana malam hari ini. Kita juga mau update dulu informasi ya di suasana malam hari ini. Pendengar, di mana persaingan di kelas Moto3 makin memanas setelah seri GP Catalunya yang digelar baru-baru ini di tanggal 17 kemarin. Dan di mana si pembalap andalan kita ya kembali meraih kemenangan juga. Semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan koleksi 140 poin. Adrian Fernandez, Leopard Racing juga menempel di posisi kedua dan dengan 76 poin. Dan sementara itu, kalau pembalap Indonesia Veda Ega Pratama, Honda Tim Asia itu berada di posisi yang kelima. Barangkali Anda juga bagian dari saksi yang menyaksikan akhirnya. Langsung ya, Wiwin lagi, thank you ya. Terima kasih, itu update informasi seputar Moto3 yang bisa juga kembali nanti Anda update di KBRN atau juga di rri.co.id. Silakan mulai taping dari sekarang yang udah mau request-request lagu ya. Kita akan mainkan sampai tuntas nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari.

Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Dari sekarang udah bisa taping, ada beberapa tappingan-tappingan lewat ya. Malam ini ada yang request tuh lagunya siapa? Ada dari Pongki, ada juga dari Mayang Sari, ada juga dari Power Slate. Nah, taping ulang dong tadi yang minta lagu malam ini, biar kita perjelas lagunya yang mana ya. Dan sekarang juga kita sudah mulai buka lagi. Saya mau request lagunya Judika, Aku Yang Tersakiti, Sigit. Ya, terima kasih untuk Sigit. Wah, mudah-mudahan juga malam ini gak tersakiti, hanya pingin denger lagu aja ya, lagu penyemangat lah. Oke, okay, terima kasih yang udah pada taping, udah tap like semuanya di live TikToknya RR Kendari. Jangan lupa untuk di share juga boleh. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Saatnya kita akan memulai. Nanti kita buka juga jalur telepon di 0401 312408. Pokoknya aman abangku. Yes, aman lah ya.

semuanya aman terkendali. Itu harapan kita bersama ya untuk suasana malam hari ini. Pokoknya ditunggu aja yang sudah pada taping-taping lagu yang udah pingin didengarkan, nanti kita akan putarkan juga ya. Oke, okay. Teruslah bersama dengan Yudan tengah tugas di Sultra Malam di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita akan kembali saat lagi.

bisa mengekspresikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, kembali kita bersama untuk di Sultra Malam. Selamat bergabung yang baru bergabung. Tadi sudah ada pingin dengar was lagu dari Andra The Backbone dengan Main Hati. Oi, ada siapa nih? Shabian. Shabian, terima kasih sudah bersama dengan Yuda juga untuk malam hari ini. Salam katanya buat teman-teman ada di Impala Sangiawita. Wis, mantap. Titip tetap solid dan tetap berjaya. Jaya, jaya, jaya gitu ya. Oke, saatnya kita terima lagi jalur telepon. Coba di 0401-312-4008 yang mau bergabung di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Terima kasih yang sudah tap-tap layarnya, yang sudah bergabung di live TikTok RR Kendari juga. Di sana ada, oi, ada Bang Morris, ada Neovan, ada Lia. Terima kasih. Ada siapa lagi? Silakan. Jangan lupa di tap-tap layarnya dulu ya. Kita akan mainkan requestan-requestan yang coba main di live TikTok Yuda dan juga di live TikToknya RRI Kendari.

Oke, dari sekarang lagi yang mau coba bergabung, siapa tadi tappingan yang belum aku coba puterin lagunya, selain dari yang sudah siap ini ada Andra and the Backbone dengan Main Hati. Silakan yang lain yang mau request-request. Oke, ada Maharani, selamat bergabung Maharani. Apa kabar malam hari ini? Mudah-mudahan juga kita jumpai dalam keadaan yang baik, semuanya sehat ya. Terima kasih ya, yang ada di live TikTok RR Kendari, jangan lupa di tap like semuanya. Atul, selamat bergabung Atul. Hasnawati, Hasnawati tadi yang request ini ya, lagunya Andra juga ya, kalau nggak salah. Andra ya, atau apa tadi, atau udah saya puterin? Boleh, tapping lagi yang belum saya putarkan lagunya. Alhamdulillah baik Bang Yuda, Maharani, thank you. Ya, itu harapan kita bersama, kita jumpai semuanya dalam keadaan yang baik, sehat. Semuanya enjoy, semuanya relax di sini untuk dengarkan musik-musik pilihan terbaik yang sesuai dengan requestan Anda. Untuk Anda yang ada di live TikTok RR Kendari dan juga di live TikToknya Yuda, kita akan kembali lagi sesaat, masih ada di spesial request Ruang Rindu. Ayo dari sekarang yang mau request, yang baru bergabung, Berlian, selamat bergabung Berlian. Thank you semuanya.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: Someone.
1: Yes, jangan paksa rindu. Aduh, lagunya dalam sekali. Iya ya, lagu ini memang lagi tengah happening di jagat media sosial, utamanya di TikTok. Itu cukup ramai, banyak yang menjadikan latar VT gitu ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, udah request ini tadi lagu Maharani. Thank you ya untuk semuanya yang masih ada di live TikTok Nyuda. Selamat bergabung yang baru bergabung ya, jangan lupa di tap like, tap like. Ada Sigit Hardianto, selamat malam ya. Ada Ronald Sabara, ada Rahma Sukri, Sukuri ya. Makasih Rahma Sukuri. Ada Bang Jufri MM Studio, selamat menikmati suasana malamnya. Kita masih ada di special request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan yang ada di live TikTok RR Kendari yang mau request lagu. Wih, mantap, mantap. Ya, mantap, mantap, ayo. Kalau mantap, tap like dan request lagu. Itu yang kita mau. Silakan di tap like dan request lagu. Saya ditemani dua rekan tim teknik, ada Bung Morris dan juga Bung Irfan ya, yang tentunya bekerja malam hari ini bersama dengan kita. Ya, boleh request lagu Buku Harian dari Iwan Fals ya. Jufri, oke, okay, nanti kita akan putarkan Buku Ini Aku Pinjam. Iya. Kalau udah pinjam buku jangan lupa dikembalikan ya. Jangan-jangan dari zaman sekolah dulu atau di kampus belum dibalik-balikin tuh buku yang habis dipinjam nih Bang Jupri. Oke, okay, selamat malam semuanya. Ada Yuding, selamat bergabung. Nanti kita puterin ya. Buku Ini Aku Pinjam itu lagu yang cukup keren juga sih. Yang lagu lama ya, dari Iwan Fals. Buku Ini Aku Pinjam, Buku Harian. Oh. Fatina Sarani. Oh, Buku Harian maksudnya. Atau Buku Ini Aku Pinjam, yang mana yang mau diputerin ini? Buku Ini Aku Pinjam atau yang mana? Coba diperjelas yang mau diputarkan. Oh ya, sambil kita buka jalur telepon ya, silakan Bung operator tim teknik saya di 0401 3124008. Yang mau jalur telepon boleh dipersilakan. Yang mau bergabung di spesial request kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada Elo baru bergabung, ada akun operator. Waduh ya, semuanya selamat bergabung ya. Ada Nisha, selamat bergabung Nisha. Oh, Buku Harian versi Febri. Oke, nanti kita putarkan. Saya kira yang mana? Oke, nanti kita putar ya, karena lagunya itu kayaknya baru aku lihat sih ya. Kakak boleh dong, Kemesraan Iwan Fals boleh, kenapa tidak? Nanti kita putarkan ya. Yang sudah pada tapping, pokoknya tapping ulang, nanti kita list lagi ya. Oke, nanti kita akan welcome back lagi di spesial request Ruang Rindu. Kita mau ke band lokal Kendari. Ada Safe Band, semestinya terlarang.

Baiklah pendengar, kemesraan ini dari One Files ya janganlah pernah berakhir, karena memang kita belum akan berakhir. Walaupun juga berakhir, acaranya tetap besok ada lagi selagi kita masih umurnya panjang ya. Terima kasih yang sudah bergabung dan sudah request lagu ini tadi, One Files, kemesraan. Ayo yang lainnya lagi yang mau bergabung, yang mau request-request di sisa waktu kurang lebih 25 menit ke depan lagi tersisa ya. Yang ada di live TikToknya RRI Kendari ada Agni Fauzia. Selamat malam Agni. Ada Erna baru bergabung di live TikTok Yuda. Apa kabar Erna? Dan juga yang masih ada di atas, thank you ya. Ada Sigit Hardianto, ada Yeti Carolina, ada semuanya deh yang tadi sempat bergabung.

Kita coba buka jalur telepon di 0401-3124-008. Wis, ada Basis Kendari. Selamat bergabung Basis Kendari. Ada Ipang. Thank you juga Ipang. Thank you semuanya. Ayo, jangan buang-buang waktu yang tersisa. Silahkan langsung tapping aja lagu apa yang Anda ingin dengarkan malam hari ini. Yang ada di live TikToknya Yuda, RRI Kendari juga boleh. Ada Agni Fausia. Jangan cuma nonton, jangan cuma bengong aja. Erna juga ya, dan semuanya nih. Ada siapa lagi yang coba mau bergabung? Silakan. Waktunya masih terus berjalan sampai jelang pukul 23. Kita akan tuntaskan acara requestan kita di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena setelah Ruang Rindu akan ada Inspirasi Indonesia. Masih ada tersisa tadi lagi lagu Malam Jingga. Nanti kita akan putarkan dari Kin ya. Tadi siapa yang udah request? Ada Puang Raffi. Selamat bergabung Puang Raffi. Sehat selalu Puang. Lagu dari Vicky. Oh, Basis Kendari. Yang mana nih judulnya? Oh, itu. Without. Okay. Ada Hochit. Selamat bergabung Hochit. Terima kasih. Kiriman lagunya Yuda, salam kenal untuk kawan-kawan semuanya yang masih setia malam ini. Terima kasih Hasnawati. Belum ada jalur telepon ya teman-teman, mungkin lagi jaringan kurang bagus karena mungkin pengaruh hujan belakangan ini Kota Kendari dan sekitarnya. Yuk, yang ada di live TikTok RRI Kendari, jangan lupa bantu tap like-nya juga di sana dan juga di live TikToknya Yuda. Langsung aja kalau gitu kita coba kita hadirkan dulu lagunya Kin, Malam Jingga. Segera juga hadir dan nanti akan disusul oleh requestan-requestan Anda yang juga sudah bergabung malam hari ini.

pendengar, dan juga untuk anda yang ada di live TikToknya RRI Kendari dan juga di live TikTok Yuda, The Power of Love, sebuah kekuatan cinta dari Selendang yang juga sudah mewarnai kebersamaan kita. Ya, dua lagu boleh terakhir sebelum kita tutup kebersamaan kita untuk malam hari ini, sebelum kita akhiri, yang ada di live TikTok RRI Kendari. Basis Kendari, sorry, lagu yang kamu request kita belum punya kayaknya itu, atau saya belum dapatnya. Dan yang ada di live TikToknya Yuda

Satu lagu terakhir, nanti saya akan masuk di segmen yang paling akhir setelah lagu dari Rod Stewart juga akan hadir untuk kita semuanya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

Baiklah pendengar, tidak terasa kita ada di segmen akhir untuk di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Anda yang juga sudah hadir di 96.7.

MHz, RRI Digital, dan juga di live TikTok RRI Kendari, dan juga di live TikToknya Yuda. Terima kasih atas kebersamaannya. Teruslah bersama dengan kami yang menemani Anda di RRI Kendari untuk suasana malam hari ini. Masih ada satu segmen terakhir, akan ada Inspirasi Indonesia menutup kebersamaan kita untuk malam hari ini sampai tuntas di pukul 24 malam nanti. Terima kasih, selamat malam, salam Ruang Rindu.

saatnya Inspirasi Indonesia RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

nilai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun sering kali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program Satu, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda. Mulai dari pagi hingga malam hari ini, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Satu, kanal informasi dan inspirasi, undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan serta lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami program 1 RRI Kendari. Kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga Kendari untuk hari ini Selasa 19 Mei 2026. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

96,7 MHz Pro 1 Kendari kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk hari ini. Pendengar, kebersamaan kita di hari Selasa 19 Mei 2026. Serangkaian mata acara siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga tuntas malam nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Akan diawali dengan sajian sultra pagi ini hingga di pukul 11 nanti. Kami buka dengan pengajian Murotal Al-Quran, kembali akan disampaikan oleh Ahmad Misbahi. Kali ini akan mengetengahkan surah Safaat ayat 114 sampai 182. Dirangkai dengan mutiara pagi hingga di pukul 6 nanti, dan juga penyampaian warta berita daerah pagi, himpunan informasi yang dihimpun tim pemberitaan RRI Kendari. Dirangkai dengan informasi-informasi aktual lainnya akan kami rangkum dalam Sultra pagi ini, akan dilengkapi dengan informasi traffic update bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara, dan juga informasi terkait cuaca bersama prakirawan BMKG Maritim Kendari. Penyampaian warta berita bersama RRI Pro 3 Jakarta tepat di pukul 8, dan juga dialog interaktif Sultra pagi ini di pukul 9 hingga di pukul 10. Itu dia serangkaian mata acara yang siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Mewakili seluruh kerabat kerja yang akan bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Umar serta Bung Komang dan rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian mata acara kami.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat dan juga hidayahnya, kita kembali bersua untuk sajian acara Mutiara Pagi pada hari ini, tepat di hari Selasa 19 Mei 2026. Pendengar, saat ini untuk sajian acara Mutiara Pagi Anda juga bisa mendengarkan langsung melalui pemancar FM 96.7 MHz, atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id, atau juga melalui bisa ditonton langsung di kanal TikTok RRI Kendari. Yang ingin bergabung atau berinteraksi dengan narasumber kita, nantinya juga kami akan buka line telepon di 0401 312 4008, juga jalur WhatsApp boleh di 0813 5450 967. Pendengar kaum muslimin dan muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk Mutiara Pagi kita kali ini kita akan berbincang terkait menjaga tauhid di zaman modern. Sudah bersama di studio Kiai Ustadz Arsam SPDI MAG. Beliau adalah dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Kabar baik ya. Baik, alhamdulillah. Nah, kita berbincang terkait dengan menjaga tauhid di zaman modern nih Ustadz, bersama dengan para pendengar kita. Nanti juga akan berbincang bersama mereka. Namun sebelumnya, sebelum berbincang lebih jauh lagi terkait dengan topik kita, kita ingin mendengarkan terlebih dahulu sedikit tausiah dan juga penjelasan untuk topik kita pada subuh hari ini. Silahkan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama tentu mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga pada pagi hari ini kita senantiasa diberikan berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas, utamanya pada subuh hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, panutan kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan di dunia. Baik, tema kita pada hari ini Mbak Sophie itu terkait dengan menjaga ketauhidan kita di zaman modern yang kita hadapi saat ini. Kalau kita berbicara tentang ketauhidan ini merupakan landasan utama kita sebagai umat Islam. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, bunyal Islam al-khamsi syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aqimis salati wa atuz zakata li saum Ramadan wa hajjil baiti man istata ilaihi sabila. Bahwasannya agama yang kita jalani saat ini sebagai umat muslim itu berjalan atau berada di atas lima landasan. Yang pertama adalah syahada an la ilaha illallah, bersyahadat kepada Allah dan bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua tentu melaksanakan ibadah sholat, wa atuz zakat, membayar zakat, li saum Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan, wa hajjil baiti man istata ilaihi sabila, dan melaksanakan haji bagi mereka yang memiliki kemampuan di dalamnya. Lima landasan ini adalah yang senantiasa kita harus perhatikan dalam kehidupan kita sebagai umat muslim. Tetapi yang pertama adalah syahada an la ilaha illallah. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah inilah merupakan kalimat tauhid kita, kalimat akidah kita. Karena itu kalimat asyhadu an la ilaha illallah ini adalah merupakan sesuatu yang bukan hanya sekedar untuk dilafazkan, bukan hanya sekedar untuk diucapkan, bahkan mungkin bukan hanya sekedar untuk disampaikan. Tetapi lebih daripada itu, bagaimana kalimat ini menjadi identitas kita sebagai umat muslim. Karena itu asyhadu an la ilaha illallah tidak cukup hanya sekedar diucapkan, tetapi bagaimana kita memanifestasikan, mengimplementasikan, utamanya di zaman saat ini, di zaman modern. Karena itu Allah mengingatkan kepada kita, atau kita sering kita membaca bahwa inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kita sering ucapkan dalam setiap kita akan melaksanakan solat. Kita mengatakan sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apakah ke sholat kita hari ini, hidup kita saat ini, ibadah yang kita lakukan, bahkan mati kita nanti, itu benar-benar kita sudah sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa menjawab itu adalah tentu diri kita masing-masing dari lubuk hati kita yang paling dalam ini. Karena di zaman modern saat ini kadangkala kita diganggu, Mbak Sobi. Kalau menyembah pohon, meminta ke kuburan, itu adalah perbuatan melanggar ketauhidan kita yang klasik. Itu anggap saja orang-orang tua kita dulu lah. Mungkin keterbatasan ilmu pengetahuan dan berbagai macam lainnya. Bahkan mungkin masih ada juga zaman sekarang. Tetapi melanggar atau merusak ketauhidan kita di hadapan Allah sekarang itu sudah modern, sudah meningkat. Bahkan kalau kita istilahnya ada namanya sudah berkemajuan. Seperti apa? Yaitu dengan perkembangan teknologi yang kita alami. Contoh biasa, Mbak Sophie, kalau kita lagi, para pemirsa sekalian, kita lagi asik-asik nonton, lagi asik-asik main handphone, lagi main Instagram, TikTok, yang bagi anak-anak sekarang scroll-scroll dan lain sebagainya. Di waktu yang bersamaan, kita lagi asik-asik, umpamanya belajar, nonton, scroll-scroll ke main TikTok, main Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Di waktu yang bersamaan, azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayyalal sholat, marilah kita sholat. Hayyalal falah, marilah kita menuju kemenangan. Jika terbesit dalam benak kita, mengatakan, ah sebentar deh, nanti iklan baru saya melaksanakan ibadah sholat. Kan begitu, ah sebentar, nanti saya selesaikan dulu pekerjaan saya, baru saya melaksanakan ibadah sholat. Sebentar, kita selesaikan dulu diskusi kita, tanggung ini, baru kita melaksanakan ibadah sholat. Waktu zuhur masih panjang, waktu asar masih panjang, waktu isya, apalagi begitu juga waktu-waktu yang lain. Tanpa disadari, kalau kita terbesit dalam benak kita demikian, disitulah nilai ketauhidan kita sedang dirusak dengan cara-cara yang keren, cara-cara yang modern, yang kadangkala orang tidak menyadarinya. Kenapa? Ya, ternyata kita lebih takut kehilangan tontonan dibandingkan untuk menyegerakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara di sisi lain, kita yang butuhkan dalam diri kita ini adalah kekuatan iman, kekuatan ketauhidan. Akidah kita itu harus terbelenggu, harus berada dalam kehidupan kita dan tidak boleh hilang meskipun kita diperhadapkan dengan perkembangan zaman, perkembangan modern. Karena itu, silakan saja kita mengikuti perkembangan modern. Kita main handphone, kita main nonton TV, apapun itu yang kita lakukan dalam kehidupan modern, silakan. Bahkan agama juga itu menganjurkan kepada kita untuk hidup di zaman yang berkembang, di zaman yang berkemajuan. Tetapi jangan kesemua itu mengurangi nilai ketaatan kita kepada Allah, mengurangi rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu. Itu yang salah. Kita hidup di zaman modern, tetapi ketaatan kita, tugas kita sebagai umat muslim, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semakin berkurang. Nah, itu jangan terjadi dalam kehidupan kita. Inilah kenapa kita mengambil tema pentingnya bagaimana di zaman saat ini kita menjaga akidah kita, menjaga ketauhidan kita. Silakan kita hidup dengan apapun dalam kehidupan dunia ini, tetapi jangan kita lupa bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira begitu, okay, sebagai pengantar kita.
0: Menarik sekali, Ustaz, untuk perbincangan kita. Anda pendengar, kita akan langsung buka ya jalur telepon di 0401 312 4008, atau juga boleh melalui line WhatsApp di 0812 13 45 5459 554 50 967, ya. Sekali lagi di 0813 5450 967, boleh langsung disampaikan bersama dengan Ustadz Arsam SPDI MAG, selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Baik, sembari menunggu dengan telepon, Ustadz, ini kalau ngomongin tentang menjaga tauhid di zaman modern, bisa dibilang memang pengaruh-pengaruh itu diselubungi atau terselubung dengan cara-cara yang bisa dibilang lebih modern begitu ya. Dan tanpa kita sadari ini menjadi hal yang mungkin sering kita lupakan. Kita tahan dulu, ada Ibu Jamilah di Alo Lama, kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ibu Jamilah boleh dibesarkan sedikit suaranya, agak susah kita terimanya.
2: Kalian tidak pakai radio.
0: Oke, baik-baik. Silakan langsung, Ibu Jamilah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertanyaan saya ingin dari luar tema.
0: Oke, boleh.
2: Pertanyaan ini, apakah masih bisa kita jalankan puasa Arafah atau bagaimana dengan berapa hari sebenarnya itu kita jalankan itu puasa?
0: Oke.
2: Ya,
0: oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Arafah ini, Ustaz.
1: Oke, baik.
0: Sebenarnya berapa hari dijalankan atau sebaiknya di hari-hari di tanggal-tanggal berapa atau yang lebih tepatnya harus seperti apa?
1: Oh iya. Jadi dalam melaksanakan ibadah puasa juga ini sebagai landasan keberislaman kita yang keempat setelah tadi syahadat, sholat, zakat dan puasa. Dan yang kelima tentu haji. Ini merupakan puasa, utamanya puasa di bulan suci Ramadan. Tetapi ada puasa sunnah yang bahkan ada puasa sunnah muakkadah yang sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu tidak pernah ditinggalkan. Salah satunya itu adalah puasa Arafah.
0: Okay.
1: Puasa Arafah itu dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, 9 Zulhijjah. Oleh karena itu, karena mengapa dilaksanakan berpuasa di 9 Zulhijjah? Karena kita yang memiliki yang belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga Allah memberikan Nabi Muhammad SAW itu memberikan alternatif ibadah kita sebagai pengganti, bahkan itu merupakan satu pengganti haji kita bagi kita yang tidak memiliki kemampuan. Nah, kalau kita tidak memiliki kemampuan di dalamnya, maka marilah kita untuk melaksanakan ibadah puasa Arafah dilaksanakan di tanggal 9 Zulhijjah itu. Itu disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kapan dilaksanakan? Tatkala mereka wukuf di Arafah.
0: Iya.
1: Nah, itu. Jadi puasa Arafah itu bahwa orang-orang yang berhaji itu sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Dan itu dilaksanakan sebenarnya sunah muakkadnya itu adalah di tanggal 9 Zulhijjah. 10 itu adalah 10 Zulhijjah itulah ibadah haji yang kita tentu sebagian orang bergembira, sebagian orang senantiasa berkurban sebagai pengganti dari ibadah-ibadah haji yang tidak mampu kita lakukan. Sehingga tadi siapa yang bertanya?
0: Ibu Jamilah.
1: Sehingga Ibu Jamilah, puasa Arafah itu sebenarnya hanya dilaksanakan di tanggal 9 Zulhijjah.
0: Okay.
1: Tidak seperti itu. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.
0: Nah, kalau ada yang melakukan dari 9 hari dari awal itu, ini gimana ini?
1: Kalau dilakukan di luar dari 9 hari itu sebenarnya puasa sunnah biasa. Yang dilakukannya bukan puasa sunnah, mungkin bisa puasa Daud ya, puasa Senin, Kamis dan sebagainya. Sebenarnya kalau puasa Arafah itu memang hanya dilaksanakan
0: Di tanggal 9.
1: Ya, di luar dari di tanggal 9 itu, 9 Zulhijjah bukan puasa Arafah, karena puasa Arafah itu adalah puasa tatkala mereka wukuf di Arafah para jamaah haji.
0: Oke, baik. Demikian Ibu Jamilah ya, untuk lebih afdolnya silahkan melakukan puasa Arafah itu di tanggal 9 Zulhijjah sebelum sholat Idul Adha di esok harinya. Baik, berikutnya ada Ibu Tiara. Ibu Tiara di Bungku Toko ini kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
0: Silakan pertanyaannya Ibu Tiara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pertanyaan saya seperti ini. Namanya apa tadi topiknya? Menjaga
0: tauhid di zaman modern.
3: Menjaga tauhid di dalam modern. Ya. Begini Pak Ustaz. Sekarang ini kan ya sudah zamannya modern. Kita ini orang tua ya mungkin kita tidak sering-sering melakukan seperti misalnya main HP sepanjang hari seperti itu. Nah, tapi ini anak-anak ini bangunnya pagi bukan apa dia cari HP. Waktu sholat itu saya ingatkan. Katanya kan perempuan, saya tanya, kok sholat tidak? Sholat dulu. Iya nanti. Jangan nanti. Bukan itu HP-mu yang temani kau dalam kuburan.
0: Oke.
3: Okay. Sholatmu yang temani kamu. Ya, jadi pertanyaan saya puasa seperti ini. Bagaimana kalau saya selalu mengingatkan anak-anak saya, cucu saya, tapi selalu menolak waktunya.
1: Yeah.
3: Nah, terus yang kedua, saya pertanyakan seperti ini, masalah kurban.
1: Yeah.
3: Karena ini kan, karena saya mau berkurban, tapi dia lupa itu, bahwa dia mau kurban, dia langsung potong rambut. Nah, tapi kayaknya kemarin deh dia potong rambut itu.
0: Uh-huh.
3: Bagaimana ya, sampai batasnya dari mana waktu Pak Ustaz itu, kita tidak bisa memotong rambut sampai di hari tasrik itu.
0: Oke. Okay.
3: Ya, mungkin
0: ini
3: saja pertanyaan saya,
0: Pak
3: Ustaz. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tiara di Bungku Toko.
1: Baik. Terima kasih Ibu Tiara. Yang pertama adalah terkait dengan masih sangkut pautnya dengan zaman modern saat ini. Ini menjadi masalah kita. Ini menjadi problem bagi kita orang tua dalam memberikan edukasi pendidikan agama terhadap anak-anak kita, pada anak-anak muda. Oleh karena itu dalam menjadi tantangan bagi kita. Itu sudah menjadi tantangan bagi kita. Karena itu, orang tua itu harus waspada dengan perkembangan zaman, perkembangan modern saat ini. Karena banyak hal-hal terjadi, hal kemungkinan yang terjadi dalam kuliah yang kita tidak inginkan.
0: Iya.
1: Salah satunya tadi, kadang-kadang ya, anak-anak ini sulit sekali untuk diajar. Kalau kita mengontrol itu, setengah mati. Bahkan bisa memberikan berbagai macam alasan-alasan yang lain. Perlu kita ketahui bahwa anak itu merupakan tanggung jawab besar dalam kehidupan kita. Maka pertama yang harus kita lakukan adalah pendidikan keagamaan itu harus sedini mungkin untuk diberikan. Salah satunya mungkin menyekolahkan, memasukkan di pesantren dan lain sebagainya. Itu sebagai bagian dari strategi yang harus dilakukan oleh orang tua. Nah, yang memang kadangkala dalam dunia pendidikan atau pendidikan keagamaan, anak itu lebih takut kepada gurunya, kepada pendidiknya dibandingkan dengan orang tuanya secara langsung. Ya, padahal yang diinginkan orang tua itu seperti itu, diinginkan oleh orang tua itu baik, tetapi kadang-kadang mereka tidak menerima. Tetapi kalau orang gurunya yang memberikan pendidikan, edukasi dan sebagainya, kadang-kadang itu mereka lebih menanti. Nah, itu salah satu strategi. Nah, itu menjadi tantangan bagi kita. Oleh karena itu, sedini mungkin untuk senantiasa tidak membiasakan anak itu untuk berinteraksi selain dari sebelum ia berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum berinteraksi kepada Al-Qur'an, bahkan kepada anak-anak itu, kepada mahasiswa itu saya sampaikan di kampus. Katakanlah kita hari ini Anda berapa kali membuka handphone? Saya tanya, sekarang kapan terakhir Anda membuka Al-Qur'an? Katanya sudah lama, sudah 1 tahun, sangat disayangkan itu ya. Al-Qur'an enggak pernah dibaca, handphone itu hampir setiap hari kita membacanya. Dan itu menjadi tantangan bagi kita. Berbagai macam strategi kita lakukan itu ya untuk memberikan pembinaan. Tapi tantangan di zaman modern itu sangat kuat. Oleh karena itu kita harus memiliki kekuatan akidah di zaman modern ini yang super ya. Super terjaga kan seperti itu. Yang kemudian itu bisa menghindarkan kita perbuatan-perbuatan yang bisa merusak ketauhidan kita, ya akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, terkait data tadi itu tentang kurban. Kurban itu memang Ibu Tiara tadi ya, Ibu Tiara memang dilaksanakan tabur kurban di hari tasrik ya, itu 3 hari, 10, 11 sampai 12 Zulhijjah. Tatkala orang selesai melaksanakan sholat Idul Adha, setelah itu pulang, lalu kita berkurban, lalu di tanggal 10, 11, dan 12, dan 3. Nah, itu batasnya. Tatkala di luar dari hari tasrik yang ketiga itu bukan lagi kurban namanya, tetapi sudah sedekah, penyembelihan untuk bersedekah kepada orang lain untuk dihadiahkan. Nah, itu tidak bisa dari 3. Nah, terkait dengan pemotong rambut, kalau motong rambut yang dimaksud mungkin itu adalah akikah. Akikah sebenarnya itu Mbak Sopi, Butiara, dilaksanakan tatkala ada yang lahir, yang melahirkan anak bayi lahir di dunia ini, memang itu disunahkannya itu di hari ketiga, di hari ketujuh sampai di hari ke-14. Tetapi juga ada hadis itu dilaksanakan kapan saja. Kan itu sebagian dari sunnah saja. Kalaupun dilaksanakan itu kita tentu mendapatkan pahala. Kalaupun tidak dilaksanakan itu tidak ada masalah. Sehingga baik itu, kalau kita tidak mampu hari ketiga, ketujuh dan ke-14 atau sampai ke-21, itu bisa kita laksanakan di mana saja kan begitu. Nah, kalau itu meskipun itu sudah tidak disebut lagi sebagai akikah, tetapi sebagian dari hadiah kita atau syukuran kita disebut dengan syukuran kita karena telah menghadirkan seorang anak di dunia ini.
0: Okay.
1: Saya kira itu masuk.
0: Jadi sebaiknya kalau misalnya dia ini berkurban dulu atau akikah dulu?
1: Kalau dalam ini kan
0: tuntunannya.
1: Maunya kalau di berada di hari tasrik, hari ke-10, 11 dan 12 Zulhijjah itu, nah kalau dia bersamaan, sebaiknya bersamaan ya antara akikah dengan itu kalau umpamanya. Tetapi kalau tidak, ya kita harus berkurban dulu. Kalau kita memiliki kemampuan, maka kita harus berkurban dulu. Kita harus berkurban karena itu ada batasnya tadi itu.
0: Ya, hari ya cuma 3 hari 10, itu.
1: Ya sampai 3 hari.
0: Iya.
1: Nah, kalau akikah itu juga ya boleh di hari-hari lain kalau umpamanya kalau sudah terlanjur juga kita melewati hari ke-3, ya hari ke-7, hari ke-14 dan hari ke-21 itu boleh kapan saja kan begitu sebagai bagian dari syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa
0: taala. Baik, demikian ya Ibu Tiara di Bungkutoko. Yang ingin bergabung atau menyampaikan pertanyaan di jalur WhatsApp boleh di 0813-5450-967. Ada Pak Yosef di Tumburano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yosef di Rau'a, Konawe. Pertanyaannya, puasa Arafah di bulan Zulhijjah sesuai petunjuk Rasulullah. Nah, apakah kita yang tidak berhaji tapi juga melaksanakan puasa? Di sini pertanyaan saya. Nah, ini bagaimana ya? Sorry, agak bingung ini. Ini Pak Yosef maksudnya bagaimana ya? Puasa Arafah di bulan Zulhijjah sesuai petunjuk Rasulullah. Apakah yang tidak berhaji tapi melaksanakan puasa? Ini gimana nih? Dan pertanyaan kedua, kalau lansia sudah lemah apalagi sudah sakit tidak mampu lagi berpuasa, apa yang harus dilakukan untuk mengganti ibadah puasa Arafah? Nah, apakah paham nih. Maksudnya kalau misalnya kita yang tidak berhaji tapi melaksanakan ibadah puasa, apakah juga nilai pahalanya sama dengan yang melaksanakan ibadah puasa ibadah haji begitu?
1: Iya.
0: Nah, ini yang pertama.
1: Jadi amalan paling utama di 10 hari pertama Zulhijjah itu adalah sebelum 10 Zulhijjah itu adalah puasa Arafah. Tadi saya katakan puasa Arafah ini adalah sunnah muakkadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu puasa Arafah ini bagi mereka tadi yang saya katakan, bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan, baik itu secara ekonomi, finansial, secara fisik dan berbagai macam lainnya yang menjadi alasan sehingga tidak mampu melaksanakan haji, maka Rasulullah memberikan keringanan. Maka kita harus berpuasa berpuasa Arafah tatkala kita tidak memiliki kemampuan. Nah, terkait dengan amalan puasa Arafah ini, puasa yang paling utama tadi saya katakan. Makanya puasa di hari itu pahalanya khusus. Kata dari puasa Arafah, aku berharap, Rasul mengatakan begini, puasa Arafah kan, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia menghapus dosa-dosa saya setahun. Kata Rasul itu ya. Ya, Rasul saya mengatakan puasa yang dilaksanakan, jika yang kita lakukan puasa Arafah itu kita menghapuskan dosa-dosa setahun sebelum dan setahun sesudahnya, berarti ada dua tahun. Jadi oleh karena itu luar biasa ya puasa Arafahnya. Rugi kita hanya diberikan waktu untuk berpuasa satu hari tetapi kita tidak mampu melaksanakannya, sementara puasa Arafah kata Rasulullah SAW itu adalah menghapus dosa yang setahun sebelumnya maupun setahun yang akan datang. Oleh karena itu kita memanfaatkan untuk melaksanakan ibadah puasa tadi.
0: Pertanyaan kedua, ini kalau misalnya sudah beliau ini sudah cukup tua nih sepertinya ya, kemudian ada sakit juga. Nah, kalau sudah lemah untuk menjalankan ibadah puasa begitu, apakah ada yang harus dilakukan untuk mengganti ibadah puasa Arafah?
1: Ya, kalau puasa Arafah itu tidak ada menggantinya dia ya. Karena kalau selesai melaksanakan hanya akan dilaksanakan 9 Zulhijjah tadi, maka selain dari itu maka puasa-puasa yang lain, bukan lagi puasa Arafah. Tapi kalau mereka yang memiliki uzur, ya, umpamanya ia tua tadi, renta secara fisik nggak boleh, itu tidak bisa dipaksakan. Ini kan merupakan sunnah, meskipun adalah sunnah muakkad. Nah, kalau kita tidak melaksanakannya, tentu kita tidak mendapatkan ganjaran dosa dalam kehidupan kita. Hanya kan kita rugi kita tidak melaksanakan tadi. Nah, kalau orang yang memiliki keinginan ingin sekali, niatnya ingin sekali, tetapi ia tidak memiliki secara fisik kemampuan, itu juga Allah akan mencatatnya. Paling tidak ya kalau bisa diganti dengan tadi itu berkurban, bisa mengganti dengan berkurban kalau kita memiliki kemampuan secara ekonomi dan lain sebagainya. Kalau kita tidak memiliki kemampuan secara ekonomi, secara fisik itu tidak bisa, ya sudah kita berserah itu saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita memiliki niat bahwa memang kita ingin sekali berpuasa, tetapi kita tidak memiliki kemampuan untuk menahan lapar dan lain sebagainya. Apalagi dengan umur yang kita miliki, itu sudah tidak bisa ya. Jadi puasa Arafah itu hanya tidaklah pengganti untuk berpuasa, hanya kita bersedekah dan lain sebagainya itu yang bisa kita lakukan.
0: Baik, tidak seperti puasa di bulan Ramadan ya.
1: Seperti yang puasa di bulan Ramadan, kalau puasa di bulan Ramadan itu kan bisa mengganti dengan hari-hari yang lainnya.
0: Oke. Baik, selanjutnya Ustaz, ada Pak Imran di Lepo-Lepo ini bertanya tentang dosa nih. Apakah anak yang belum balik ini bisa berdosa Ustaz, apa ketika kita meminta untuk menjalankan ibadah sholat dan lainnya?
1: Iya. Di dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan ya sebelum sampai balik itu dia tidak mendapatkan dosa terkunci mungkin kepada dan memang di dalam Al-Quran ada satu yang saya lupa, itu memang tidak ada seorang pun yang menanggung kepada dosa yang disayang, ya dosa yang lainnya, apalagi anak yang belum balik tadi itu. Nah, tetap anak yang belum balik itu bahkan ada satu sebagian ulama mengatakan bahwa anak yang melakukan sesuatu yang kira-kira belum dia mengerti, belum dipahami, itu belum dapatkan dosa. Tetapi tatkala dia melakukan sesuatu yang baik, itu pahala bagi orang tua, pahala bagi orang tua karena memberikan pendidikan, memberikan edukasi kepada anaknya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi anak yang belum balik itu ya tentu ia belum mendapatkan ganjaran ya dosa dalam kehidupan, apalagi ia belum memahami. Apalagi kecuali kalau Rasul itu mengatakan, kalau makanya Rasulullah mengatakan bahwa kalau ingin anaknya sudah 7 tahun, 10 tahun itu diajarlah, bahkan dipukul yang dimaksud itu ya agar diberikan penegasan sedikit agar dia terbiasa tadi itu. Khawatirnya nanti kalau begitu dia balik, dia terbiasa, maka dia begitu menjadi kewajiban bagi dia, ia tidak mampu melaksanakan, maka ia tergolong masuk kategori melaksanakan ibadah dosa karena melaksanakan dosa karena meninggalkan satu ibadah tertentu. Itu bisa juga berdampak kepada orang tuanya.
0: Okay. Ada Pak Saida di Andonohu, kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya Pak Saida, terima kasih sudah menunggu. Silakan langsung pertanyaannya.
4: Saya mau bertanya sama Pak Kiai.
0: Iya.
4: Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sesuai dengan topik kita pada sore ini tentang menjaga ketauhidan.
0: Iya.
4: Di samping itu, di zaman sekarang ketat-ketatnya menjaga ketauhidan, tapi kok masih banyak juga yang menyembah sesaji di macam di bersedekah kepada bumi, membuang hal-hal yang untuk berhubungan dengan kelautan. Ini bagaimana ini hubungannya Pak Kiai tentang ketauhidan? Mohon pencerahannya Pak Kiai. Dan yang kedua, ini di luar tema ini. Berapa usia kurban, macam kurban kambing, sapi yang bisa dikurbankan? Mohon pencerahannya Pak Kiai. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang pertama dulu ini Ustaz. Ini banyak ini kayaknya. Memberi makan bumi, memberi makan laut gitu ya. Ini gimana nih Ustaz langsung?
1: Baik, jadi ada kadang-kala ini satu ayat yang sering wah campas kita baca Pak Sopi. Ia kena budu, wa ia kena stain. Itu klasik sebenarnya, tapi memiliki makna yang sangat dalam, yang sangat tinggi. Hanya kepadamu kita menyembah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Ayat ini klasik yang sering kita baca, tetapi kalau kita maknai itu memiliki makna yang dalam, yang sangat tinggi. Bahwasanya ayat ini mengatakan iya kan abu dua ya kan stain, harus kita implementasikan dalam diri kita bahwa dalam kehidupan kita ya kita harus menyembah kepada Allah. Tempat kita menyembah itu hanya kepada Allah. Tempat kita meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan di dunia ini, mestinya kita harus sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah dan hanya. Nah, tatkala terjadi demikian, berarti kita sudah merusak komitmen kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi itu adalah membuat, menyembeli dan lain sebagainya ya, agar apa, agar memiliki kekuatan, agar mendapatkan harta yang begitu banyak. Itu adalah perbuatan-perbuatan, bukan lagi syirik modern, tetapi masih sangat klasik syiriknya itu. Ya, yang kemudian itu orang-orang dahulu itu yang melakukannya, ya, orang-orang jahiliyah yang melaksanakannya. Dan tatkala terjadi saat ini menjadi, tadi saya katakan, menjadi tantangan juga bagi kita ya, seorang umat muslim, apalagi seorang para ustadz yang memiliki pendidikan keagamaan, itu harus di kantor itu ya, di cancel semua itu dengan memberikan edukasi-edukasi yang baik. Oleh karena itu kita harus nanti ya kena budu wa ya kena stain, hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada, hanya kadangkala manusia itu membalik ayat ini, ya kena stain wa ya kena budu, kadangkala ia meminta dulu.
0: Ya,
1: baru ia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya keliru. Allah itu menegaskan kepada kita, kita menyembah dulu toh, baru kita melaksanakan meminta segala sesuatu yang kemungkinan kita inginkan, jangan kebanyakan. Nah, terjadinya apa namanya penyembahan-penyembahan yang lain itu kita masuk pada perbuatan, bukan lagi sudah masuk pada syirik yang, bahkan bisa menjadi pada syirik yang besar. Ya, karena sudah melaksanakannya, apalagi kita melakukan itu di saat kita tidak melaksanakan ibadah sholat juga.
0: Ya.
1: Nah, oleh karena itu mungkin saja Allah memberikan kemurkaan kepada kita.
0: Itu ya?
1: Mungkin saja Allah memberikan kemurkaan kepada kita. Karena itu Allah mengatakan zuharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nasi lidzikum badulati amilul alam yarjiun, bahwa terjadinya kerusakan, Allah memberikan kemurkaan di muka bumi itu karena diakibatkan oleh tangan perbuatan manusia. Manusia, perbuatan yang manusia salah satunya adalah tidak lagi ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi ya bergantung beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia melakukan ibadah itu harus ada perantara. Sementara dalam meminta sesuatu itu kepada Allah itu tidak perlu dilakukan secara perantara, apalagi menggunakan hal-hal, benda-benda, hal-hal yang mistik yang lainnya.
0: Iya.
1: Yang pertama, yang kedua tadi apa?
0: Usia hewan kurban.
1: Kalau ketentuannya, kalau kambing itu kan kalau sudah berusia 2 tahun. Ya, kalau sudah 2 tahun. Kalau ukuran sapi tadi itu biasanya juga 2 tahun, atau dia sudah memiliki adik 2. Dua adiknya sapi itu atau sudah muncul tanduknya itu, maka itu bisa dipakai untuk kurban. Tetapi hal lain yang perlu kita perhatikan dalam berkurban itu harus diperhatikan bahwa pertama harus memenuhi, kalau kambing tadi umurnya kurang dari 2 tahun, di atas 2 tahun atau sudah muncul tanduknya. Yang kedua yang paling penting itu adalah harus diperhatikan bahwa ia harus sehat. Tidak boleh cacat. Kalau cacat itu tidak diterima sebenarnya ya. Yang dipersembahkan untuk orang itu adalah yang memiliki yang sempurna, yang masih segar, yang masih sehat, dan tidak boleh cacat. Pemanya patah kakinya, pincang, tidak boleh. Karena itu sudah termasuk menyiksa hewan tadi itu. Maka itulah sebabnya kenapa kalau orang berkurban itu harus dihadirkan dokter-dokter hewan apa istilahnya, untuk datang memeriksa apakah layak untuk dikurbankan atau tidak. Yang kedua itu diutamakan jantan. Diutamakan itu jantan. Apakah betina boleh? Ya boleh saja, tetapi dipastikan bahwa ia tidak dalam keadaan apa istilahnya, hamil kalau manusia apa istilahnya. Betul. Kalau sebutannya kalau betina tadi ya tidak mengandung, tidak hamil, tidak dalam keadaan seperti itu. Tetapi bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa memang tidak, bila perlu nggak usah betina. Kenapa? Tempat kita untuk berkembang ya sebagainya, untuk mengembangkan yang lainnya, melahirkan dan lain sebagainya. Itu yang sehingga memang yang diutamakan adalah jantan. Jadi kalau dari umur tadi kambing itu 2 tahun, kalau sapi juga sama, sudah muncul tanduknya, tapi kalau sapi biasanya itu adalah ketika sudah memiliki 2 adik ya. Adiknya baru itu boleh untuk dikurbankan.
0: Nih kalau ada yang tanya, kenapa sih mesti jantan? Emang laki-laki harus dikurbankan? Harus lebih banyak berkurban.
1: Emang harus banyak berkurban bagi laki-laki jantan.
0: Oke, ada Pak Latif juga di Kendari, kita coba terima juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Latif, silakan langsung pertanyaannya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini terkait dengan kurban. Dan ada yang mengatakan, Pak Ustaz, bahwa kurban itu adalah wajib.
0: Iya.
5: Mengatakan sunnah. Sunnah muakkad. Ada juga yang mengatakan wajib berdasarkan dalil dalam ayat Al-Quran dikatakan pasal lili rabbi kwanar. Ini disejajarkan antara salat dengan
1: kurban.
5: Jadi berarti katanya wajib. Nah,
0: Okay.
5: Ada juga mengatakan Pak Ustaz bahwa para Nabi pernah mengatakan bahwa barang siapa yang mempunyai kemampuan kemudian dia tidak berkorban, maka Nabi mengatakan fala takrabanna musallana, jangan dia mendekati tempat salat kami.
1: Iya.
5: Ini artinya bahwa pentingnya korbannya. Yang menjadi masalah ya kata wala takrabanna ini, Pak Ustaz, janganlah engkau mendekati tempat salat kami. Ini sama dengan ayat yang mengatakan wala takrabu zina.
1: Iya, iya.
5: Mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh apa. Zinanya. Nah, di sini mendekati salat saya tidak boleh, apalagi salatnya.
0: Oke.
5: Okay. Yang menjadi masalah, apakah ini orang yang tidak berkorban karena dia mampu tapi tidak mau berkorban? Apakah memang tidak diperbolehkan untuk salat? Apakah ini juga berlaku khusus untuk pada masa Nabi? Nabi mengatakan, jangan kau dekat-dekat dengan tempat salat kami. Apa ini berlaku umum, Pak Ustaz?
0: Oke.
1: Okay.
5: Yeah. Umum di sini. Maksudnya di tempat
0: untuk keseluruhan gitu ya.
1: Iya.
0: Tempat manusia. Iya.
5: Nah,
0: baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz silahkan langsung.
1: Baik, terima kasih. Jadi benar tadi yang disampaikan oleh Pak
0: Latif.
1: Pak Latif, Nabi kita bersabda begini, jika kalian telah melihat hilal Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Nah, kata berkurban itu menunjukkan ini pilihan, bukan perintah wajib. Nah, oleh karena itu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum kadang tidak berkurban setahun supaya orang tidak menyangka kurban itu sesuatu menjadi kewajiban. Nah, sementara pendapat Hanafiya kurban itu wajib bagi yang memiliki kemampuan. Nah, kayak kalian tidak mampu itu tidak ada masalah. Nah, ini yang berbicara memiliki kemampuan. Kalau pendapat Hanafiya itu wajib bagi mereka yang memiliki kemampuan. Nah, Imam Abu Hanafiya berpendapat kurban wajib bagi muslim yang mukim merdeka dan memiliki harta senilai nizab zakatnya tadi itu. Memiliki kelebihan harta, maka itu sudah menjadi kategori wajib. Maka ia harus senantiasa berkat. Itulah kenapa di kalau kita mentafsirkan juga firman Allah tadi, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbankan, itu katanya itu dalam tafsiran tadi itu adalah mensejajarkan, berarti itu mendekati apa bisa menjadi satu kewajiban bagi kita. Nah, ada satu hadis yang kemudian tadi disampaikan oleh Pak siapa itu?

0: memiliki kemampuan, maka dia harus berkurban. Makanya terus kalau Anda tidak berkurban, maka tidak usah dekati tempat sholat saya. Nah, karena sholat dari buah dari sholat sebenarnya ya bagaimana kita mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah mampu kurban. Untuk berkurban dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita memiliki kemampuan tidak berkurban, ya bahkan ya ulama mengatakan ya enggak usah, apa gunanya Anda melaksanakan ibadah sholat, meskipun sholat itu tetap menjadi kewajiban utama bagi kita, tetapi buah dari sholat itu semestinya kita jangan pelit terhadap
1: istilahnya yang jadi warning gitu ya.
0: Jadi warning bagi kita
1: untuk yang memiliki kemampuan atau kelebihan harta.
0: Sayang sekali memiliki kemampuan dan tidak menyempatkan tadi untuk berkurban tadi itu. Jadi saya sependapat, jadi jangan, tapi kalau tidak memiliki kemampuan ya itu tidak menjadi kewajiban ya, bahkan yang menjadi sunat. Tapi ini di warning bagi mereka yang tadi sampaikan Mbak Sophie adalah bagi milik yang berkelebihan dan lain sebagainya lalu tidak mau berkurban. Itu peringatan yang keras bagi kita.
1: Oke. Jadi demikian ya Pak Latif untuk penjelasan atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Ustaz, kita masih mau banyak ada pertanyaan lagi sih sebenarnya ya, tapi sayang sekali waktu kita cukup mepet. Tapi boleh mungkin ada satu dari Ibu Aisyah ini menyampaikan pertanyaan terkait dengan akidah atau menjaga tauhid nih Ustaz untuk anak-anak. Anaknya ini lagi, anak saya lagi berada di pesantren saat ini, tapi saya menjadi khawatir karena begitu banyaknya berita-berita yang saat ini terjadi pesantren-pesantren yang melakukan hal-hal yang tidak baik begitu. Nah, mohon petunjuknya Ustaz, apakah sebaiknya saya mengambil anak saya atau seperti apa ini?
0: Itu bagian ikhtiar yang dilakukan oleh ibu. Tetapi kekhawatiran juga itu manusiawi bagi kita, apalagi dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi. Kalau ketemu kita bercanda teman-teman, kadang-kadang ada penyakit yang di tempat seperti itu yang kemudian itu bisa biasanya terjadi dan itu. Nah, memang menjaga tauhid itu seperti menjaga rumah. Nah, kalau pondasinya kuat itu, maka apapun badai yang dilakukan itu, maka kita akan tetap kokoh. Nah, zaman ini tidak akan merobohkannya. Oleh karena itu mari kita kuatkan diri kita bahwa menyekolahkan anak atau menitipkan di pesantren itu bagian dari ikhtiar yang dilakukan oleh orang tua kita, oleh kita semua untuk menjaga akidah kita ke depan nanti itu. Meski dengan berbagai macam yang terjadi itu, maka tugas kita adalah bagaimana kita selektif. Ya, kita selektif kita. Oleh karena itu bagi ibu ini yang sering khawatir, kita orang tua, kita ingin menitipkan anaknya kita itu ya mestinya harus di konsultasi kepada Kementerian Agama, apakah tempat ini itu aman, apakah dia memiliki cikal bakal yang negatif dalam diri itu, harus kita itu juga harus kita selektif,
1: harus dilihat dulu track record
0: kan ya? Kita harus verifikasi latar belakangnya seperti apa. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman ya, kalau masukkan anaknya coba dicek dulu di Kementerian Agama, apakah dia terdaftar
1: ada tidak
0: dia terdaftar seperti apa. Hanya karena kita melihat trennya saja itu juga jangan. Jangan kita hanya melihat trennya, tapi kita melihat latar belakangnya seperti apa, terakreditasinya seperti apa, dia tercatat di Kementerian Agama, bahkan mungkin sampai kita melibatkan Majelis Ulama, bahkan kita melibatkan masyarakat di sekeliling kita, karena banyak informasi-informasi yang tidak bisa di kadang-kadang tidak bisa diakses. Oleh karena itu memang kekhawatiran itu manusiawi, tetapi jangan kita menurunkan kekhawatiran itu, bahkan berarti pesantren itu begitu saja ya, tidak ada gunanya kan begitu. Nggak bisa, tetap kita memiliki kekhawatiran, kehati-hatian itu bentuk kehati-hatian kita, dan itu saya kira Allah mau mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu adalah untuk menjaga ketauhidan bagi anak-anak kita itu ke depan.
1: Baik Ustaz, pertanyaan dari Ibu Aisyah ini juga menjadi pertanyaan terakhir kita untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi kali ini. Sudah banyak mendapatkan pencerahan, banyak mendapatkan ilmu yang sudah disampaikan dan juga yang sudah di para pendengar kita juga sudah berinteraksi langsung untuk subuh hari ini terkait dengan menjaga tauhid ya di zaman modern. Sebagai kesimpulan Ustadz mungkin untuk topik kita.
0: Terima kasih. Tadi saya sampaikan tadi bahwa menjaga tauhid itu seperti menjaga keluarga, menjaga bangunan kita, menjaga rumah kita. Kalau pondasi kita kuat atau tauhid kita kuat, maka apapun badai yang kita lewati di zaman saat ini itu tidak akan mampu merobohkan. Begitu juga iman kita, ketauhidan kita. Meskipun dengan perkembangan teknologi yang kita lakukan saat ini, kita bergaul kemana saja itu, kita akan tetap

0: istiqomah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita periksa kembali diri kita. Masihkah Allah satu-satunya yang kita takuti? Ya. Kita harapkan, apakah masih satu-satunya Allah kita harapkan, masih satu-satunya Allah kita cintai melebihi dari segala-galanya. Oleh karena itu kita periksa diri kita. Ya, jangan sampai kita rasa cinta kita itu sudah berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita dan keluarga dari kita semua dalam bentuk kesyirikan, dalam bentuk syirik modern sebagaimana yang saya katakan tadi, dan tentu semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah dan di atas tauhid kalimat la ilaha illallah. Itu yang kita harapkan dalam kehidupan kita, Pak Sobi.
1: Oke. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Arsam SPDI MAG atas ilmu dan pencerahannya untuk mutiara pagi kita kali ini. Satu hal yang juga mungkin tadi sudah disampaikan bahwa menjaga tauhid ini bukan hanya soal keyakinan di dalam hati, tapi juga bagaimana kita bersikap, lalu juga bagaimana kita berpikir dan menjalani kehidupan kita di tengah arus zaman yang terus berkembang dan juga terus berubah. Dan pendengar dimanapun Anda berada, ini menjadi akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Kendari, Pro 1 Kendari. Informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi, saudara pendengar, disiarkan langsung dari studio Terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita daerah pagi.
1: Kita memperpanjang ini sebenarnya karena kembalinya terjadi hujan lebat.
2: Yang harus kita gali, yang potensi lama yaitu kepemilikan kendaraan motor yang tidak taat pajak.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Kota Kendari memperpanjang tanggap darurat banjir. Bapenda Sultra tingkatkan pengawasan terhadap kendaraan tidak bayar pajak. Inilah warta berita pagi selengkapnya edisi Senin, edisi Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Sofi Murniati. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, pemerintah Kota Kendari memperpanjang tanggap darurat banjir 7 hari. Sementara BPBD dan Damkarmat terus menangani banjir susulan serta evakuasi warga terdampak. Selengkapnya Ferry Musafir melaporkan.
3: Pemerintah Kota Kendari kembali memperpanjang status masa tanggap darurat bencana banjir selama 7 hari ke depan setelah hujan lebat kembali mengguyur wilayah Kota Kendari sejak beberapa hari terakhir. Kepala BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang, menjelaskan keputusan tersebut diambil karena munculnya sejumlah wilayah terdampak baru akibat banjir susulan. Kawasan yang kembali terendam diantaranya berada di Kecamatan Wawua, Kadia, Baruga, Mandonga, hingga Puatu. Cornelius menyebut data warga terdampak masih sangat dinamis, dengan catatan awal mencapai 1.339 kepala keluarga atau 5.445 jiwa, kemudian bertambah sekitar 60 hingga 80 kepala keluarga akibat banjir susulan.
1: Kita memperpanjang ini sebenarnya karena kembalinya terjadi hujan lebat pada Sabtu malam ya, malam Minggu, sehingga terdapat wilayah-wilayah yang terdampak lagi banjir ya, khususnya di wilayah Kecamatan Wawua, Kadia, Baruga, Mandonga, dan Puatu.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari, Aryawani, mengatakan personilnya masih bersiaga penuh untuk melakukan evakuasi barang milik warga dan penyemprotan lumpur di kawasan terdampak. Menurutnya, proses pembersihan sebelumnya sempat selesai, namun hujan deras kembali memicu banjir susulan di sejumlah titik. Petugas Damkarat tercatat telah membersihkan sekitar 60 unit rumah warga di 3 kecamatan berbeda. Selain pembersihan, armada pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk menyuplai kebutuhan air bersih bagi sanitasi di 43 rumah warga.
4: Hari ini kita nggak tahu berapa target. Cuma sebenarnya kalau bicara yang lama sudah clear. Cuma kadang hujan waktu malam minggu, ngomong lagi. Terus kalau kemarin Damkar itu menyelesaikan 60 rumah yang tersebar di 3 kecamatan. Terus menyuplai air bersih sebanyak 43 rumah. Air bersih.
3: Hingga kini, tim gabungan masih terus melakukan penanganan di berbagai lokasi terdampak banjir, termasuk pembersihan fasilitas pendidikan dan pemukiman warga. Khusus di bantaran Kaliwangu yang kembali terendam, BPBD bersinergi dengan personil TNI dan jajaran Kodim, Angkatan Laut, serta Angkatan Udara untuk mempercepat proses penanganan di lapangan. Selama masa tanggap darurat, pemerintah juga menyiapkan tenda, posko, dapur umum, serta sejumlah personil yang siap siaga di lapangan. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Sementara itu dari Kota Bau-Bau, pemerintah Kabupaten Buton Selatan usulkan 6 titik pembangunan kampung nelayan Merah Putih untuk memperkuat ekonomi nelayan dan suplai penguatan pangan lokal. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
5: Tahun ini kami usulkan 6 titik dan semua alhamdulillah ini secara baik dari kesiapan lahan, kesiapan administrasi itu sudah terpenuhi.
6: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan kembali mengusulkan pembangunan kampung nelayan Merah Putih KNMP di 6 titik yang tersebar di sejumlah kecamatan baik di wilayah kepulauan maupun daratan. Seluruh usulan tersebut telah didukung kesiapan lahan dan administrasi dan telah ditinjau langsung oleh pihak Kementerian Perikanan sehingga saat ini tinggal menunggu penetapan dari pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan, Laude Harwanto, menegaskan pengusulan program strategis nasional itu sebagai langkah memperkuat sektor perikanan sekaligus memastikan pemerataan layanan ekonomi nelayan di seluruh wilayah.
5: dan kami berupaya tahun ini, semoga pemerintah pusat memperhatikan pemerintah Kabupaten Buton Selatan melalui yang Bapak Bupati hari ini sekarang lagi berupaya kuat untuk menghadirkan KNMP ini. Tahun ini kami mengusulkan 6 titik dan semua alhamdulillah ini secara baik dari kesiapan lahan, kesiapan administrasi itu sudah kami sudah terpenuhi. Tinggal semoga pemerintah pusat berkah bagi Buton Selatan. Karena tahapan itu tinggal penetapan.
6: KNMP merupakan salah satu program strategis nasional yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dirancang untuk membangun ekosistem perikanan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Laude Harwanto menegaskan kehadiran KNMP tidak hanya berfungsi sebagai pusat aktivitas nelayan, tetapi juga menjadi simpul distribusi hasil perikanan yang terhubung dengan berbagai program nasional. Sekda menjelaskan KNMP dilengkapi fasilitas pendukung seperti cold storage yang memungkinkan ikan hasil tangkapan tetap segar dan dapat didistribusikan secara lebih luas. Dengan sistem ini, nelayan tidak lagi bergantung pada pola penjualan konvensional yang kerap merugikan. Lebih dari itu, KNMP juga akan menjadi bagian dari rantai pasok pangan untuk mendukung program makan bergizi gratis.
5: Tahun ini kita upayakan semua kecamatan dapat. Batu Atas dapat, Siompu dapat, Kadatua dapat, tambah di wilayah daratan ini, Lapan Dewa Sampolawa dengan Batauga, masing-masing satu. Jika terpenuhi 7 titik ini, masing-masing satu kecamatan, satu KNMP, berarti suplai ikan untuk kebutuhan MPG ini sudah tidak susah. Karena bisa diambil di situ karena di dalam ada cold storage.
6: Masing-masing kecamatan ada, tersedia. Sementara itu, satu lokasi KNMP yang telah dibangun pada tahun lalu di wilayah Desa Gerak Makmur disebut telah siap dan mulai dimanfaatkan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
0: Saudara pendengar, Bapenda Sulawesi Tenggara tingkatkan pengawasan terhadap kendaraan tidak bayar pajak. Selengkapnya Heli Diawati Kadir melaporkan.
2: Yang harus kita gali, yang potensi lama yaitu kepemilikan kendaraan motor yang tidak tahan pajak.
7: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara menerapkan aturan tegas menindak kendaraan yang menunggak pajak. Berdasarkan data Bapenda Sultra menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajak yang otomatis mempengaruhi penerimaan pajak di daerah. Pelaksana tugas Kepala Bapenda Sultra Laode Mahbub menjelaskan dari 900 unit kendaraan yang beroperasi di Sulawesi Tenggara, tercatat 600 unit diantaranya masih menunggak pajak, menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan baru mencapai 34%.
2: Belum mencapai 1 juta kendaraan, sekitar 900-an. Itu yang terproses baru 34%. Jadi yang lainnya ini yang kita cari. Jadi tadi saya sudah laporkan ke Gubernur Segara bahwa ada potensi yang harus kita gali, yang potensi lama yaitu kepemilikan kendaraan motor yang tidak tahan pajak.
7: Pihaknya juga kini tengah menyiapkan payung hukum dan strategi pengawasan baru dengan fokus penindakan pajak pada sejumlah kendaraan yang beroperasi di kawasan pertambangan dan industri. Melalui langkah penegakan aturan yang lebih sistematis dan menyasar titik potensial diharapkan, tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat signifikan dan berdampak langsung pada bertambahnya pendapatan daerah yang nantinya dapat dialokasikan kembali untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.
0: Sementara itu, saudara pendengar, perkembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Sultra menunjukkan kemajuan kelembagaan yang signifikan. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Idam melaporkan.
8: Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Sulawesi Tenggara Iman Widianto mengatakan perkembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Sultra mengalami kemajuan kelembagaan yang signifikan. Hingga saat ini seluruh desa kelurahan di Sultra telah membentuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih dengan total 2.273 koperasi dan seluruhnya telah berbadan hukum. Menurut Iman Widianto, keberadaan ribuan koperasi desa Kelurahan Merah Putih tersebut menjadi pondasi penting bagi penguatan ekonomi desa, perluasan akses usaha masyarakat, dan pembangunan ekosistem bisnis lokal yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Pemerintah berharap koperasi desa Kelurahan Merah Putih dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat dan mendorong peningkatan kesejahteraan warga. Dan untuk mendukung operasional koperasi, pemerintah terus mempercepat pembangunan sarana fisik. Dan pada awal tahun 2026 ditargetkan pembangunan 502 gedung KDMP dibangun yang tersebar di 17 kabupaten kota di Sultra. Saat ini, kata Iman Widianto, pembangunan fisik gedung KDMP di Sultra telah mencapai 499 unit gedung baru dengan model prototipe standar nasional, dengan target pengembangan sebanyak 551 unit pada Agustus 2026.
9: Sampai dengan saat ini kami mencatat telah berdiri 2.273 KDMP di Sulawesi Tenggara dan 100% sudah berbadan hukum. Dan ini tentunya menjadi suatu pondasi penting untuk penguatan ekonomi di pedesaan dan juga untuk meningkatkan ekosistem bisnis yang ada di lokal. Kemudian kita melihat dari sisi pembangunan infrastruktur yang ada di Sultra, target pembangunan KDMP sebesar 502 gedung pada awal tahun 2026 dan sampai saat ini sudah terbangun 499 unit. Dan kita targetkan untuk sampai dengan Agustus nanti sebanyak 551 unit.
8: Lebih lanjut, Iman Widianto mengatakan pemerintah daerah diharapkan memperkuat audit legalitas lahan sebelum pembangunan gedung koperasi Merah Putih dilakukan agar tidak menimbulkan persoalan hukum terkait status tanah di kemudian hari.
0: Saudara pendengar, warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari, juga bisa Anda dengarkan melalui audio streaming di www.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital, serta Anda bisa tonton langsung di kanal TikTok RRI Kendari. Kita ke informasi lainnya, kembali dari Kota Bau-Bau, Koperasi Merah Putih mulai digerakkan di Kabupaten Buton Tengah guna memutus mata rantai mahalnya kebutuhan pokok sekaligus membuka pasar bagi hasil panen warga desa. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan.
10: Bupati Azhari mengatakan keberadaan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Buton Tengah akan memperkuat perputaran ekonomi masyarakat. Menurutnya, koperasi dapat menghadirkan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah sekaligus membuka akses kerjasama antar warga dan pasar. Hal tersebut dikatakan Bupati Buton Tengah saat peresmian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Desa Tanai Landu Kecamatan Mawasangka. Acara itu juga turut dihadiri pendamping Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih se-Kabupaten Buton Tengah.
11: Kita jalankan apa yang diperintahkan oleh pemerintah, apa yang direncanakan oleh Bapak Presiden. Kalau kita lihat dari visinya, kita lihat dari tujuan awalnya itu bagus sekali sebenarnya. Cuma bagaimana kita di daerah itu mengimplementasikan saja. Kalau implementasinya itu sejalan, berjalan sesuai dengan rencana, maka saya kira ekonomi betul-betul akan berputar. Kenapa? Karena di koperasi ini nanti barang-barang akan lebih murah.
10: Bupati Buton Tengah menyebut Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih nantinya dapat menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti minyak tanah, beras, minyak goreng, dan gula. Selain itu, koperasi juga diharapkan mampu menjadi penghubung antara hasil produksi masyarakat dengan kebutuhan pasar. Menurut Azhari, gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih harus aktif mendata potensi hasil panen warga. Dengan begitu, koperasi bisa langsung menjalin komunikasi dengan pihak terkait untuk memastikan hasil panen masyarakat terserap. Azhari mengungkapkan saat ini baru dua koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang rampung dibangun, yakni di Lagapera dan Tanai Landu. Sementara 10 koperasi lainnya masih dalam tahap penyelesaian. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah juga tengah mempersiapkan pembangunan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di beberapa titik lain. Pemerintah daerah berharap keberadaan koperasi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat ekonomi lokal. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, warga Bantaran Kaliwanggu Kendari masih waspada banjir susulan. Sementara pemerintah terus menyalurkan bantuan pangan, makan harian, dan juga kebutuhan dasar korban terdampak. Kembali reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, menurunkan laporannya.
3: Warga korban banjir di sekitar kawasan Kaliwanggu, Kota Kendari, hingga kini masih meningkatkan kewaspadaan menyusul curah hujan yang masih berpotensi tinggi di wilayah tersebut. Salah seorang warga terdampak, Makmur, mengatakan dirinya bersama warga lain saat ini fokus membersihkan sisa material banjir di rumah masing-masing. Meski air mulai surut, sebagian barang berharga milik warga masih ditempatkan di luar rumah untuk mengantisipasi kemungkinan banjir susulan.
12: Ya, masih keadaan waspada ini. Karena kita sudah tahu di sini anunya, musim-musim hujan, curah hujan tinggi. Antara bulan, sekarang belum, masih puncak sekarang bulan 6, 7. Nah, ini kita waspada, makanya kita bersih-bersih saya di rumah. Biasa hujan kemarin.
13: Barang-barang masih di luar semua atau gimana?
12: Masih di luar, sebagian di dalam juga yang tidak bisa diangkat.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Kendari, Rukmana, mengatakan pihaknya terus mematangkan proses verifikasi data di setiap kelurahan pasca asesmen lapangan guna memastikan bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran. Pemerintah daerah bersama kementerian juga terus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga di Bantaran Kaliwanggu, termasuk layanan makan siang dan makan malam bagi masyarakat terdampak. Selain bantuan makanan harian, Dinas Sosial Kota Kendari sebelumnya telah menyalurkan cadangan pangan pemerintah berupa beras di seluruh wilayah Kota Kendari. Khusus Kaliwanggu, pemerintah daerah turut menyalurkan bantuan berupa 153 rak telur untuk 153 kepala keluarga serta pasokan mie instan.
14: Kalau untuk di Wanggu sampai hari ini, terkait dengan bantuan bansos, kami tetap memberikan pelayanan ketika ada warga yang masih butuh makan siang dan makan malam. Kemudian kemarin juga kita sudah berikan beras CPP itu. Kemudian untuk di Wanggu sini kami sudah berikan juga tambahan, yaitu 153 rak telur untuk 53 kakak bersama indominya.
3: Di tengah proses pemulihan pasca banjir, kondisi kesehatan warga juga mulai menjadi perhatian setelah sejumlah anak mengalami gatal-gatal akibat air banjir. Warga pun membatasi aktivitas anak-anak agar tidak terlalu sering bermain di area terdampak banjir. Untuk mendukung penanganan kesehatan masyarakat, tim medis dari rumah sakit dilaporkan rutin mendatangi lokasi guna memeriksa kondisi warga. Sementara bantuan air bersih dan kebutuhan pokok masih terus disalurkan kepada masyarakat terdampak banjir di kawasan Kaliwanggu. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Saudara pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari memastikan aspirasi tenaga pendidik terkait absen face ID masih akan dikoordinasikan dengan BKPSDM Kota Kendari. Kembali, reporter RRI Kendari Idam melaporkan.
15: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kota Kendari memastikan aspirasi tenaga pendidik terkait absen face ID masih akan dikoordinasikan dengan pihak Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Kendari. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Haja Saimina, menjelaskan absensi face ID yang digunakan selama ini oleh jajaran pemerintah Kota Kendari masih menjadi polemik di kalangan tenaga pendidik. Untuk itu, kata Saimina, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak BKPSDM sebagai pemegang aplikasi absensi face ID guna mencari solusi dalam menanggapi aspirasi tenaga pendidik saat ini. Menurut Saimina, penggunaan absensi face ID di kalangan tenaga pendidik saat ini masih menjadi dilema sebab ada tugas sebagai tenaga pendidik dan sebagai ASN. Meski demikian, kedua profesi tersebut telah mendapat apresiasi baik sertifikasi sebagai tenaga pendidik dan gaji sebagai ASN. Dan hal ini harus dikaji bersama-sama untuk mendapatkan solusi bersama.
16: Absensi ya, kita kembali lagi, nanti kita akan berkoordinasi dengan BKPSDM karena mereka yang punya aplikasi tersebut. Kita akan melihat bahwa memang kita ini dilematis. Ada tugas sebagai guru, ada sebagai ASN. Tapi kan dua-duanya sudah dapat role. Tugas gurunya ada sertifikasinya. Tugas ASN-nya ada gaji ASN-nya. Jadi ini harus kita lihat, kita harus kaji dulu bersama dan kita akan dudukan bersama. Tidak harus kita menentukan pada hari ini sudah seperti itu.
15: Lebih lanjut, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Saimina, berharap dengan dilakukan koordinasi bersama pihak BKPSDM Kota Kendari, permasalahan absen yang menjadi keresahan di kalangan tenaga pendidik di Kota Kendari dapat teratasi.
0: Masih informasi berita pagi, pendengar, pelaksanaan lomba keterampilan baris berbaris tim SMP dan SMA se-Sulawesi dipastikan kegiatannya di SMA 6 Kendari. Selengkapnya Yuliana Linda melaporkan.
17: Pelaksanaan Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Session 2 Regional Tingkat SMP dan SMA se-Sulawesi di SMA Negeri 6 Kendari berlangsung sukses dan penuh antusias dari peserta maupun panitia penyelenggara. Pembina kegiatan Dr. Anas Nurdin Jalil mengatakan tantangan terbesar selama persiapan kegiatan adalah pengaturan waktu siswa. Menurutnya, para siswa harus mampu membagi waktu antara proses belajar di sekolah dengan latihan intensif untuk menghadapi lomba.
18: Tantangan terbesar yang kami alami dalam pembinaan LKBB di sekolah ini waktu anak-anak, ya, karena tentu di dalam mempersiapkan LKBB di sekolah ini butuh waktu. Di sisi lain juga anak-anak harus menyelesaikan proses pembelajaran, sehingga anak-anak betul-betul bagaimana bisa mempersiapkan waktunya setelah belajar itu.
17: Dijelaskan, semangat siswa dalam mempersiapkan lomba sangat tinggi, bahkan para peserta rela berada di sekolah hingga malam hari demi memaksimalkan persiapan. Sebagai pembina, Nurdin Jalil mengaku terus memberikan motivasi kepada siswa agar menjadikan kegiatan tersebut sebagai ajang membanggakan sekolah, bukan sekedar mengikuti perlombaan. LKBB Session 2 tahun ini memiliki cakupan lebih luas karena diikuti peserta dari berbagai daerah di Sulawesi, termasuk di luar Sulawesi Tenggara.
0: Kita ke berita yang terakhir. Setelah berlangsung selama 2 hari, Festival dan Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS3N Kota Bau-Bau tuntas digelar. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
19: Juara satu tingkat Kota Bau-Bau dari 7 jenis lomba akan dikirim berupa video ke provinsi.
20: Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS3N tingkat Kota Bau-Bau resmi menuntaskan rangkaian kegiatan yang memperlombakan berbagai cabang seni dan sastra. Lomba ini diikuti siswa SD dan SMP sebagai wadah pengembangan bakat dan minat. Kegiatan yang berlangsung sejak Sabtu hingga Minggu 17 Mei di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dikmudora itu mempertandingkan 7 cabang lomba, yakni mengarang, kriya, nyanyi solo, tari, pantomim, gambar bercerita, serta mendongeng. Seluruh rangkaian ditutup pada Minggu, sementara proses penilaian untuk beberapa cabang masih berlangsung oleh Dewan Juri. Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau yang juga pelaksana tugas Kepala Dikmudora Laude Darussalam menjelaskan, para juara pertama dari setiap cabang lomba nantinya akan mewakili Kota Bau-Bau ke tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara melalui mekanisme pengiriman video.
19: Juara satu tingkat Kota Bau-Bau dari 7 jenis lomba akan dikirim berupa video ke provinsi. Selanjutnya provinsi akan melihat video-video yang dikirim oleh kabupaten kota.
20: Laude Darussalam berharap ajang ini dapat menjadi ruang pembinaan sekaligus mendorong sekolah lebih aktif mengikutsertakan siswa dalam pengembangan potensi non-akademik. Hasil cabang lomba lainnya akan diumumkan secara bertahap setelah seluruh proses penilaian rampung sebagai bagian dari komitmen menjaga objektivitas dan kualitas hasil kompetisi.
19: Semoga dari anak-anak kita ini bisa mewakili Sulawesi Tenggara ke tingkat nasional, menjadi juara di nasional, karena kita SD 3 Lamangga itu, SD 2 Lamangga, pernah menjadi juara nasional untuk lomba bercerita anak dan menjadi juara nasional mewakili Sulawesi Tenggara. Harapan saya tentunya itu anak-anak kita bisa memberikan yang terbaik. Selanjutnya kepada sekolah-sekolah, harapan saya, baik SD, SMP, harus mengikutkan anak-anaknya di setiap lomba seperti ini. Karena ini adalah merupakan adu bakat dan minat buat anak-anak kita. Ya, tidak boleh kepala sekolah atau guru-guru berdiam. Harus mengikutkan anak-anaknya. Ya.
20: Dari seluruh cabang yang dipertandingkan, lomba nyanyi solo menjadi yang pertama diumumkan. SD Negeri 3 Bau-Bau berhasil meraih juara pertama atas nama WOD Yasmin Hairunisa. Juara kedua diraih SD Negeri Batulo atas nama Matthew Anderson Muller. Dan juara ketiga kembali diraih SD Negeri 3 Bau-Bau atas nama Adifa A.M. Natalegawa. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.

Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Kota Kendari perpanjang tanggap darurat banjir. Bapenda Sultra tingkatkan pengawasan terhadap kendaraan tidak bayar pajak. Terus update informasi bersama RRI Pro Satu Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Follow juga akun media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, dan juga TikTok serta kanal YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

96,7 MHz Pro 1 Kendari. Pendengar untuk Sultra pagi ini, kami juga akan terus update informasi untuk Anda dalam sajian Sultra pagi hingga tuntas nanti di pukul 10. Dimana salah satu informasi yang juga kami hadirkan terkait dengan panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Provinsi Sulawesi Tenggara yang resmi menyerahkan 389 jemaah calon haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 38 kepada petugas embarkasi Makassar di Asrama Haji Sudiang pada hari Minggu kemarin 17 Mei 2026. Selain jemaah calon haji, pendengar, juga terdapat 4 petugas kloter yang mendampingi rombongan JCH selama perjalanan ritual dan pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. PLT Kakanwil Kemenhaj Sultra Haji Muhammad Lalan Jaya menyampaikan bahwa seluruh jemaah telah melalui proses pemeriksaan dokumen kesehatan hingga pembekalan manasik yang ketat dan teliti dari petugas haji. Jemaah haji kloter 38 itu merupakan gabungan dari 8 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara yang meliputi Bombana 127 jemaah, Buton Selatan 25 jemaah, dan Kabupaten Kolaka 2 jemaah. Kemudian Kolaka Timur 1 jemaah, Konawe Utara 31 jemaah, Muna 57 jemaah, kemudian Muna Barat 19 jemaah. Di susul Kota Bau-Bau juga 127 jemaah, dan di luar petugas kloter yang sebanyak 4 orang, pendengar. Petugas Embarkasi Makassar menyambut baik penyerahan tersebut. Pihaknya memastikan kesiapan akomodasi, konsumsi, dan layanan kesehatan di Embarkasi Makassar sebelum jemaah ke Tanah Suci sudah dalam kondisi aman.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Pendengar di mana pun Anda berada untuk Sultra Pagi, kita lengkapi update informasi Anda untuk pagi hari ini. Juga akan menghadirkan informasi terkait lalu lintas dalam RTMC bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, pendengar, untuk traffic update kita hari ini tepat di hari Selasa 19 Mei 2026 juga bisa Anda saksikan melalui kanal TikTok RRI Kendari. Dan untuk RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara, saat lagi kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda.
2: Traffic update.
3: Traffic update. Traffic update.
0: Ya, pendengar, untuk RTMC atau informasi traffic update kita hari ini sudah bersama dengan Bribda Aulia. Assalamualaikum, selamat pagi Bribda Aulia.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi rekan Sofi.
0: Semangat ya pagi hari ini.
4: Semangat rekan Sofi.
0: Oke, baik. Informasi kita untuk traffic update seperti apa kondisinya di Kota Kendari dan juga Sulawesi Tenggara sepanjang hari ini, Bribda Aulia, silakan.
4: Baik, terima kasih rekan Sofi di studio. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Kembali lagi di Traffic Update bersama saya Bribda Aulia yang akan menemani perjalanan Anda pagi hari ini dengan informasi kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC di Telantas Polda Sultra. Langsung saja pada titik yang pertama, Simpang 4 Gerbang Ranometo. Kondisi arus lalu lintas dari keempat arahnya terpantau landai dan untuk traffic light dari keempat sisinya berfungsi dengan baik. Kami himbau kepada seluruh pengguna jalan yang akan berhenti pada traffic light agar berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraannya serta berhenti sebelum zebra cross dan memberikan ruang untuk pejalan kaki yang akan menyeberang. Kondisi cuaca pada pagi hari ini terpantau mendung. Untuk itu kami ingatkan kepada pengendara khususnya roda 2 agar selalu membawa jas hujan di kendaraannya masing-masing mengingat kondisi cuaca di Kota Kendari yang tidak menentu. Selanjutnya kita bergeser pada lokasi kedua yaitu pada Simpang 4 Kampus UHO. Situasi arus lalu lintas pada kawasan ini terpantau ramai namun tetap lancar. Kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Dan di kawasan ini merupakan salah satu titik kepadatan aktivitas pengguna jalan. Untuk itu kami himbau kepada masyarakat yang akan melewati wilayah ini untuk mengurangi kecepatan kendaraannya, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, gunakan helm pada saat berkendara dan tidak memotong jalur secara mendadak agar tidak terjadi kemacetan. Secara umum kondisi arus lalu lintas di Kota Kendari dan sekitarnya pada pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar dan kondusif. Demikian kembali ke rekan Sofi di studio.
0: Ya, Bribda Indah, untuk beberapa titik lokasi yang juga mungkin harus diwaspadai atau karena ada genangan air dan lain sebagainya yang harus diwaspadai oleh masyarakat kita, ada di bagian mana saja?
4: Baik rekan Sofi, kami informasikan untuk titik rawan yang harus diwaspadai pada pagi hari ini ada pada kawasan Bundaran Gubernur yang dimana sering terjadi kepadatan kendaraan diakibatkan masyarakat yang akan memulai aktivitas pada pagi hari ini. Ada pada sekitar persekolahan seperti pada depan Sekolah Musabri dan Al-Kalam, depan Toko Tanah Abang dikarenakan adanya U-turn yang menjadi tempat para pengendara untuk berputar arah, serta pada Jalan Lepo-Lepo khususnya pada Jalan DI Panjaitan. Kami harapkan pada saat melewati wilayah tersebut agar berhati-hati karena adanya jalanan licin yang tertutupi lumpur disebabkan hujan yang turun kemarin. Demikian rekan Sofi.
0: Baik, untuk informasi atau himbauan keselamatan tentunya juga ini perlu ya disampaikan kepada masyarakat kita. Bribda Indah, silahkan.
4: Ya. Baik rekan Sofi, kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4 agar selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, gunakan helm bagi pengendara roda 2, gunakan safety belt bagi pengendara roda 4. jangan melawan arus dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Demikian yang dapat kami laporkan dari RTMC Ditlantas Polda Sulteng. Saya Bribda Aulia, kembali ke rekan Sofi di studio.
0: Silakan. Baik, Bribda Aulia, terima kasih untuk informasi lalu lintas yang sudah dihadirkan. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu, dan juga selamat bertugas untuk rekan-rekan yang saat ini juga berada di RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
4: Terima kasih rekan Sofi.
2: Demikian Traffic Update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
0: Ya, pendengar, demikian informasi lalu lintas yang sudah kami sampaikan bersama dengan Pro 1 dan juga RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Semoga saja perjalanan Anda hari ini lancar, aman, dan selamat sampai tujuan. Jangan lupa surat-surat kendaraan dan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Tetap berhati-hati di jalan. Yang perlu juga diingat bahwa keluarga menanti di rumah. Kayaknya untuk informasi pagi ini ditutup dengan pantun, boleh ya. Ikat sepatu di perahu, di atas perahu, jangan lupa bawa bekal di tangan. Tertib berlalu lintas itu penting selalu agar selamat sampai tujuan. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang masih terus stay bersama dengan Pro 1. Kita akan update informasi terkait lalu lintas sore nanti di jam 4 hanya di Pro 1.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar di manapun Anda berada masih untuk Sultra Pagi, kembali kita update informasi juga terkait dengan pemerintah Kota Kendari yang kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir selama 7 hari ke depan setelah melakukan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Kendari Sudirman di ruang rapat Wali Kota Kendari pada hari Minggu kemarin. Rapat koordinasi digelar berdasarkan surat keputusan Wali Kota Kendari tentang status tanggap darurat bencana Kota Kendari, di mana pertemuan itu dihadiri unsur Forkopimda, Kepala OPD, BPBD, Camat, hingga sejumlah instansi terkait guna membahas langkah lanjutan penanganan banjir yang masih melanda sejumlah wilayah di Kota Kendari. Di mana dalam arahannya, pendengar, Sudirman menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak untuk mempercepat pemulihan kondisi kota dan juga memastikan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Perpanjangan status tanggap darurat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan juga evaluasi di lapangan yang menunjukkan penanganan bencana masih membutuhkan perhatian yang serius. Pemerintah kota menilai langkah tersebut penting agar proses penanggulangan banjir dapat berjalan lebih optimal dan juga terkoordinasi. Melalui perpanjangan masa tanggap darurat ini, seluruh perangkat daerah dan juga instansi terkait diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta mempercepat penanganan dampak banjir, lalu juga fokus penanganan mencakup evakuasi warga terdampak, distribusi bantuan logistik, hingga normalisasi kawasan yang terendam banjir.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

96,7 MHz Pro Satu Kendari. Pendengar, masih terkait dengan pemerintah Kota Kendari yang optimis ya untuk melakukan percepatan pemulihan pasca banjir, di mana ini tentu Pemkot Kendari juga sudah menyatakan optimismenya ya bahwa proses pemulihan pasca banjir ini bisa dipercepat dengan dukungan lintas sektor tentunya, baik dari pemerintah, TNI, Polri, kemudian relawan hingga masyarakat itu sendiri. Di mana langkah cepat ini menjadi penting mengingat banjir tidak hanya berdampak pada kerusakan fisik tapi juga pada kondisi sosial dan ekonomi warga. Nah, sejumlah langkah konkret pendengar telah dilakukan oleh pemerintah kota, diantaranya pembersihan lingkungan dari lumpur dan juga sampah pasca banjir, lalu juga normalisasi saluran air serta perbaikan fasilitas umum yang terdampak.

0: Iya, pendengar, untuk melengkapi informasi kita dalam Sultra pagi ini, kita juga akan update informasi terkait cuaca bersama perakirawan BMKG Maritim Kendari.
1: Info cuaca.
0: Ya, pendengar, untuk informasi cuaca kita sudah bersama dengan perakirawan BMKG Maritim Kendari, Ibu Sumiana. Assalamualaikum, selamat pagi, Mbak Sumiana.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, Mbak Sofi.
0: Mbak Sumiana, kabar sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, kita mau update informasi cuaca lagi untuk hari ini, Mbak Sumiana. Apakah juga akan ada hujan atau seperti apa kondisinya? Silahkan.
2: Baik, terima kasih, Mbak Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI. Kami informasikan perakiran cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 19 Mei 2026. Pagi hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kendari, Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Bombana, Buton, Buton Utara, dan Wakatobi. Untuk siang dan sore hari berpotensi hujan sedang di wilayah Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Bombana, dan Muna Barat. Hujan ringan di wilayah Kendari, Konawe Kepulauan, Muna, Bau-Bau, Buton, Buton Utara, Buton Tengah, dan Buton Selatan. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kolaka dan Kolaka Utara, sedangkan dini hari berpotensi hujan ringan di wilayah Konawe Kepulauan, Buton-Buton Utara, Buton Selatan, dan Wakatobi. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Kami menghimbau pada masyarakat agar waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai guntur atau petir dan angin kencang pada siang dan sore hari di wilayah Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Bombana, dan Muna Barat. Untuk informasi tinggi gelombang, gelombang di wilayah perairan Provinsi Sulawesi Tenggara diperkirakan dalam kategori rendah atau ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi tanda waktu, tanggal 19 Mei 2006, matahari terbenam pukul 17.44 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tanggal 20 Mei 2026, matahari terbit pukul 5.49 menit waktu Indonesia Tengah. Masyarakat akan tetap memperbarui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811 4059 29. Sedangkan informasi cuaca lebih lengkap hingga tingkat kelurahan atau desa dapat diakses pada laman website cuaca.bmkg.go.id. Sekian update informasi cuaca pagi ini, Mbak Sofi.
0: Iya, Mbak Sumiana, untuk anomali sendiri juga terpantaukah atau seperti apa kondisinya untuk hari ini atau beberapa hari ke depan?
2: Ya, untuk hari ini dan beberapa hari ke depan memang masih berpotensi hujan sedang hingga lebat ya untuk beberapa kabupaten atau kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak, khususnya untuk wilayah daerah daratannya.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Sumiana untuk update informasi cuaca hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Info cuaca.
0: Ya, pendengar, demikian sudah kita update informasi cuaca bersama perakirawan BMKG Kendari yang juga sudah memperingatkan kepada kita semua untuk tetap waspada dan juga berhati-hati terhadap perubahan cuaca yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Diharapkan juga untuk terus memantau informasi yang diupdate oleh BMKG di laman media sosial BMKG atau juga di laman resmi bmkg.go.id. Dan tentunya untuk Anda yang hendak menggunakan jalur laut juga memantau perubahan tinggi gelombang ya di perairan laut Sulawesi Tenggara dan juga mempersiapkan kendaraan Anda jika hendak menggunakan jalur darat untuk bepergian atau menuju ke beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara. Kita akan update informasi lainnya untuk Sultra pagi ini di pukul 8, kita juga akan hadirkan informasi warta berita bersama RRI Pro 3 Jakarta. Tetap di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: dikenal dengan Sinemi Makan Dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Zaini.